0: Yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
3: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani

0: mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
4: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
5: Kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
4: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
5: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional.

0: Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lianhe Rating, salah satu lembaga

0: bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para kendaraan untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah.

Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami

0: Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Alan dan juga Amel masih menemani Anda pendengar di Bandung pagi ini. Dan juga berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda, terutama bagi Anda yang mulai mendekati gitu ya, masa habis aktifnya kartu SIM Anda, masa berlakunya coba dicek lagi, bisa keburu kelewat gitu pendengar. Kalau misalkan udah mulai mepet-mepet, yuk mending perpanjang ya. Jadwal SIM keliling di Kota Bandung hari Sabtu 15 Agustus 2026 ini, SIM keliling Kota Bandung hadir di dua lokasi, yaitu Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kalapa ya. Jadi warga Bandung ini bisa melakukan pendaftaran SIM keliling Kota Bandung pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syarat perpanjang SIM di SIM keliling Kota Bandung, yang pertama adalah SIM asli yang masih berlaku tidak melebihi dari masa berlakunya. Kemudian KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku. Berikut fotokopi KTP-nya dan pelayanan SIM keliling Kabupaten dan juga Bandung ya. Kota Bandung dan juga Kabupaten itu hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C. Nah, untuk di Kabupaten Bandung hadir di mana nih Lan? Untuk Kabupaten Bandung hadir di dua tempat ya, di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Pendaftaran perpanjang SIM keliling Kabupaten Bandung pun juga dimulai pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi Anda perpanjang SIM-nya dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis, pendengar. Ya, tepatnya di pukul 8 nanti kita akan berbincang juga bersama nutrisionis ya, ada Sarah L. Zaini STRGZ. Beliau, kita akan mengupas ya bagaimana mengenali prinsip gizi dalam menu MBG. Tetap bersama kami. Go!

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81 Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81 Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81 korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RR di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Dan di mana di Bandung pagi hari sudah masuk di Beranda Astacita edisi program MBG. Dan tentunya juga kita akan berbincang juga mengenai mencoba mengenali prinsip gizi dalam menu MBG. Sebetulnya kita akan melihat bagaimana takaran gitu ya gizi dalam menu MBG ini bisa jadi referensi juga untuk Anda pendengar. Ya, jadi apakah sejauh ini MBG di sekitar Anda nih ya sudah memenuhi belum nilai dan prinsip-prinsip gizinya? Maka kita perlu tahu. Maka dari itu, kita akan juga mencoba berbincang bersama nutrisionis yaitu Sarah L. Zeani STRGZ. Dan tentunya juga Anda nanti boleh bertanya juga ke kami pendengar. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760 ya. Dan tentunya Anda boleh juga nanti tanya gitu ya. Boleh juga Anda diskusi gitu ya mengenai terkait dengan gizi dalam menu MBG ini seperti apa dan juga bagaimana pendengar. Nah, kita sudah tersambung nampaknya ya dengan Sarah L. Zeani SRGZ, seorang nutrisionis, dan kita akan membahas mengenai prinsip gizi dalam menu MBG.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik, kita sudah tersambung. Oh, nampaknya belum ya. Baik, untuk Anda juga nanti pendengar kita akan bahas juga ya. Anda boleh WhatsAppkan ke kami tentunya di 0811-220-9760. Dan nanti pun juga kita akan masih soroti berbagai informasi di Kota Bandung. Anda pun juga masih boleh berbagi informasi di sekitar Anda. Selamat pagi juga ya untuk Akilitik di Cidaun, Kang Wawan, Teh Tiawati di Sumedang juga, Kang Ahmad Irwan di Limbangan, selamat pagi. WMN juga ya, Teh Nopa di Karangnunggal, Mas Teo juga yang sudah stay tune juga pagi hari ini, terima kasih ya. Oke, kita sudah tersambung tentunya dengan Sarah L. Zeani SRGZ, seorang nutrisionis, dan kita akan membahas mengenali juga prinsip gizi dalam menu MBG. Selamat pagi Teh Sarah.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Sehat, Mas Sarah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Akang ya ini, Mas, dipanggilnya.
0: Akang.
2: Siap-siap.
0: Mas-mas juga boleh.
2: Oke. Akang ada orang Sunda.
0: Orang Sunda, mohon. Teteh, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan prinsip gizi seimbang ya dalam penyusunan menu makan bergizi gratis ini?
2: Oke. Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Di sini saya Sarah. Profesi saya sebagai nutrisionis. Saya di sini akan sharing aja ya, mungkin tentang prinsip pedoman gizi seimbang ya dalam penatalaksanaan MBG. Jadi kan untuk prinsip pedoman gizi seimbang itu dalam penyelenggaraan program MBG, pada dasarnya kita itu memberikan asupan nutrisi dalam satu kali makan, yaitu rata-rata dimakan siang ya untuk anak sekolah, itu dengan prinsip harus bergizi seimbang dan beragam. Jadi kita nggak cuma asal ngasih makan, prinsip gizi seimbang itu harus ada semua seluruh komponen zat gizinya. Yang pertama, kita harus ada kandungan karbohidratnya. Yang kedua, ada kandungan proteinnya. Selain itu juga ada kandungan serat, vitamin nabati, protein nabati, vitamin dan juga mineral. Seperti itu.
0: Itu prinsip-prinsip yang memang harus ada gitu ya dalam kandungan menu MBG itu. Kemudian dalam satu porsi menu MBG itu komponen gizi apa aja yang idealnya memang harus tersedia agar kebutuhan anak bisa terpenuhi, selain tadi yang mungkin dimaksudkan gitu ya. Kalau dalam keseharian hal yang sederhana gitu ya, misalkan proteinnya dengan apa, dengan apa.
2: Jadi biar bisa dicontoh juga ya oleh orang tuanya di rumah gitu,
0: betul,
2: untuk
0: betul.
2: Apa memberikan makanan untuk anaknya. Pada dasarnya sih kita kan harus klasifikasikan dulu sesuai usia ya Mas ya, yang namanya pemberian nutrisi itu disarankan memang kayak misalnya anak sasarannya ini kan ada anak TK, balita, batita, ibu hamil, ibu menyusui, SD, SMP, dan SMA. Tentu ini semua komponen yang tadi saya sebutkan itu harus tersedia, hanya saja kebutuhannya itu atau gramasinya itu beda-beda. Nah, untuk anak-anak dengan kisaran balita 1-3 tahun dan anak TK, contoh karbohidratnya mungkin bisa diberikan dalam bentuk nasi, kentang, terus bisa juga misalnya kalau yang terbiasa mengkonsumsi umi-umian seperti ubi ataupun singkong itu boleh diberikan. Nah, itu prinsip gizi seimbang itu satu, harus ada karbohidrat. Yang kedua itu ada sumber protein. Segala jenis usia ini memang disarankan ada banyak sekali kandungan proteinnya. Bisa sesuai dengan lingkungan di rumah. Misalnya budayanya sering mengkonsumsinya telur, ikan, ayam, tidak apa-apa, berikan saja. Memang baiknya sih tidak selalu dalam bentuk protein yang sama setiap hari ya, idealnya. Tapi kalau misalnya mau diberikan dalam bentuk telur, ikan, ayam, udang, terus selain itu daging sapi, itu akan lebih baik kalau dikombain seperti itu. Nah, selain itu ada protein nabati. Nah, ini kadang sih yang menjadi PR itu anak-anak kita itu ya, banyak sekali yang saya lihat di beberapa penerima manfaat NDG, si protein nabati ini tuh mereka kurang menyukai selain sayur. Jadi kayak tahu, tempe, dan kacang-kacangan ini banyak sekali yang mereka kurang menyukai di kacang sebenarnya.
0: Itu
2: kalau
0: ya,
2: tahu tempe kan mungkin udah budayanya Indonesia banget gitu ya,
0: iya,
2: mereka, mereka bisa menerima. Nah, untuk sayuran itu harus ada juga. Jadi tidak hanya nasi dan protein aja. Ketika makan teh, sayuran juga harus ada. Mau itu sayuran dalam warna yang hijau, orange, merah, putih, itu terserah. Pokoknya semua jenis sayuran harus dikonsumsi dalam dalam prinsip gizi seimbang. Gitu.
0: Oke, baik. Kemudian juga ini bagaimana caranya memastikan menu MBG ini tidak hanya juga mengenyangkan ya, tetapi juga memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang ideal di dalam sebuah menu MBG. Seperti apa? Apakah juga dengan anggaran yang memang sudah dianggarkan seperti itu tuh mencukupi nggak sih, Teh?
2: Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus dan sangat menarik. Memang betul. Karena kan mungkin ini terbuka ya program pemerintah, jadi semua seperti anggarannya itu pasti masyarakat juga mengetahuinya.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, memang challenge-nya itu adalah, ini challenge-nya sebagai nutrisionis ya. Memang ketika kita menerjemahkan menu menjadi makanan yang akan dikonsumsi, ini memang utamanya itu kita harus mengutamakan dulu angka kecukupan gizinya. Jadi karena ini sifatnya massal, seluruh usia itu kita berikan, memang kita harus menganggarkan sesuai dengan anggaran dan angka kecukupan gizi. Untuk angka kecukupan gizi itu ada klasifikasinya. Tadi saya bilang kan kita penerima manfaat itu ada dari dari balita, TK, itu disebutnya porsi kecil, sampai kelas 3 SD. Nah, itu klasifikasi angka kecukupan gizinya itu ditentukan oleh ahli gizi. Jadi memang rata-rata itu diberikan dalam bentuk 400 kalori dalam satu kali makan. Nah, bagaimana nih caranya menyesuaikan dengan anggaran? Mungkin memang kita akan susun dulu menunya. Dalam bentuk tadi ada karbohidrat, protein, nabati, hewani, sayur, dan buah. Nah, itu kita cocokkan. Cukup nggak ya anggaran ini dengan kebutuhan si sumber zat gizinya ini? Nah, ini memang harus cukup. Nah, memang dengan anggaran yang terbatas, terkadang kita ada apa ya, ada namanya substitusi silang. Jadi ketika misalnya hari ini kita memberikan menu dalam bentuk daging sapi, mungkin besoknya kita tidak selalu daging sapi lagi, besoknya kita switch mungkin menjadi telur, terus misalnya besoknya lagi kita menjadi ayam, seperti itu. Jadi memang pasti akan secara nilai gizi kita harus tercukupi, karena kalau tidak tercukupi ini akan menjadi catatan juga untuk SPPG yang memberikan makanan kepada penerima manfaat kayak gitu.
0: Baik ya. Kemudian juga kalau kita melihat variasi ya, yang kemudian tadi patokannya gitu ya, harus ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Seberapa penting juga variasi menu dalam program MBG agar tentunya anak gak bosan, tapi sekaligus juga zat gizinya juga bisa didapetin beragam gitu teh.
2: Ya, penting banget sih memang kalau untuk variasi menu kita, saran saya sih, bukan saran sih, lebih ke kita mencari tahu dulu nih, apa namanya ya, kita kalau misalnya ini survei dulu, kan kita akan kerjasama dengan guru-guru dan PIC di sekolah, itu biasanya kita survei dulu nih, kita lihat apa namanya kebiasaan si anak ini di sekolah A misalnya ya, SBA. SBA ini anak-anaknya gimana? Cenderung menyukai makanan berkuah kah? Atau cenderung menyukai makanan keringan kah? Nah, nanti biasanya dari masukan-masukan itu kita filter. Pada saat kita menyusun menu itu, nutritionist di SPPG itu akan memilah-milih dari hasil survei tersebut. Nah, makanan apa yang kira-kira karakternya disukai oleh daerah A? Nah, nanti kita biasanya akan mengikuti itu. Terus selain itu kan misalnya ada pemberian makan, terus ketika makanan selesai itu kan biasanya omprengnya dibawa lagi ya ke SPPG. Nah itu nanti dilihat, daya terimanya itu dilihat dari sisa makanan. Itu metodenya namanya Comstock. Biasanya kita lihat nih dari piring 1000 sekian anak tuh yang dominan sisa itu apa. Nah nanti itu menjadi bahan evaluasi kita ke depannya kalau misalnya menu minggu depan, oh oke, ada yang kita hilangkan karena misalnya daya terima anak-anak bosan sama nasi. Nah biasanya kita switch menjadi karbohidrat yang lain. Terus kayak misalnya anak-anak tersebut tidak suka dengan olahan telur yang terlalu strong atau gimana gitu. Nah nanti biasanya kita switch juga dan ganti menu-menu yang lainnya seperti itu. Jadi biar mencegah juga yang namanya food waste, karena sisa makanan yang terlalu banyak dengan porsi besar itu kan cukup membuang anggaran yang tidak, yang sudah diberikan pemerintah dan tidak digunakan dengan baik oleh penerima manfaat seperti itu.
0: Ini ya jadi juga salah satu hal yang menjadi penting gitu ya, perlu diperhatikan juga. Baik,
2: iya,
0: baik.
2: Betul.
0: Baik, tentunya juga Teh kita masih akan berbincang, kita akan rehat dulu sejenak Teh Sarah.
2: Oke, boleh.
0: Oke, tetap bersama kami ya, standby ya.
2: Oke.
0: Oke, untuk Anda juga pendengar, boleh sekali untuk Anda bisa juga tanya gitu ya di 0811-220-9760. Kita masih berbincang mengenai Brenda Astacita, edisi program MBG, mengenali prinsip gizi dalam menu MBG ya. Anda boleh tanyakan ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 setelah beberapa informasi dan lagu berikut ini. Tetap bersama kami.
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum

Melayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini, Beranda Asta Cita, edisi program MBG. Nah, kita sedang membahas mengenai mengenali prinsip gizi dalam menu MBG bersama seorang nutrisionis, ada Teh Sarah El Ziani STRGZ. Ya, masih bersama kami Teh Sarah.
1: Hai, halo Mas.
0: Oke. Baik, Teh Sarah, ini ada yang sudah WhatsApp juga ke WhatsApp kami ya di 0811-220-9760. Ada Teh Novi di Bandung. Kalau anak tidak suka sayur, apakah kebutuhan gizinya dari MBG tetap bisa terpenuhi nggak, Teh?
1: Oke. Anak tidak suka sayur. Untuk kebutuhan gizinya apakah bisa terpenuhi? Sebenarnya kalau anaknya tidak

0: sudah memakan sayuran yang sudah diberikan oleh program MEG ini, bisa saja kebutuhan kalorinya tetap terpenuhi, tetapi vitamin dan mineralnya dia tidak tercukupi. Seperti itu. Karena apa? Kadang gini, kita itu mengatakan serat itu tidak selalu hanya dari buah. Banyak mineral-mineral yang terdapat dari sayuran itu tapi tidak ada di buah-buahan. Kalaupun ada, nilainya sedikit, tidak sebesar pada di sayurannya. Seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin juga kita terkadang di lapangan itu ahli gizi itu memutar otak untuk bagaimana caranya anak-anak yang kurang suka sayur, tapi kita bisa sisihkan sayur di menu dengan hint. Jadi dia tidak terlihat. Mungkin entah itu dibikin nugget tempe dengan penambahan wortel dan penambahan bayam. Biasanya itu sih ahli gizi dan chef akan memikirkan hal-hal seperti itu.
1: Oh itu gitu. Ya. Baik, kemudian juga ada Kang Agus di Cicendo. Izin tanya Teteh, apakah makanan olahan atau makanan kemasan boleh masuk dalam menu MBG enggak? Dan apa yang perlu diperhatikan?
0: Iya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini untuk makan olahan dan makanan apa tadi, Mas?
1: Makanan kemasan gitu ya.
0: Kemasan untuk saat ini aturan dari BGN juga memang sudah sepakat dengan Kemenkes, yaitu kita tidak memberikan makanan UPF atau ultra processed food. Jadi yang kemasan-kemasan ini aturannya memang tidak boleh diberikan kepada anak-anak penerima yang saat. Karena apa? Selain hal untuk mengedukasi, makanan dengan kandungan UPF itu biasanya memiliki nilai garam ataupun natrium yang terlalu tinggi, atau biasa kita kenal pengawet dan tambahan bahan pangan yang di luar dari standar. Nah, ini kita tidak berikan. Sebisa mungkin ahli gizi harus memberikan makanan-makanan yang real food. Tapi gimana, kan anak-anaknya sudah pada dikenalin, misalnya di rumahnya terbiasa makan ciki atau terbiasa produk-produk yang UPF seperti itu. Sebisa mungkin memang real foodnya itu kita kalau misalnya di dapur MBG itu mengutamakan untuk seperti mengambil misalnya nih anak sukanya kue dalam bentuk seperti kue bantal. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa bikin produk seperti itu. Jadi memang itu kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang pelan-pelan juga kita nggak bisa langsung strict ya. Misalnya anak-anak dengan wilayah A kurang suka nih makanan real food, susah makan makanan utamanya itu. Nggak apa-apa, kita mulai kenalkan-kenalkan aja ya. Misalnya kue-kue yang tinggi protein, kayak ada penambahan daun kelor di kuenya, di biskuitnya gitu. Nah itu bisa kita sisipkan seperti itu. Atau misalnya penambahan bayam. Jadi tetap mengandung nutrisi yang baik dibanding kita memberikan UPF. UPF itu udah sangat tidak boleh diberikan. Mau itu dalam bentuk makanan pokok ya. Soalnya sekarang ini tidak boleh sama sekali dari BGN kita memberikan dalam bentuk mie, dalam bentuk dalam bentuk kue tiaw, ataupun dalam bentuk bihun, seperti itu juga udah nggak boleh sama sekali.
1: Oke, ini yang harus juga diperhatikan gitu ya oleh ya. Oleh masyarakat juga, agar tentunya program MBG ini bisa terkontrol juga seperti itu ya. Baik, ya, kemudian juga ini ada Mas Teo ya. Halo Bandung, menyapa ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara menyusun siklus menu agar anak-anak atau penerima manfaat tidak merasa bosan gitu, Teh Sarah?
0: Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, biasanya kalau untuk siklus menu ini, cara ilmu gizi kita itu ada yang namanya siklus berkala. Kita akan gunakan, misalnya ini sesuai kesepakatan saja dari setiap SPPG antara ahli gizi dengan chef-nya. Lihat juga di lapangan, anak-anak penerima manfaat ini dia lebih cenderung cepat bosan atau lebih cenderung bisa menerima misalnya seminggu telur dua kali tetapi dengan olahan yang berbeda. Nah, biasanya ini ada siklus yang bernama siklus 7 hari, siklus 11 hari, siklus 20 hari, dan siklus 30 hari. Tergantung setiap SPPG mau mengadopt yang mana. Kalau misalnya dari gambaran anak-anaknya itu kayaknya cepat bosan, ya udah saran saya kita bisa menggunakan siklus 20 atau minimalnya 15 hari. Jadi dalam 30 hari itu sebulan kita dua kali, tanggal 1 sampai 15 itu sama, tanggal 16 sampai 30 itu kembali lagi ke tanggal 1, seperti itu. Jadi itu untuk meminimalisir kebosanan dari jadwal menu yang sudah disusun. Tapi memang untuk program MBG ini kan kayak kita harus menyesuaikan juga dengan anggaran yang ada. Kalau misalnya kita terlalu muluk-muluk dengan menu yang terus-terusan berubah, tapi misalnya SDM di SPPG belum siap, terus penerima manfaat juga belum terbiasa mengkonsumsi makanan tersebut, itu harus dievaluasi kembali. Cuman saran saya memang alangkah lebih baik jika diberikan minimalnya siklus 15 hari. Itu meminimalisir kebosanan untuk penerima manfaat.
1: Itu ya, baik-baik ya. Lalu juga untuk anak pendengar, terima kasih ya sudah bertanya ke 0811-220-9760. Nah kalau misalkan anak punya alergi makanan atau kondisi khusus tertentu, gimana seharusnya menu MBG itu disesuaikan juga, Teh Sarah?
0: Iya betul, memang ada beberapa case anak yang alergi terhadap bahan makanan tertentu, itu biasanya anak tersebut atau guru di sekolah tersebut harus melaporkan ke SPPG. Jadi nanti kita akan memberikan menu khusus misalnya anak A, dia tidak bisa makan nasi, atau misalnya dia alergi terhadap ikan. Nah nanti petugas MBG ini harus tetap memberikan makanan MBG ke mereka, tapi dengan tidak memberikan misalnya jadwal hari ini ikan. Nah dia tidak boleh kita berikan ikan, kita kasih menu pengganti khusus anak tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai program MBG ini karena masal, ya udah ada yang alergi, kita kasih aja orang ini mah dari pemerintah dan kita berikan secara masal, samain aja. Enggak. Dalam kondisi-kondisi khusus tetap aja kita harus memperhatikan anak tersebut, jika alergi kita tidak berikan tapi kita gantikan dengan menu lainnya. Kayak gitu. Ya. Misalnya menu hari ininya fish and chip. Dia alergi terhadap ikan. Oke, kita ganti mungkin dengan chicken katsu atau misalnya chicken finger, dengan menu-menu yang mirip tetapi bahan utama main proteinnya kita switch menjadi berbeda. Seperti itu sih.
1: Oke, menarik ya. Dan terakhir mungkin Teh Sarah, pesan untuk orang tua dan pengelola MBG ya, agar makanan yang diberikan tuh benar-benar bisa mendukung tubuh kembang anak dalam jangka panjang dan tentunya nutrisi dan gizinya terpenuhi.
0: Oke, pesan yang pertama mungkin untuk orang tua terlebih dahulu ya. Untuk orang tua, kita program MBG ini sebenarnya tujuannya menurut saya itu baik. Semua mungkin ingin memberikan contoh makanan kepada pada anak-anak kita, anak-anak Indonesia, untuk mencontoh bagaimana itu makanan yang seimbang lewat mungkin makanan di ompeng. Anak-anak bisa melihat, oh ternyata real food yang baik untuk tumbuh kembang mereka itu yang mengandung apa sih. Nah, saran saya di rumah juga pasti ibu-ibunya jauh lebih hebat, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam memberikan makanan. Saran saya utamanya kita tidak lupakan yang namanya protein, gitu. Karena terkadang memang stunting ini yang menjadi landasan kenapa MBG ini dibuat tuh karena kan angka stunting kita di Indonesia cukup masih tinggi. Nah saat ini sudah perbaikan ya, sudah tidak terlalu tinggi. Nah itu biar menjadi contoh untuk anak-anak, kalau misalnya kita itu tidak hanya makan kenyang, tapi makan yang memang mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi tubuh. Yang tadi ada vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Itu usahakan di rumah juga sama, ritmenya seperti itu, agar anak-anak tidak terlalu sering terpapar dengan makanan-makanan kemasan. Nah, kalau untuk pengelola MBG, saran saya bekerjalah kita dengan setulus hati. Memang ini mungkin namanya program pemerintah, kita kan pasti ada ya dinamika-dinamika persoalan antara orang tua penerima manfaat dan juga SPPG yang terlibat. Saran saya untuk pengelola MBG, kita harus selain bekerja dengan penuh hati, bekerja secara jujur gitu. Karena ini memang program yang sangat baik, dan kalau misalnya kita bisa menunjukkan kerjasama yang baik untuk generasi anak-anak kita ke depannya, pasti anak-anak kita juga akan tumbuh menjadi generasi yang seperti itu sih.
1: Oke, baik. Terima kasih Tuntun atas waktunya Teh Sarah, berbagi ya, informasi ke kami. Sehat selalu. Selamat pagi.
0: Amin ya rabbal alamin. pagi.
1: Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama seorang nutrisionis, Sarah Elziani STRGZ. Beliau mengangkat topik mengenai mengenali prinsip gizi dalam menu MBG. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi tentunya untuk Anda ya, dan tentunya bisa juga lebih selektif ataupun juga Anda bisa menuangkan menu gitu ya di rumah dengan prinsip-prinsip nilai gizi. Dan tentunya juga Salan Albana masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kan tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Bandung pagi ini.
1: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, tidak ada jauh. Lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga, dari distrik, tapi juga dari DP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Apanya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung pagi ini.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: mendengar bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius pada pembangunan jalur khusus pesepeda. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari maupun olahraga santai di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penguatan jaringan jalur sepeda merupakan salah satu agenda yang difokuskan Pemkot untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Demi merealisasikan hal tersebut, Pemkot Bandung tidak bergerak sendiri. Pemerintah memilih untuk merangkul dan mengajak komunitas pesepeda berembuk bersama. Kolaborasi ini bertujuan untuk menentukan jalan-jalan mana saja yang paling cocok, aman, dan nyaman untuk dijadikan jalur khusus sepeda. Dan ia berharap melalui proses pembukaan ruang dialog yang intensif dengan komunitas, pengerjaan fasilitas di lapangan seperti pengecetan marka jalur sepeda bisa segera rampung sesuai masukan komunitas. Informasi kedua, pendengar. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Nagrek melibatkan satu unit bus rombongan umroh pada Jumat 14 Agustus 2026 dini hari. Kecelakaan bermula saat bus bernomor polisi B7858ZAA melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melintas jalan menurun di lokasi kejadian, pengemudi diduga kehilangan kendali atas kendaraannya. Dalam insiden tersebut, seorang penumpang rombongan umroh dilaporkan meninggal dunia usai terjepit.
0: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk anda pendengar masih bersama kami ya di hari Sabtu ini. Ada siapa ini teh? Tawis Manco dari Tasik, hatur nuhun. Terima kasih untuk anda ya yang sudah setia di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar tuh, karena Kota Bandung ini terus mematangkan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peperda 2026. Selain menjadi salah satu tuan rumah pendamping Porprov Kota Bandung, juga ini akan menjadi pusat pelaksanaan Peperda 2026. Hal tersebut ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung, Haji Hendy Maulana Yusuf, dalam Sonata Talkshow bertajuk Kesiapan Tim Kota Bandung di Perhelatan Porprov 2026 dan Peperda 2026. Hendy menjelaskan bahwa pada Porprov 2026 Kota Bandung berstatus sebagai tuan rumah pendamping bersama Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor, sementara tiga daerah menjadi tuan rumah utama yakni Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Sejumlah pertandingan akan memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di Kota Bandung ya, seperti lapangan softball Lodaya dan Arca Manik, lapangan tenis di Caringin, Taman Maluku, dan UPI, serta fasilitas UPI untuk cabang woodball ya. Selain itu terdapat cabang olahraga eksibisi lari trail yang pelaksananya berada di kawasan Kiara Payung. Meski lari trail dilaksanakan di luar Kota Bandung, Hendy menyampaikan adanya arahan agar para kontingen tetap menginap di Kota Bandung. Menurutnya akses dari sejumlah hotel di Kota Bandung menuju lokasi lari trail masih relatif terjangkau, yaitu sekitar 15 hingga 20 menit saja. Sementara itu untuk Peperda 2026, Kota Bandung akan menjadi tuan rumah penuh bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 17 cabang olahraga akan dipertandingkan dan pelaksananya berlangsung setelah Porprov 2026. Begitu pendengar ya, dan tentunya juga informasi tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan Alan dengan anda pendengar. Tapi jangan dulu kemana-mana dong ya, karena selain ini akan ada kakak Talia yang akan menemani anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi akan menghampiri Anda di Sabtu siang ini, hari yang ke-15 di bulan Agustus 2026. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Maman Suherman SPD yang merupakan Ketua DPD Pertuni Jabar dengan tema Jabar Tunanetra Berdaya Organisasi Berjaya Menuju Indonesia Emas. Jadi pendengar, DPD Pertuni ini adalah pengurus daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan beliau aktif memimpin organisasi ini dan juga memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra serta berkolaborasi dengan berbagai pihak di Jawa Barat. Dan alhamdulillah siang hari ini sudah terhubung di ujung telepon. Selamat siang, assalamualaikum Pak Maman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang Bapak?
1: Alhamdulillah. Sehat. Ini sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Domisili di mana ini Bapak, Pak?
1: Bapak kalau rumah di Cicalengka, tapi kalau kantor sekretariat di Cibabat Cimahi.
0: Oh, seperti itu ya. Sekarang lagi di rumah mungkin ya?
1: Lagi di rumah. Sebentar lagi akan menuju ke Hotel Forest, ada undangan redaksi.
0: Waduh, ada acara apa nih di Hotel Horizon, Pak?
1: Ini ada acara rapat konsolidasi juga mempersiapkan untuk pustaka MPI Jabar juga ya.
0: Jadi tiap hari memang kegiatan Bapak cukup padat ya, Pak ya?
1: Sebetulnya kegiatan sehari-hari ya, di SLB, jadi termasuk itu sebagai provinsi, tapi celah-celah itu juga aktif di organisasi.
0: Memang senang berorganisasi begitu ya Pak ya?
1: Dari kecil,
0: wow. Udah bisa organisasi. Iya, Pak. Ini sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia, ini cerita sedikit dong Pak, sebetulnya ini DPD Pertuni ini sejak kapan didirikan dan siapa yang mempeloporinya Pak?
1: DPD Pertuni Jabar di Jawa Barat ini berdiri tahun 1966. Itu banyak kelompoknya dulu ya, ada Pak Arief, ada Pak Anton, ada Pak Dita Sinikar Markum gitu ya. Nah kebetulan saya menjadi ketua DPD itu 10 Desember 2021, masa bakti 2021 sampai 2026, dan nanti tepatnya 28 Agustus 2026, mungkin akan ada mustakapan DPD Pertuni Jabar untuk memilih ketua baru ya, masa bakti 2026-2031.
0: Bentar lagi dong Pak, berarti lagi sibuk-sibuknya nih ya.
1: Betul.
0: Apakah kalau misalnya sudah terpilih tidak bisa terpilih lagi begitu Pak, dua dekade?
1: Ya, ADART kita ADART kita memang ditentukan itu dua periode ya. Dua periode bisa kembali dipilih menjadi ketua DPD.
0: Jadi mungkin tergantung dari, ini sistemnya seperti apa nih Pak pemilihannya Pak?
1: Pemilihannya kita nanti ada delegasi, alhamdulillah di Jawa Barat sudah ada 7 kota kabupaten, nanti hadir untuk memilih calon ketua DPD Dewasda oleh DPC, Dewasda, Putusan Perempuan, dan Mitra Bakti. Jadi per kota kabupaten 4 orang itu putusan datang ke Jawa.
0: Iya. Nah ini sebetulnya untuk menjadi ketua DPD Pertuni ini syarat-syaratnya apa aja sih Pak?
1: Syarat-syaratnya tentu pertama belum pernah tercemar ya nama baik pidana. Kemudian juga pendidikan minimal SMA untuk DPD Pertuni Jawa Barat. Kemudian punya pernah berorganisasi atau menjadi pengurus di Pertuni baik kota kabupaten ya minimal 3 tahun lah gitu. Itu mungkin tingkat persyaratan.
0: Jadi sudah ada pengalaman begitu ya, kalau umur nggak ada masalah ya Pak?
1: Iya.
0: Baik, nah ini Pak, sesuai dengan tema kita siang hari ini, Jabar Tuna Netra Berdaya, Organisasi Berjaya Menuju Indonesia Emas. Saya yakin dari tahun 2021 sejak Bapak terpilih, begitu banyak program yang mendukung supaya Jabar ini kaya dengan tuna netra berdaya dan bahkan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Karena apa? Karena banyak sekali penyandang disabilitas juga yang berprestasi terutama di bidang olahraga ya, Paralimpik dan sebagainya. Lalu juga sudah ada yang bisa buka bengkel untuk membantu rekan-rekannya yang bisa memodifikasi kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Banyak sekali pokoknya ya Pak ya.

0: pemerintah juga dengan ormas-ormas lain. Alhamdulillah kita pada tahun 2022 di bawah bantuan pembina juga kita mengadakan gebiar Ramadan, kemudian juga Lakerda. Nah, 2023 dengan dukungan pemerintah di Jawa Barat lewat Kespongko, kita menyelenggarakan kegiatan wawasan kebangsaan ya untuk seluruh tunanetra di Jawa Barat dan pertama kali diadakan di Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 2024, Munas ke-10, 13 Agustus di Jakarta, alhamdulillah DPD Betuni Jabar dinobatkan sebagai ormas disabilitas tingkat nasional terbaik ya, dari 38 di Indonesia. Kemudian juga masih banyak kegiatan lain. Kita juga punya radio ya, radio streaming. Mm-hmm. Itu kita mengadakan pengajian rutin tiap pagi, mm-hmm. penceramah juga tunanetra, mm-hmm. kemudian juga kajian bulanan juga, mm-hmm. fikih dan tauhid. Kemudian kita juga sering memberikan bantuan sosial ya ke teman-teman di cabang, mm-hmm. berupa bantuan tembako, mm-hmm. hewan kurban, ketika mm-hmm. ada dan banyak lagi kegiatan lainnya.
1: Hmm. Jadi apa namanya? Sebetulnya sudah sangat komplit gitu ya, program yang ada disesuaikan dengan kemampuan dan bakat ya dari anggota DPD Pertuni ini. Nah, sarana dan prasarana itu sendiri apa saja dan apakah didukung oleh pemerintah, Pak?
0: Alhamdulillah 2023 memang kita mendapat hibah ya dari Jabar, sehingga kita juga mendapat bantuan sekretariat di pemerintah provinsi. Sehingga kita pasti lengkap ya, semua fasilitas ada, mulai kesenian Sunda gitu ya. Kelengkapan udah alhamdulillah Pertuni Jabar. Hanya memang 2025 sampai sekarang, mungkin karena ada program efisiensi dan fokus pemerintah kepada infrastruktur, memang Pertuni Jabar sampai saat ini belum ya, belum kembali mendapat tanah operasional atau hibah. Tetapi tetap kami DPD Pertuni Jabar berkomitmen bahwa apapun kita harus melaksanakan musda pada tahun ini dan didukung oleh pembina kita. Kebetulan pembina kita Ibu Hajah DRA Tia Fitriani ya, anggota DPRD juga dari Komisi 3. Yang begitu semangat mendukung kegiatan kami. Jadi mudah-mudahan sajalah 28 Agustus 2026 musda terwujud yang bertempat di ruang rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat.
1: Jadi ketika mendapat dukungan seperti itu tambah semangat ya, banyak sekali program-program positif yang bisa dilakukan di 5 tahun sekarang ini ya Pak ya.
0: Alhamdulillah kita dukungan banyak ya dari donatur juga, seperti dari Abioso, Kementos, kemudian juga dari Lions Club ya. Jadi kan mendukung kegiatan kita bagi ibu pembina ya, yang sebagai motor kita, membantu kita. Insya Allah nanti pada tanggal 28 Agustus 2026, insya Allah ini gedung DPRD ini akan kedatangan kurang lebih 150 tunanetra ya, dari 27 kota kabupaten yang akan mengeluarkan hak suaranya. Ini pesta demokrasi, ini hajatnya tunanetra di Jawa Barat nanti, insya Allah.
1: Nah, menurut Bapak dengan adanya perkembangan seperti ini begitu ya, apalagi nih yang menurut Bapak harus kembali dimajukan gitu, kembali di up gitu, sarana prasarananya yang masih belum sempurna untuk para tunanetra ini dalam praktek kehidupannya sehari-hari gitu Pak?
0: Ya, tentu saya sebagai warga negara Indonesia, bahwa negara Indonesia dan negara hukum, saya sangat patuh dan tunduk kepada hukum. Artinya begini, merujuk kepada Undang-Undang Disabilitas nomor 8 2016 yang dijabarkan dalam paper nomor 70 2019, apalagi sekarang dijabarkan dalam perda nomor 2 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan perlindungan penghormatan penyandang disabilitas. Di sana sangat lengkap sekali ya. Terkait juga anggaran bahwa pemerintah daerah pusat wajib menyediakan dana anggaran bagi penyandang disabilitas. juga termasuk hak

0: organisasi. Ada di pasal 13 Undang-Undang nomor 8/16 tentang hak disabilitas berpolitik. Ayat satunya, hak disabilitas dipilih dan memilih menjadi pejabat publik ya. Kemudian yang keduanya, hak disabilitas untuk ikut serta pilih individu atau politik dalam pemilu. Nah ini hak ayat ketiganya, hak disabilitas menyampaikan aspirasi politik baik lisan atau tulisan. Ayat keempatnya, hak disabilitas untuk berorganisasi, membentuk organisasi bahkan partai politik, sehingga hak kami ini harus dipenuhi anggaran untuk operasional organisasi, karena kita punya dua payung hukum. Satu, Undang-Undang Keormasan nomor 16/2018.
1: Iya.
0: Satu lagi, Undang-Undang Disabilitas dan Perda Disabilitas.
1: Nah, hal-hal seperti ini nih Pak, ini sangat penting ya untuk kemajuan dari disabilitas itu sendiri. Jadi ada yang memantau, ada yang monitor, ada yang mengawasi, dan juga ada yang memberikan masukan-masukan baik ke DPD ataupun ke DPR mungkin ya. Nah ini siapa nih yang bertugas seperti ini Pak, supaya terus maju, terus berprestasi, dan juga sarana dan prasarananya juga semakin diperhatikan ya, dari misalkan di jalan umum supaya tidak membahayakan, atau juga fasilitas-fasilitas lainnya di kantor. Nah ini kebetulan sudah ada yang masuk nih Pak ya, ada Dazri nih di 0811-220-9760. Pertanyaannya, sejauh mana perhatian dan kepedulian para pemangku kepentingan di Jawa Barat, terutama gubernur dan ketua DPRD termasuk jajaran pejabat di bawahnya terhadap sahabat penyandang disabilitas terutama tunanetra. Pertanyaan yang kedua, Perda nomor 2 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perlindungan penghormatan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jawa Barat, mengapa pergubnya belum juga ditertibkan? Dua pertanyaan nih Pak Mangga, silakan Pak dijawab.
0: Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi di awal saya sudah bicara bahwa 2023 itu memang luar biasa perhatian pemerintah kepada disabilitas. Padahal pada waktu itu perda belum turun ya. Turun. Ada juga dulu perda nomor 7 2013 ya. Tapi itu tidak begitu ini gencar gitu. Alhamdulillah. Nah, tadi 2025 2026 karena ada program efisiensi dan infrastruktur. Memang imbas jangankan ormas disabilitas, tapi juga semua ormas di Jawa Barat ini mengalami sedikit kritis ya, bantuan anggaran ormas terutama hibah gitu.
1: Sedikit. Jadi, apa banyak Pak?
0: Ya banyak
1: kan. Oh, kalau banyak mau banyak aja Pak.
0: Jadi gini kan, sedikit, Pak. Saya juga yang mau punya pemahaman, memang ini ada program efisiensi ya, tapi kan efisiensi bukan nyapu ya. Efisiensi itu kan pengurangan, penyesuaian. Betul. Artinya kan, kalau efisiensi dia bukan efisiensi, namanya penghilangan gitu. Nah ini terkait dengan pergub. Kebetulan saya udah komunikasi dengan biro hukum ya, Pak udah biro hukum, dan juga dia sudah diberi dua jilid braille tentang perda disabilitas. Ini pergub ini menurut biro hukum belum diusulkan oleh Dinsos Jawa Barat. Nah, tapi insya Allah nanti setelah musyawarah daerah ke-8 ini kita akan advokasi nanti tentang perda ini. Karena kenapa? Karena kalau dibiarkan dulu juga perda disabilitas Provinsi Jawa Barat nomor 7 2013 itu nggak ada pergubnya. Kalau dibiarkan ya. Jadi mudah-mudahan nanti DPD Pertuni Jabar juga seluruh ormas penyandang disabilitas kita bisa kawal pergub ini.
1: Ya,
0: karena pergub ini penting sebagai penjabaran dari Perda Nomor 2 2025. Kalau kita baca isi perda ini, masya Allah luar biasa ya. Seandainya pemerintah Provinsi Jabar bisa merealisasikan isi perda ini, wah udahlah sejahtera di Jawa Barat di disabilitas. Menurut saya begini, isi perda sisi undang-undang, sisi PP disabilitas, itu bukan mengacu kepada kebijakan pemerintah. Tapi ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kota, bahkan pusat gitu. Karena ini merupakan hasil ketuk palu dari legislasi DPR, DPRD yang punya kebijakan membentuk undang-undang dan membentuk perda. Jadi ini kewajiban, bukan lagi kebijakan.
1: Iya. Kalau udah ada perda yang diterbitkan, ini akan menjadi kewajiban. Makanya harus dikawal, Pak, dari sekarang. Siapa tahu lupa. Itu kan buat perda juga kan banyak biaya yang keluar. Dan itu memang perda itu sangat penting, Pak. Jadi harus dijadikan, jangan ngagantung lah bahasa Sundanya, Maya. Benar nggak, Pak?
0: Betul. Mudah-mudahan saja ada juga nih yang ngatur RI Bandung, baik di DPRD ataupun di eksekutif. Berkenanlah kiranya bahwa kami ini ormas, ormas disabilitas ini tidak ada kegiatan lain kecuali kemanusiaan. Karena tanpa kami ya, tanpa ormas, ormas disabilitas, siapa yang akan mengawal perda dan undang-undang disabilitas? Individu nggak mungkin. Apalagi teman-teman tunanetra yang di daerah.
1: Iya. Nah, kalau mengenai pekerjaan nih, Pak, tidak semua orang bisa berprestasi atau punya keahlian khusus ya. Seperti tadi punya prestasi mungkin di bidang olahraga atau di bidang lainnya, usaha swasta dan sebagainya. Tapi ada juga teman-teman kita yang memang harus ada peluang di kantor-kantor gitu ya. Ini biasanya memang persennya hanya sedikit dan tidak semua kantor juga bisa terima. Nah, ini menurut Bapak seperti apa? Halo? Halo, Pak Maman? Baik. Sepertinya terputus, saya akan coba kembali menghubungi Pak Maman, tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, dengan Pak Maman.
0: Halo. Iya betul.
2: Terputus ya, Neng, ya?
1: Iya, mangga diteraskeun.
0: Iya.
1: Saya tadi coba-coba nelpon nggak bisa soalnya, Bu.
0: Oh, gitu. Siap,
1: Iya,
0: mangga, mangga.
1: baik. Tadi pertanyaannya tuh jadi lupa lagi pertanyaannya.
0: Tentang perda, jangan sampai di ini harus kawal terus gitu.
1: Oh iya, nah ini kan kayak kantor-kantor juga ada yang
0: Iya.
1: bisa menerima, ada yang enggak, walaupun dengan persen yang sangat sedikit ya, tapi lama-lama kan bisa
0: Iya.
1: kalau diperjuangkan ya. Nah, menurut Bapak gimana, Pak?
0: Alhamdulillah, di Jawa Barat banyak teman-teman tunanetra yang sudah menjadi pegawai negeri ya, terutama di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial gitu. Bahkan kalau di Kuningan ya, Bupati Kuningan, alhamdulillah kita bersyukur sudah berani mengangkat tunanetra menjadi kepala dinas. Sekarang itu menjadi kepala dinas pendidikan Kabupaten Kuningan. Itu namanya Pak Dr. Elon.
1: Jadi berarti kan memang sudah terbukti ya bahwa mereka sanggup menjalankan tugas dengan baik gitu ya, terpilih ya. Ini harus
0: Alhamdulillah.
1: harus lebih banyak lagi begitu. Jadi
0: Ya.
1: yang lainnya jadi lebih bersemangat lagi untuk berprestasi dan juga menjadi membuktikan bahwa mereka juga bisa berguna untuk keluarga, lingkungan, bangsa dan negara ya, Pak Maman ya.
0: Amin. Ya, betul. Jadi kita juga memperjuangkan teman-teman senasib bukan karena belas kasihan ya, tapi atas
1: Ya,
0: prestasi, atas
1: betul.
0: kemampuan. Kita juga menganalisa ini kira-kira teman kami ini di mana punya potensi. Ketika di seni, saya arahkan ke seni. Ketika dia punya potensi di wira usaha gitu. Jadi kita pun tidak memaksakan, tapi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ketika dia punya potensi jadi pegawai negeri, ya alhamdulillah. Tes sama dengan umumnya, ada yang tes ikut 5 kali, 6 kali baru lulus. Jadi tidak dengan menggunakan belas kasihan.
1: Ya, betul. Jadi dengan prosedur yang memang harus dilakukan ya. Karena
0: Betul,
1: memang jadi
0: betul,
1: pegawai
0: betul.
1: negeri itu sulit kok, Pak. Untung-untungan gitu ya.
0: Betul,
1: Iya.
0: betul. Walaupun dalam undang-undang disabilitas di nomor 8 2016 di ayat di pasal 54 ayat 1 jelas pemerintah instansi pemerintah BUMN BUMD itu wajib menerima disabilitas 2% ya dari jumlah pegawai yang ada. Kalau untuk swasta itu 1% itu kan wajib. Tetapi kita enggak juga, tetap kita harus melalui tes sesuai dengan kemampuan gitu.
1: Ya, betul. Karena memang semua harus dites, Pak, zaman sekarang. Karena
0: Betul,
1: apa?
0: itu.
1: Karena yang apa yang punya lowongan sama yang ngelamar pekerjaan lebih banyak yang lamar kerjaan, Pak.
0: Betul, betul. Kita bersaing dengan umum. Ya, betul,
1: Susah
0: betul, Pak.
1: kalau nggak dites. Ya, Pak, ya.
0: Iya,
1: Baik.
0: siap.
1: Nah, harapan Bapak ke depannya gimana nih, Pak?
0: Tentu saya mewakili disabilitas baik tunanetra, daksa dan lain-lain se-Jawa Barat bahkan se-Indonesia. Kami ini warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Ayat 2-nya setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, tentu saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kota, kabupaten, undang-undang, PP, perda, baik tingkat provinsi atau kota, kabupaten, ini jangan hanya rangkaian-rangkaian kalimat yang dibuat oleh legislatif, tetapi harus menjadi kewajiban eksekutif dilaksanakan agar kami tidak ngemis, kami tidak minta, tapi yang membuat regulasi ini adalah kan para petinggi kita. Oleh karena itu minta direalisasikan sesuai dengan amanat undang-undang, PP dan perda agar kami bisa bergerak baik dan kami bisa menatap masa depan lebih baik yang independen lah, tidak tergantung kepada yang lain gitu.
1: Betul, setuju ya. Jadi memang apa kaum disabilitas juga malah harus lebih memperlihatkan kemandirian dan ketegaran gitu ya, Pak ya, untuk
0: ya.
1: Melanjutkan kehidupan dan juga berguna untuk keluarga, nusa dan bangsa, dan itu harus ya. Harus. Jadi amin. Harus ada kesempatan untuk hal seperti itu dari pekerjaan dan juga sarana dan prasarana lainnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Maman Suherman SPD, selamat Ketua malam. DPD Pertuni Jabar ya. Yang sudah meluangkan waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung. Dan sekarang ini sedang bersiap-siap ke Horizon ya. Acaranya jam berapa ya. Pak?
0: Di undangan pukul 14. Mungkin saya berangkat nanti jam 11 lah pakai kereta api.
1: Oh iya betul. Karena macet Pak kalau hari Sabtu Pak. Biasa. Iya jadi lebih baik ya, nyantai ya Pak ya. Iya jadi terusuh.
0: Karena 28 Agustus di rooftop Musda kami. Semua bisa diliput juga oleh Pro 1.
1: Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Maman. Sukses sama-sama. Terus, mudah-mudahan sama-sama nanti lancar di sana, amin. Sesuai dengan hasil yang diharapkan ya. Amin. Selamat amin. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Maman Suherman, SPD Ketua DPD Pertuni Jabar. Jabar Tunanetra Berdaya, Organisasi Berjaya Menuju Indonesia Emas.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi. Meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang. Karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais. Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Laviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balpinot, David Bozon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Ya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Fadli Mansuroh atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk PUM agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari ONIC pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari ONIC buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: ONIC sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan PUM dan kembalinya Kedai, ONIC membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan ONIC mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Kabar baik untuk masyarakat yang menjadi korban begal, penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi korban akan ditanggung penuh oleh Dinas Kesehatan Jabar tanpa terkecuali, termasuk bagi rumah sakit swasta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. Ervini Adiani Dewi MMRS menjelaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya sudah berjalan sejak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran pada bulan Februari 2026. Namun karena masih ditemukan kebingungan di lapangan, kini diterbitkan kembali surat edaran penguatan yang lebih rinci. Ya, mengungkapkan selama ini masih ada sejumlah kasus korban kekerasan yang justru tidak tertangani bahkan tidak terlaporkan sama sekali lantaran pihak rumah sakit ragu untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Rumah sakit kerap kebingungan harus menghubungi siapa jika ada korban yang datang sebab di surat edaran sebelumnya belum dicantumkan nomor kontak yang jelas.
1: Bandung siang ini.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

di perbukitan Garut, di pinggiran Sumedang, pos penyadapan sinyal sekutu 1945. Suara RRI Bandung kini bukan hanya milik Bandung. Gelombangnya telah menembus batas, melewati lembah Sumedang, menjalar ke sawah Garut, bahkan mencapai pinggiran Ciamis. Dan hanya ada satu pesan, Indonesia belum juga menyerah.

0: Wah, kekuatan gelombang makin stabil, Sukaisi. Kita bisa jangkau utara Sumedang sampai timur Garut.
1: Dari gubuk ini, suara kita bisa sampai keluar kota.
2: Bisa tuh, Teh. Tiap malam, pemuda-pemuda di sini, Teh, nyimak di lumbung padi. Katanya suara Neng Sukaisi, Teh, jadi obor gitu di hati.
1: Ah, si Bapak mah. Islan, kalau begitu, kita tak boleh berhenti.

0: Again? Bandung Station is back? On the air? Shut it down!
1: Tuan, suara siaran itu berpindah-pindah. Tak bisa ditangkap dari satu tempat.
0: They're not radio. They are a ghost.

0: seperti bola salju, menggelinding, membesar, melalui gelombang siaran kita ke hampir seluruh belahan dunia.
1: We at Folik Fan Indonesia verklaren hierbei de onafhankelijkheid van Indonesia. Zaken betreffende de macht.
2: 我ら Indonesia 民族はここに Indonesia の独立を宣言する。
3: ثقة إعلان الاستقلال. نحن الشعب الإندونيسي نعلن.
4: 宣言。我们印度尼西亚民主再次宣布印度尼西亚独立。
5: Pendengar yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia.
6: Kini suara Bandung tak terikat tiang pemancar. Ya hidup di tangan rakyat. Di salinan siaran yang dibacakan ulang di balai desa, di kepala para pengantar pesan, di hati mereka yang percaya bahwa kemerdekaan harus terus disiarkan. Karena dalam perang, kadang kemenangan bukan datang dari senjata, tapi dari gelombang suara yang menjalar kemana-mana.

0: Saat perburuan terhadap pemancar meningkat, RRI Bandung harus terus bergerak. Studio mereka kini berpindah-pindah. Dari kandang sapi hingga lereng gunung. Bagaimanakah mereka tetap siaran tanpa tempat tetap? Nantikan episode 8, Studio Dalam Pelarian.
1: Pendengar, Anda baru saja menyimak drama radio dengan judul Menembus Batas episode 7. Nantikan kembali episode selanjutnya. Dan tentu saja tetaplah bersama kami Pro 1 RRI.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung, saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kabar baik bagi warga Bandung karena masalah kemacetan parah yang selama ini menyiksa pengguna jalan di kawasan Riung Bandung, Gede Bage, dan sekitarnya akan segera menemui titik terang melalui pembukaan jalan tembus baru. Penghalang berupa tembok, besi, dan juga pembatas jembatan bekas sungai Pajamsa di Jalan Sasak Pajamsa. Jalan yang menghubungkan kawasan Riung Bandung dengan Gede Bage Selatan ini akan dibongkar dalam waktu dekat. Pembukaan jalan tembus penghubung kawasan Riung Bandung dengan Jalan Gede Bage Selatan ini dipastikan akan mempermudah mobilitas serta memotong jalur harian warga setempat sekaligus membantu mengurai kemacetan.
1: Bandung siang ini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
6: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
7: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah hai Soekarni, jawablah kamu para pemuda. Tahukah kamu 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
8: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jiba Kutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar setelah kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dr. Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Tuh. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh. Itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik. 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

Ya, pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah kembali memberikan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi seluruh warganya. Nah, program keringanan pembayaran PBB P2 ini adalah merupakan kebijakan langsung dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat. Dan untuk Anda yang memiliki tunggakan PBB tahun-tahun lalu, Pemkot Bandung menawarkan potongan biaya pokok tagihan hingga bebas denda 100%. Syarat utamanya adalah warga wajib melunasi PBB untuk tahun berjalan tahun 2026 terlebih dahulu. Setelah syarat terpenuhi, berikut rincian besaran potongan yang didapatkan. Jadi tunggakan hingga tahun 2012 diskon 100%, pokok tagihan digratiskan total, bebas denda. Tunggakan tahun 2013-2020 diskon 50% dari pokok tagihan plus bebas denda, dan tunggakan tahun 2021-2025 diskon 25% dari pokok tagihan dan bebas denda.

0: Pendengar, sesaat lagi reporter kami Fikri Subina akan melaporkan informasi terkini untuk Anda. Fikri, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Anda dimanapun berada, saat ini saya sudah berada di sekolah Alamua, tepatnya di lingkungan Kabupaten Bandung. Sudah bersama saya juga ada kepala sekolah SMA Marwah, Bapak Jamaluddin. Dan tadi baru saja kita usai agenda in-house training terkait dengan deep learning ya Pak ya, teknologi in-house, informasi. Pak bisa disampaikan ini untuk visi-misinya tadi apa ini Pak?
2: Oh. Ya, untuk informasi pembelajaran kita akan bisa untuk menggali sisi misi sekolah yaitu mencetak generasi visioner dan berkarakter. Ya, diantaranya kita menggunakan teknologi dan pengawas juga alhamdulillah memfasilitasi dua mungkin dalam pembelajaran nanti kita menggunakan basis AI.
1: Baik. Berarti untuk materi sendiri berapa persen untuk pembelajaran?
2: 80% juga yang berbeda. Ya, karena untuk kajiannya banyak. Seperti RPP, modul ajar, MAPD, kemudian sampai ke pembelajaran transport, Gen 6, sampai Gen 4, sampai Gen 6. Tadi dibahas.
1: Baik. Sementara ini di era digital saat ini untuk motivasi belajar itu bagaimana Pak?
2: Kecenderungan untuk belajar ya mungkin dalam keseharian mereka cenderung agak kurang semangat ya karena di alam arah ini mungkin kita melarang penggunaan itu ya. Tapi kalau bawa HP ke sekolah itu diperkenankan tapi di situ. Tapi kalau seandainya ada beberapa motor dalam harian itu bisa menggunakan HP kita perkenankan untuk mendukung pembelajaran itu.
1: Jauh ini untuk fasilitas prasarana penunjang di era digital sekolah
2: untuk kita ada 20 tempat, kemudian untuk 10 diantaranya ada record tapi belum terpasang di manual. Insya Allah untuk depannya mungkin kita akan mencoba melengkapi kekurangan prasarana seperti infobus, kemudian smartboard juga insya Allah.
1: Baik. Nah, kemarin kan sempat viral juga nih di Bandung Raya ya, di Bandung Kabupaten saja. Ini banyak masyarakat remaja, terutama remaja kita tanggung yang bergabung ke dalam komunitas gamer ataupun yang anak-anak remaja. Ini untuk pihak sekolah untuk menekan itu gimana?
2: Oke, satu bulan sekali mungkin kita ada pertemuan sama orang tua, perwalian, wali kelas sama orang tua, dan itu mencakup perkembangan siswa, kemudian kalau seandainya ada penghargaan, kemudian ada panggilan kalau siswanya ada yang melanggar aturan, itu juga untuk mengontrol bersama. Jadi perwalian itu akan dilaksanakan, diagendakan biasanya di akhir bulan.
1: Oh,
2: ya, untuk mengontrol. Kalau untuk masyarakat atau yang lagi, itu jelas ya, kalau kita punya aturan, ada kalau seandainya ada siswa yang masuk atau aktif di gangster atau yang lainnya, mungkin kita bisa langsung memutasikan itu. Karena kita tegas ya. Kita kalau pagi hari, kalau seandainya ada yang telat, juga kita langsung berhenti. Karena ini salah satu pembelajaran pimpinan waktu. Kalau dulu, ketika jam 6.30 masih ada yang terlambat, itu kita masukkan. Semakin hari, itu semakin
1: meningkat.
2: Yang, kalau sekarang, alhamdulillah, itu ketika gerbang ditutup itu dari kemarin nggak ada yang
1: kedisiplinan meningkat
2: naik. Terakhir Pak, pesan harapan kepada orang tua ya, sekolah dan orang tua itu satu aspek yang sinergis ya, harus saling bekerja sama karena sekolah tidak akan berhasil kalau seandainya tidak ada dukungan dari orang tua. Kita pantau di sini dari mulai jam makan siang dan di luar itu juga bagi orang tua harusnya sama mendukung, memonitoring, kemudian motivasi. Jadi,
1: terima kasih Pak. Demikian laporan langsung dari Subina dari Sekolah Al-Marwah di Kabupaten Bandung. Kita kembali ke salah satu perusahaan dari Bandung. Terima kasih Pak. Terima kasih.
3: Bandung siang ini.

Pendengar, kalau tadi Anda sudah menyimak informasi dari reporter kami, Fikri Subina, sesaat lagi pada pukul 13 Anda bisa menyimak informasi-informasi aktual yang dihimpun oleh reporter kami dalam Warta Jabar Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita, sari berita penting. Bupati Cianjur Wahyu Ferdian membuat surat edaran agar mengaktifkan early warning system. Tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau Gunung Guntur, salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai. Berita selengkapnya dibacakan oleh Thalia. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan adanya indikasi keterkaitan penebangan sejumlah pohon di kawasan Dago dengan kepentingan bisnis. Pemerintah Kota Bandung kini tengah mendalami dugaan tersebut melalui proses pemeriksaan dan penyusunan berita acara pemeriksaan. Farhan mengatakan penelusuran dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah pohon yang ditebang di kawasan Dago. Pemeriksaan tidak hanya difokuskan di kawasan Dago, tapi juga diperluas ke kawasan Sawung Galing. Menurut Farhan, persoalan penebangan pohon tidak hanya berkaitan dengan besaran sanksi yang akan diberikan, tapi pemerintah Kota Bandung harus memastikan seluruh proses penanganan hingga penyelesaian kasus berjalan secara tuntas. Farhan juga membuka kemungkinan adanya kepentingan komersial di balik penebangan pohon. Ia mencontohkan kasus penebangan pohon di Jalan Marta Dinata yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan keberadaan Videotron. Dalam kasus di Jalan Marta Dinata, Farhan menyebutkan dugaan keterkaitan tersebut diperkuat oleh keterangan kontraktor dalam BAP. Kontraktor mengaku melakukan tindakan tersebut atas inisiatif sendiri. Sementara untuk kasus penebangan pohon di Dago, Farhan menyebutkan terdapat sekitar 3 pohon atau lokasi penebangan yang menjadi perhatian pemerintah. Namun, ia mengakui masih perlu memastikan kembali jenis dan jumlah pohon yang ditebang. Farhan mengatakan dirinya baru melihat secara langsung kondisi kawasan tersebut. Setelah melihat kondisi di lapangan, dia memastikan pemeriksaan terhadap kasus penebangan pohon di Dago akan dilakukan secara lebih mendalam. Di tengah proses penyelidikan kasus di Dago, Pemkot Bandung juga masih menangani persoalan penebangan pohon di kawasan Cijerah. Farhan menyebut persoalan di Cijerah ini menjadi perhatian yang harus segera diselesaikan karena hingga kini belum ditemukan solusi. Tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau menjadikan Gunung Guntur menjadi salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau menjadikan Gunung Guntur menjadi salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, sepanjang Juli 2026 terjadi 5 kali kebakaran yang menghanguskan sekitar 13 hektar lahan. Seluruh kejadian itu telah berhasil ditangani. Selain itu, kebiasaan warga membakar lahan secara sembarangan juga menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini akan segera menerbitkan surat edaran himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
3: Kita dapat informasi bahwa memang di Garut sudah mulai agak banyak kejadian kebakaran. Dan tadi bahwa kejadian itu tidak hanya bisa ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Garut, tapi juga bersama teman-teman yang dari Kapolres, dari Kodim, bahkan Kodim juga sama juga membantu penyiapan tangki untuk nanti digunakan dalam kebakaran lah. Menangani kebakaran.
4: Potensi yang paling mungkin yang paling rawan.
3: Itu di mana Gunung Guntur?
5: Berapa luas Pak sekarang tercatat?
3: Mana tadi Bu itu? Itu ini.
4: Keseluruhan Garut 13 hektar ya.
2: Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan.
1: Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian membuat surat edaran agar mengaktifkan early warning system untuk melaporkan kebakaran secara cepat. Berikut laporan Ian Sofian.
6: Kebakaran yang terjadi di mana-mana, termasuk di Cianjur dan tidak hanya di Gunung Gede, Pangrango saja. Namun gunung pedesaan pun terjadi kebakaran akibat panas El Nino yang sangat kuat. Dengan terjadinya kebakaran di mana-mana, serta agar melapor secepat-cepatnya, menurut Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, sudah membuat surat edaran.
7: Sudah dibuatkan agar kita mengaktifkan early warning system, agar seluruh aktivitas api dan juga kebakaran bisa dilaporkan secara cepat dan kita akan tindak lanjuti sesegera mungkin.
6: Selain itu, terjadinya kebakaran di mana-mana seluruh elemen disiagakan. Dengan terjadinya kebakaran di mana-mana, pihaknya mengimbau agar menjaga lingkungan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
7: Untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, ayo kita jaga lingkungan kita, jaga diri kita, jaga tetangga kita, terutama hal-hal yang bisa kita cegah. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar lahan sembarangan, lalu juga aktivitas apabila aktivitas dapurnya di luar, mohon diawasi. Sehingga tidak ada lagi kebakaran yang terjadi karena aktivitas manusia yang sebetulnya dapat dicegah.
6: Sedangkan untuk personil tetap disiagakan karena kebakaran bukan hanya faktor manusia saja, namun faktor alam pun berpengaruh dengan El Nino yang sangat kuat. Kebakaran alami bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dari berbagai elemen tetap disiagakan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan camat dan kepala desa agar mengeluarkan larangan bagi warga untuk melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Nova Nugraha melaporkan.
8: Seiring dengan musim kemarau yang semakin ekstrim, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga semakin sering dilanda bencana kebakaran. Untuk itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk meminta warganya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Upaya ini juga perlu dilakukan mengingat dari sejumlah peristiwa kebakaran, mayoritas dipicu oleh ulah manusia. Maka dari itu, untuk meminimalisir bencana kebakaran, sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan lainnya juga perlu diantisipasi.
9: Kondisi terkini, saya laporan dari BPBD. Pertama, karena masa kemarau nampaknya makin ekstrim, maka saya minta para camat, para kepala desa juga nanti sampaikan sama Pak Camat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pembakaran pembukaan lahan, tidak boleh ada percikan-percikan anak-anak yang main-main, apa itu, petasan, api, mengembang api, atau apa saja lah. Termasuk layang-layang.
8: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna juga berharap sosialisasi terkait dengan larangan sejumlah aktivitas yang membahayakan memicu potensi kebakaran juga dilakukan secara masif. Sebab menurutnya jika hal ini tidak disosialisasikan secara masif, masyarakat tentunya tidak akan semua paham dengan imbauan ataupun sosialisasi dari pemerintah tersebut.
10: Setuju dengan adanya larangan itu gitu ya. Karena kan ini musim kemarau, banyak yang kering-kering, jadi khawatir nanti merembet itu kebakaran, jadi kan meluas, kan menyancam pemukiman warga. Tapi kalau saya kira itu harus masif, harus sampai ke masyarakat. Biasanya sosialisasinya itu kurang.
8: Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, bencana kebakaran yang terjadi di wilayahnya melanda sejumlah pemukiman termasuk juga lahan kosong. Berbagai bencana kebakaran yang terjadi mayoritas dipicu oleh korsleting listrik tunggu api yang lupa dipadamkan, serta membuang puntung sembarangan dan membakar sampah di lahan-lahan kering. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Polsek Jalan Cagak telah memetakan potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkades serentak 6 Desember 2026. Pemetaan dilakukan sejak dini agar pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Tahapan Pilkades di wilayah hukum Polsek Jalan Cagak sudah dimulai dengan pelantikan panitia di masing-masing desa penyelenggara dari 3 kecamatan binaan, terdapat 24 desa, namun tidak semuanya melaksanakan Pilkades karena sebagian masa jabatan kepala desa masih panjang. Untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas, Polsek Jalan Cagak akan mengerahkan seluruh kekuatan termasuk Babin Kamtibmas yang melekat di desa. Selain itu juga pengamanan akan diperkuat dengan bantuan personil BKO dari Polres Subang selama tahapan hingga hari pemungutan suara. Kapolsek juga menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama proses Pilkades berlangsung. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan, kekeluargaan, dan tidak menciderai demokrasi desa dengan politik identitas maupun provokasi. Kompol Dede juga memberikan peringatan tegas kepada pihak manapun yang mencoba membuat suasana Pilkades tidak kondusif, baik itu pendatang dari luar Subang, luar Jalan Cagak, maupun warga setempat yang memicu keributan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kapolda dan Gubernur Jawa Barat menanggapi terkait deklarasi perangi miras obat-obatan terlarang dan narkoba serta kenakalan remaja lainnya disambut baik pihak SMKS Bina Taruna Jalan Cagak. Ruslan Effendi melaporkan.
11: Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jabar serta Kapolres Subang, Polsek Jalan Cagak menggelar deklarasi anti miras, narkoba, dan kenakalan remaja bersama pelajar SMKS Bina Taruna Jalan Cagak. Ratusan siswa mendatangani Fakta Integritas 8 poin yang berisi komitmen untuk menjauhi peredaran miras, narkoba, geng motor, tawuran, dan bullying, serta hal negatif lainnya. Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman kepada RRI mengatakan kegiatan ini dilakukan karena banyak kasus kejahatan berawal dari pelajar yang terjerumus miras dan narkoba sejak sekolah.
12: Dari masih sekolah, berbusi udah lulus sekolah, nganggur, akhirnya dia melakukan hal-hal yang kejahatan untuk membeli. Ya, membeli narkoba,
13: kecanduan,
12: ya. Iya, miras, obat-obat terlarang. Dan kami ya tadi segera menindaklanjuti respon cepat, ya. Perintah daripada baik itu Kapolda Jabar, kemudian juga Gubernur Jawa Barat, Kapolres, ya. Subang, dan kami sudah ditanggung.
11: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKS Bina Taruna Jalan Cagak Nur Hayadin menyambut positif langkah Polsek Jalan Cagak tersebut. Pihak sekolah siap bersinergi dan mendukung rencana tes urin di lingkungan sekolah.
14: Polsek Jalan Cagak Subang baik mengenai tata tertib sekolah dan lain sebagainya selalu berkoordinasi.
11: Diharapkan melalui deklarasi ini lahir generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menjadi SDM unggul menyongsong generasi emas 2045. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penataan fasilitas umum dengan menertibkan bangunan yang berdiri di atas trotoar, bahu jalan, saluran drainase, menyasar kawasan Jalan Raja Wali, Timur, Kecamatan Andir, dan juga Kota Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
15: Pemerintah Kota Bandung terus kembali melakukan penataan fasilitas umum dengan menertibkan bangunan yang berdiri di atas trotoar, bahu jalan, dan saluran drainase. Penataan kali ini menyasar kawasan Jalan Raja Wali Timur, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan masyarakat secara aman dan nyaman. Menurut Bambang, penataan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Sepeda Nomor 3 Tahun 2026. Trotoar yang selama ini dimanfaatkan untuk bangunan maupun aktivitas perdagangan akan dikembalikan kepada fungsi utamanya. termasuk penyediaan ruang yang layak bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Penertiban juga merupakan tindak lanjut atas berbagai pengaduan masyarakat yang menginginkan kawasan Jalan Raja Wali Timur lebih tertata, aman, dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Porkopincam, Andir, mulai dari camat, lurah, tokoh masyarakat, TNI Polri, hingga perangkat daerah terkait. Bang menyebut terdapat sekitar 58 bangunan yang menjadi sasaran penataan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 bangunan yang telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya sebelum penertiban dilakukan. Ia menilai pembongkaran mandiri tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan jajaran kewilayahan melalui edukasi dan sosialisasi dapat diterima masyarakat. Bang menegaskan, Satpol PP mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Pemilik bangunan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Jika diperlukan, pemerintah Kota Bandung akan membantu proses pembongkaran tersebut.
13: Intinya melakukan penataan kota atau penertiban ini kita sesuai dengan Perda 3 tahun 2026. Bahwa bangunan-bangunan ataupun bekal yang berada di atas trotoar, ataupun berangkang, ataupun drainase, jelas itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya kita mengambilkan fungsi untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat selamat terus terang. Jadi mereka apabila berjalan menikmati suasana kota betul-betul pada tempatnya lah. Di situ juga kan ada hak daripada disabilitas, itu pun terus terang aja kita utamakan. Nah ini tindak lanjut daripada berbagai macam pengaduan warga masyarakat, terutama yang Jalan Raja Wali Timur ini pengen adanya suatu penataan.
15: Sementara untuk bangunan permanen yang membutuhkan penanganan khusus, petugas dapat menggunakan peralatan pendukung termasuk alat berat. Penataan fasilitas umum akan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kota Bandung. Hal ini mengingat Kota Bandung memiliki 30 kecamatan, 151 kelurahan. Karena itu, pemerintah Kota Bandung mengutamakan pendekatan berbasis kewilayahan dengan melibatkan camat, lurah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta unsur lainnya.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di hari yang ke-15 di bulan Agustus 2026. 100% Indonesia bersama saya Talia dan juga Amel Putri Kusuma Wardani hingga pukul 15 nanti ya. Selamat siang 100% Indonesia. Selamat siang
1: juga untuk 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes siang hari ini saya juga ingin menyapa rekan saya Syarif Hidayatullah dan keluarganya ya yang sudah berkunjung ke RRI Bandung. Baik, Kang Onay kumadamang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana Sumedang? Apakah sejuk dan teduh seperti di Ponegoro 61?
1: Kemarin sore sama pagi sejuk, apa ada sempat mendung. Sekarang mah panas benderang.
0: Sekarang terang benderang ya. Sudah iya. Banyak bendera, sudah banyak.
1: Betul sekali, apalagi malam.
0: Lampu-lampu gitu. Betul. Ya untuk memeriahkan apalagi 17 sekarang, Agustus.
1: Itu di tiap gapura kaca-kacanya pada berwarna-warni.
0: Wow, keren ya. Berarti siang iya. Kayak malam, malam kayak siang gitu ya.
1: Nah, itu. Gak tahu lah, malam minggu sekarang kayaknya rame deh.
0: Iya, rame untuk menambah kembali aksesoris pernak-pernik gitu ya. Supaya penuh iya. Gitu. Nanti ngebersihinnya tapi, biar tambah lama nanti ya.
1: Tapi tiap intansi mah lagi ini. Tiap intensif pergi pada sibuk ngadain acara gitu lah.
0: Iya, termasuk Kang Onay ya. Panitia 17 Agustusan.
1: Balap kerupuk.
0: Balap kerupuk, balap kelereng ya.
1: Ngadain balap seblak.
0: Bah, sok mangga lah, sakit perut lah. Mau lagu apa Kang?
1: Dewa.
0: Dewa yang mana?
1: Yang Pupus.
0: Pupus. Buat siapa iya. Pupusnya?
1: Buat Teh Talia dulu yang mencintai tugas sama siapa Teh?
0: Amelia Putri Kusuma Wardani.
1: Oh Teh Amelia Putri Kusuma Wardani di mana ya. Di mata di jalannya?
0: Di depan saya.
1: Terus buat Teh Tiawati juga ya selamat siang.
0: Ya.
1: Buat Apino sama Ibu Reni. Oh iya. Kalau Apino monitor, maaf kemarin nggak bisa apa ketemu soalnya nggak ada kendaraan jauh dari rumah ke depan tuh ada 300 meter kali ya panas tengah jam 2-an lah waktu makan siaran
0: nggak bisa pakai ojek apa
1: nggak punya aplikasi kan biasanya kendaraan
0: sepeda ada, buat olahraga nggak ada.
1: Di sana di Perum semua sepeda.
0: Oh gitu.
1: Ada di Perum sepeda mah. Motor di Perum pada di Perum kemarin
0: gitu.
1: Tuh.
0: Yeah,
1: cuma saya kan lagi ada di lembur gitu sendirian. Lagi ada kerjaan sedikit.
0: Iya, oke.
1: Itu Pi maaf aja belum sempat pintar lain waktu Pi. Kalau
0: nanti ya kalau mantap, sudah ada waktunya ketemu akan ketemu gitu ya.
1: Ya itulah. Okay. Kalau bisa mah di ranca perutnya belakangnya belakang kolam renang pi gitu terus buat Basa Fitri juga ya Tenois Tenada Ratu Engang Carmila Neng Bunga juga Ibu Mujianti terus Pak Herlinya juga terus Kang Ahmad Irwan Kang Uung Kang Asep Sanding Kang Wawan Cimalaka aku sering ke Cimalaka Kang Wawan di Galuda sama di Licin begitu Kang Wawan buat semuanya aja lah misalnya buat Tetalia aja yang macam tugas saya terlalu Tetalia bersama krunya ya
0: sama-sama
1: terima kasih Tetalia waktu serang penampiana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Waduh halo ada orang Sumedang muncul orang Sumedang. Ini saya sakedap. Selamat siang 100% Indonesia.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau orang Sumedang sama Dago disatuin jadi apa ya? Sumdo. Sumda. Sunggo.
2: Monggo Setiawati sugeng siang.
0: Setiawati sugeng siang katanya. Ya,
3: selamat siang Ibu Sapitri. Bagaimana sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, dasbundi selamat.
3: Ini air masih banyak air.
2: Oh, banyak air sih sekarang mah setelah ngaduk ke RRI ya, waktu itu jadi
0: berlimpah. Kenapa? Mau diangkutin ke Sumedang. Kejauhan.
2: Alhamdulillah banyak air
0: mah gitu. Oh, gitu. Aduh. Ini saking peduli ya orang Sumedang sama orang Dago, coba mau nyumbang-nyumbang iya air ya.
2: Soalnya waktu itu kan dengerin pas ngangkutin air hujannya.
3: Iya,
0: waktu itu mah udah lama tuh.
3: Itu kan kurang air katanya, enggak
0: setahun
3: ada
0: ya airnya. Ada ya, lebih
3: terus
0: ya.
3: Terus musim hujan juga enggak punya air
2: kan waktu
3: ya
2: itu lebih. Desember.
0: Mm-hmm. Orangnya juga udah pensiun. Mau lagu apa Tetiawati? Halo.
3: Ini lagu dari Padi aja deh, begitu indah.
0: Dari Padi, ada Dewa, ada Padi, waduh. Kayaknya ini Mbak Savitri dari Selawon Seven ya?
2: Enggak. Aku mah dari itu, dari Once.
0: Dari Once apa?
2: Itu Simponi yang indah.
0: Simponi yang indah, wah ini yes. Berkisaran orang-orang Dewa semua nih ya. Lagi kompakan mau hadir di 100% Indonesia kali ini. Tetiawati mau kirim-kirim buat siapa, Teh?
3: Yang pertama buat Teteh Talia dulu ya. Semoga selalu sehat juga buat Ibu Sapitri. Semoga selalu sehat ya, Bu ya.
2: Terima kasih.
3: Juga buat Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nais, Ibu Sapitrinya udah. Depan lagi di depan. Kang Mansur, juga Kang Ahmad, Kang Ung, Kang Asep, Kang Ona, Yapi Eno, Ibu Reni. Lalu buat siapa itu, Ratu Engang, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ung. Buat semuanya aja deh.
0: Oke. Mbak Savitri mau ya kirim salam buat siapa? Tetiawati udah mau ditutup aja ini?
3: Ya udah.
0: Oke, okay, terima kasih Tetiawati.
3: Ibu ya. Dipayun ya Ibu Savitri.
2: Monggo.
0: Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Savitri mau kirim buat siapa, Mbak?
2: Buat Monta lihat duluan yang cantik, amin, yang baik hati, yang ramah, yang glowing, pokoknya nama tak intip di. Sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Terus buat yang sudah pada masuk kan One ya tadi, Putiawati juga, terima kasih Mas Herdi, terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nois Anubelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Bu Reni, Api Enok, Bunda Maharani, yeah. Bu Mujianti. Yeah.
0: Kang Ahmad Kang Irwan Atau gak dikirim, ini ada orangnya, bisi ngambak.
2: Udahlah, ini kan bagian belakang. Kang Asep Barut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Inci, buat Kang Ahmad Irwan bersama Bunda Tuti Nurhayatinya, kapan dilamar gitu. Kang Opi Kersia juga, buat Aba Agung, Bung Gosna, Pak Rahmat, dan Bu Siti juga. Kayaknya udah semua deh ya.
0: Iya,
2: sehat baik selalu bapaknya buat ya. Mentalia, terima kasih Kanti.
0: Semoga
2: Kang Ahmad Irwan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh ya, buat Neng Amel juga.
0: Neng Amel ya, Amelia Putri Kusumawardani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad, halo. Waalaikumsalam. Mau lagu apa Kang?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Baik.
4: Alhamdulillah.
0: Kang Ahmad gak baik-baik aja ya?
4: Iya, waktu ada ruang Ridho Bajaring teh buat yang dari Badung buat Teh Talia, yang dikasih dikirim.
0: Siapa?
4: Waktu ruang Ridho Berjaringan suka
0: ya,
4: bergabung
0: malam. Iya, siapa?
4: Ya buat kirim salam yang di RRI Bandung buat Teh Talia cing di Sungai Liat ada Teh Mbak Nopi
0: gitu. Iya, iya kabeh ya di absen ya.
4: Di Semarang ada Mbak Rosi kan. Enggak semua gitu kan gitu. Soalnya kalau di Bandung Teh Talia teh penyiar Bandung yang di udara saya.
0: Oh, gitu.
4: Iya. Yeah. Nah,
0: jadi mau lagu apa?
4: Lagu minta slang ah. Minta apaan slang.
0: Tuh? Hah? Apa judulnya?
4: Apa aja pilihkan pokoknya slang aja.
0: Oke, gitu aku putarkan. Buat siapa?
4: Apa keputusan Natalia saya terima dengan senang hati.
0: Bagus, gitu. Harus seperti itu.
4: Nah, itu harus jadi laki-laki harus mengalah bukan kalah tapi harus mengalah.
0: Tah, eta.
4: Contoh seperti begini Natalia, kalau di biskota lagi pada berdiri semua, tapi tiba-tiba ada perempuan apalagi bawa anak kecil atau hamil lagi berdiri, udah ngalah, silakan duduk bu, biar aja berdiri, itu mengalah, itu laki-laki
0: betul, yang bijaksana betul. Namanya. Itu namanya gentleman ya.
4: Kirim-kirim salamnya ya.
0: Ya, sok.
4: Yang barusan Teh Sapitrinya, sama Teh Nenis barusan bergabung dengan Teh Tiawati, bukan mojang dari Sumedang, bukan.
0: Kang Onay, oke.
4: Kang Kang Uday ada juga Api No sama Ibu Reninya, kemudian Ibu Mujianti, Kang Herdi, Neng Bunga, ada juga Dede Insi, ada juga Kang Uung, Kang Opik, Pak Haji Sutaryat, ada juga buat Kang Mansur, Pak Ramadan yang sudah sembuh katanya sekarang alhamdulillah Pak ya.
0: Iya alhamdulillah.
4: Buat Pak Ramadan, buat Pak Leman juga yang di Banda di Tengah Bus Lampung tuh kan, pada jauh-jauh semua nih kan. Kemudian ada siapa lagi ya belum terkirim Teh Nado ya Ratu Engang Teh Carmila juga ya spesial yang di Banjaran sekarang kurang enak badan katanya pulang dari Palembang mungkin jalan darat Pepe ya istirahat aja dulu ya itu kan yang di Banjaran tuh semoga cepat segera sembuh ya mudah-mudahan sembuhnya lahir batin kan itu ya.
0: Amin.
4: Ya baru datang dari Palembang katanya Pepe capek kan pakai jalan darat kita rombongan.
0: Iya betul lama 25 jam.
4: Iya. Ya iya gitu aja moga cepat semua. Ah diakhiri dengan ada pantun ya. Pantun ya. Satu rusa, satu angsa itu kan. Datang ke kota dijual satu. Satu nusa, satu bangsa. Mari kita untuk bersatu.
0: Bentar, aku mau nanya yang dijual rusanya apa angsanya?
4: Ya iya, kan harus bersatu kan gak, kita
0: maksudnya,
4: ini.
0: Maksudnya tadi kan dijual rusa dan angsa, salah satunya dijual. Yang dijual rusanya apa angsanya?
4: Angsanya yang dijual satu, angsanya. Jadi we bersatu satu jadi lagi nih rusa. Kita lihat ya.
0: Harus ada izinnya
4: kembang gadung,
0: ya.
4: Kembang gadung dicampur kopi itu kan, pepaya dicampur bakwan. Kalau Bandung Lautan Api, Surabaya Kota Pahlawan, itu aja.
0: Ya, oke. Okay.
4: Terima kasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana enak ya, pepaya dicampur bawon. Dasar Kang Ahmad. Selamat siang, 100% Indonesia. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Reni.
5: Ke Bandung siang ini.
0: Iya, Bu Reni.
5: Iya.
0: Sehat, Bu Reni.
5: Di siang ini panasnya sedang pol.
0: Ya, panas.
5: Iya, sama di Bandung juga.
0: Enggak, Bandung mah lagi sejuk dan teduh, Bu Reni.
5: Oh, enak atuh. Enak. Mudah-mudahan ada angin ke sini ya ke
0: Sumedang. Iya, nanti saya kirim anginnya ke Sumedang ya gitu. Dari Bandung khusus iya, dipaketin mene, buat Bu Reni.
5: Pengen sejuk itu ini masih apa ya? Masih
0: iya, nanti panas, juga panasnya. Nanti juga bentar lagi juga sejuk ya.
5: Pasti lah, bentar juga enak.
0: Iya, mau lagu apa Bu Reni?
5: Mau sekarang dengerin. Gak kemana-mana. Ini juga baru jahit-jahit itu jemuran panas.
0: Kalau nggak panas nggak
5: kering. Mau lagunya yang adem-adem apa ya?
0: Apa
5: itu
0: banyak?
5: Itu kesukaan Api No kalau ada mah Ria Angelina Teh Talia.
0: Hah? Siapa?
5: Ria Angelina.
0: Oh nggak bisa. Rindunya itu mah rindu. Di ruang rindu.
5: Rindunya rindu.
0: Gak bisa, itu mah lagu lama, harus malam mintanya.
5: Yang sekarang ya, oh iya oke.
0: Iya atur.
5: Oh, yang sekarang aja ya.
0: Apa?
5: Kalau itu, Dadali juga lama ya kan Dadali?
0: Dadali Pat, apa judul? Mau apa judulnya? Saya pilihin ya.
5: Mencintaimu masih mencintaimu gitu kalau nggak salah.
0: Nggak tahu siapa yang minta ih. Kerupuk.
5: Kalau nggak salah masih mencintaimu.
0: Ya coba nanti ya diperiksa apakah betul atau salah.
5: Pokoknya mah, itulah pokoknya pengen denger Dadali.
0: Iya. Buat siapa lagunya Bu Reni?
5: Mau barusan Bapak Ahmad Syahab ya. Kang Mansur, Mas Herdi, ya, Kang Uung Asgar, Kang Onai Sumedang, ya. Benar-benar lagi dengerin juga bareng-bareng Tetalia gitu, ya. Asep Sandi, yang berduanya Asep itulah yang di Garut, yang di Subang, ada tuh salam kenalnya dari Bu Rene gitu, ya. Apino dulu lagi berteduh mungkin panasnya tuh. Atau lagi dia indah gitu gini hari ya. Berteduh dulu api. Doakan yang laris jalan aja. Yang selamat pulangnya gitu ya. Untuk Ratu Engang, Nanda Dolar, Teh Tiawati, Teh Neis, Basa Fitri, Mbak Mayarani, Baseka juga, Dede Insi, itu yang digerutkan yang bunga. Lita yang di Cianjur kalau nggak salah ya, Mbak Mujianti, terus ada satu lagi teh yang itu yang pernah dikirim langsung ngirim teh siapa tuh Mbak apa?
0: Teh Nada.
5: Bukan satu lagi yang itu yang baru?
0: Ini Teh Nada.
5: Ada Teh Nada?
0: Ada.
5: Oh iya itu Teh Nada ya.
0: Teh Nada.
5: Ya. Bu Reni nih.
6: Halo Bu Reni, how are you Bu Reni today?
5: Halo today deh.
0: Oh, are you today? Kamu ada apa?
5: Nada mah, I love you bertubi-tubi lah.
0: 7 tahunan.
5: 7 tahunan banyak.
6: I love you sama Bu Reni.
5: Ya, Bu Reni turun lanjut sama Nada ya, Talia ya. Doa terbaik untuk Talia sehat selalu.
0: Amin.
5: Makasih Zalia.
0: Ya.
5: Bandung siang inilah pokok nama.
0: Yo.
5: Gitu ya. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh Nada ada temen nih Teh Nada. Mau enggak ada temen? Halo. Sama Carmila nih. Ini ada Carmila nih.
6: Oke.
7: Ya Teh Nada.
6: Apa kabar?
7: Alhamdulillah. Sempatnya
6: pengen ketawa.
0: Teh Nada mau lagu apa?
6: Mau lagunya apa ya? Ini aja deh Bella.
0: Apa?
6: Dari Republik aja deh Bella.
0: Apa tuh?
6: Selingkuhnya
0: buat siapa?
6: Buat Dede cantik dulu, semoga terlalu banyak kerincinya. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, barusan Ibu Reni, Kang Ung Asgar, Carmila, Teh Nois, Teh Oom, Basa Fitri, siapa lagi? Kang Mansur, Teh Tiawati, Kang Onai, Kang Mas Herdi, Kang Ahmad Saheyab, Api No, Bu Reni, atas itu. Amu Kalista. Pokoknya buat semuanya aja deh Bella.
0: Oke.
6: Pokoknya semuanya udah.
0: Gitu aja.
6: Semuanya udah super you aja deh.
0: Oke, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Merdeka. Bye-bye Carmila.
7: Dadah.
0: Aduh, jejerokan ya, Lir. Carmila jangan jejerokan ya, biasa aja ya.
7: Iya,
0: Carmila di mana deh ya, Kolot?
7: Panas?
0: Balai Endah ya?
7: Panas.
0: Di Balai Endah panas?
7: Iya.
0: Aduh, kasihan. Mau lagu apa?
7: Mau itu aja. Yang baru dari Kang Sule, Teh Komalan. Yang baru dari Kang Sule, yang Teh Komalan.
0: Apa tuh yang baru dari Kang Sule? Apa judulnya?
7: Komalan.
0: Hah?
7: TWK Malang.
0: Nanti saya cariin ya.
7: Ya, kalau nggak ada mah dari distribusi aja.
0: Apa tuh?
7: Mau Orjingga.
0: Mau Orjingga, oke. Buat siapa lagunya?
7: Buat yang disebutin barusan sama Teh Haja Nado.
0: Di copy aja ya. Biar nggak capek.
7: Iya.
0: Gitu aja.
7: Terima kasih buat Teh Haja.
0: Terima kasih. Iya, salam
7: buat Teh Amel ya.
0: Ya, Amel, Amel Putri Kusuma Wardani.
7: Iya, makasih.
0: Iya.
7: Merdeka.
0: Sama-sama merdeka juga. Aduh, aduh, aduh. Kita nikmati dulu sebuah lagu yang disuka sama Kang Onay yang ada di Sumedang ya. Pupus dari Dewa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Lebih Indah merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh seorang solois Indonesia bernama Adera Prabu Latief Trengginas. Lagu yang dirilis pada tahun 2011 ini termasuk ke dalam album Lebih Indah. Lagu ini sering diputar di berbagai radio dan menjadi favorit banyak orang karena liriknya yang romantis dan melodinya yang easy listening dan menjadi salah satu lagu terhits pada masanya.

Sebuah lagu dari Lila dengan mantan kekasih ya, yang disuka sama siapa yo? Selamat siang untuk Lara Purnamasari. Lagunya tadi sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Teh Nais yang ada di Awitali. Kirim salamnya untuk Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Heri, Ibu Mujianti, Tetewati, Pak Ahmad, tapi Eno, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Buat Kang Jojo yang ada di Garut, tadi dewanya sudah ada yang minta Pupus ya, Kang Onai dari Sumedang, lagunya bisa diganti ya Kang Jojo. Lalu juga untuk Mbak Safitri lagunya sudah diputarkan. Neng Bunga yang ada di Garut, minta lagunya Lila Mantan Kekasih, barusan udah diputarin ya. Kirim salamnya untuk A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Ajib, Tasik, A. Ajat, A. Santri, A. Onai, A. Mansur, Kang Ahmad, Kang Opi, Kang Yudhistira, Teh Tiawati, Teh Nais, Mbak Safitri, Ibu Mujianti, Api Eno, Ibu Reni. Juga untuk buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung, selalu sehat, panjang umur, dan lancar rezekinya. Amin. Ada Abah Sutar ya, Takiletik di Cidaun, silaturahminya untuk semuanya aja. Semoga selalu sehat katanya ya. Ada Nada yang ada di Majalengka, lagunya udah saya puterin ya. Ada Theodorus di Yudhistira yang ada di Magelang, minta lagunya Semenjak Ada Dirimu untuk Mbak Nora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mas Steven, Mas Atar, dan seluruh pendengar Pro 1 saja. Nah, lalu ada Kang Asep Sanding nih yang ada di Garut. Nanti ya saya coba pilihkan lagunya ya yang cocok untuk Kang Asep Sanding. Selamat siang juga untuk Abu Ghazali yang ada di Sumedang, minta lagunya dari Peter Pan dengan Yang Terdalam. Lalu juga ada siapa nih, Rike dari Berbinar, Sabrinanya tadi sudah saya putarkan ya. Dan juga untuk Kang Ahmad Irwan, lagunya sudah saya putarkan ya, Sleng. Dan juga untuk yang tadi sudah bergabung di 0227278.

78, ada Kang Onai di Sumedang, Teh Tiawati di Sumedang, Mbak Safitri yang ada di Dago, Bu Reni yang ada di Sumedang. Ih, lagunya belum diputerin ya. Tenada juga belum. Ih, ternyata masih banyak. Aduh. Saya puterin dulu deh dari Yovia yang disuka sama Theo yang ada di Magelang.

0: Bandung siang ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
2: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, begitu nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia, baik melalui 0811-220-9760 atau juga di 0227-2789. Dua buah lagu terakhir yang disuka sama Saira ya, dan juga yang disuka sama Kang Asep Sanding yang pengen dengerin lagu Perjuangan katanya ya. Siang hari ini saya pilihkan sebuah lagu, mudah-mudahan cocok ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu dari Sal Priadi dengan Titik Nadir.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Edisi Green Radio kita kali ini, kita akan mengangkat tema masjid dari masjid untuk bumi. Wah, gimana nih caranya ya? Bersama M. Fikri Ardiansa, koordinator Chevy Rangers. Jadi Chevy Rangers ini adalah singkatan dari Salmon Environmental Rangers, yaitu sebuah komunitas relawan peduli lingkungan yang berpusat di Masjid Salmon ITB Bandung. Dan komunitas ini aktif mengedukasi jamaah serta masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah secara bijak. Nah, ini seperti apa nanti programnya? Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Kang Fikri yang alhamdulillah sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore teh, waalaikumsalam.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin bisa agak lebih dekat gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ininya naikin aja.
1: Naikin aja, siap.
0: Gitu ya, lebih okay. Jelas ya. Nah, ini program dari Masjid untuk Bumi. Mm-hmm. Mungkin bisa di lebih diutarakan nih detailnya seperti okay. Apa?
1: Oke, siap. Jadi Savio Rangers atau Salmon Environmental Rangers yang kita laksanakan gitu ya komunitasnya. Dari program sebenarnya itu kita dinaungi oleh bidang pengkajian dan penerbitan Yayasan Pembina Masjid Salmon. Awalnya dari riset dulu teh, terus nanti turun dari sana kita ada bidang program ekoliterasi. Dan itu menjadi cikal bakal kegiatan komunitas Savio Rangers. Tujuannya tadinya di awalnya tuh adalah masjid ramah lingkungan sebenarnya, Green Mosque dan sebagainya gitu. Akhirnya kita buatlah bentuk komunitas tersebut, menghadirkan kaderisasinya dan program-programnya. Di antara ada Zero Waste, Farming Rangers, terus Cat Rangers dan juga Energi dan Water Rangers seperti itu.
0: Berarti ini awalnya mungkin ingin di lingkungan sendiri dulu ya, bersih. Apalagi sekarang itu masalah sampah, wow, sudah kayaknya memang harus benar-benar bisa diselesaikan, tidak hanya bergantung dengan pemerintah, tapi betul-betul dari kesadaran orang masing-masing ya, untuk memelihara kebersihan. Nah, ini awalnya terbentuk tahun berapa nih?
1: Ini awalnya terbentuk dari sebenarnya untuk cikal bakal awal banget dari belasan sebenarnya. Dari kalau saya tidak salah itu 17-an ke atas. Lalu untuk hadir komunitasnya itu tahun 2022.
0: Nah, ini siapa yang memprakarsai awalnya itu? Kita seriusin deh gitu.
1: Nah, sebenarnya ada panitia penyelenggaranya gitu.
0: Ada pasti ada tim inti
1: intinya,
0: gitu.
1: Intinya betul. Nah, pada tahun itu senior-senior kami generasi yang awal gitu, itu ada namanya Teh Lulu, terus juga ada Teh Reka, ada juga yang lainnya juga ya. Sekitar 5-7 orang. Itu mulai punya keresahan, melihat juga potensi sampah, apalagi masjid ya Teh. Sekarang itu jadi pusat kumpulnya orang-orang.
0: Dan ya, dari betul, sana dari mana-mana.
1: Wah, betul, iya. Akhirnya kan apalagi kalau misalnya kita lihat fenomena hari-hari besar gitu seperti Ramadan, Idul Kurban, itu kan kegiatan yang menarik banyak jamaah dan tentunya pasti ada potensi sampahnya seperti itu.
0: Bukan potensi lagi, banyak banget ya.
1: Betul.
0: Itu sebetulnya kalau masjid di dalam bisa nampung berapa orang sih?
1: Kalau saya tidak salah itu terakhir juga waktu kajian yang kami lakukan itu 2000 lebih.
0: 2000 lebih ya.
1: Kalau memang untuk menonton kajian ya.
0: Iya. Ya. Itu kan kalau di bulan Ramadan tuh pasti banyak banget yang masuk ke situ ya, untuk pasti ada acara buka puasa, tajil, segala macam. Dan kita enggak bisa ngelarang gitu, harus tertib, harus bersih masuk gitu ya. Karena itu kan dari segi semua kalangan ya. Dan emang niatnya memang membantu mereka yang di jalan, musafir atau juga berdagang. Mungkin di situ masih ada dagangan gak sih?
1: Masih ada.
0: Oh iya.
1: Sepanjang jalan Gelap Nyawang tuh penuh banget ya.
0: Bukannya kemarin udah bersihin sama Pak Bambang?
1: Ya begitu.
0: Langsung ada sebut lagi. Nama lagi. Iya tuh Pak Bambang gitu ya. Sekarang itu betul-betul pembersihan. Lihatlah nih jalan di Ponogoro. Depan geologi kan biasanya numpuk nih, banyak PKL-nya sekarang udah
1: enak
0: gak
1: ya,
0: ada, udah gak ada gitu ya. Ya sebetulnya ada negatif, ada positifnya sih ya, di mana-mana juga. Nah, ini kita balik lagi ke program intinya. Jadi ini memilah sampah dari sumbernya di lingkungan masjid ya. Salah satunya, lalu juga mengadakan program sedekah sampah dan edukasi ramah lingkungan dan menjadikan masjid sebagai contoh pusat peradaban Islam yang peduli dengan bumi sesuai dengan tema kita sore hari ini, dari masjid untuk bumi. Nah, ini memilah sampah dari sumbernya di lingkungan masjid, ini kerja sama-sama siapa nih?
1: Kalau untuk masjid sendiri kita karena khususnya itu program ekoliterasi, nah itu kita kerjasama dengan bagian dari Yayasan Pembina Masjid Salman sendiri. Jadi ada pekerja teknisnya sebenarnya gitu. Cuman ketika kita mempercayakan juga kepada pekerja teknis atau pekerja lapangan, itu kan tidak cukup gitu. Makanya dari komunitas kami hadir untuk bantu mengedukasi, bantu mengarahkan untuk pilahannya seperti itu.
0: Iya. Dan setelah dipilah, dikemanakan?
1: Kalau untuk organik, kami ada 5 pilahan dan 5 label. Jadi untuk organik kami fokus untuk dikelola di kompos gitu ya, di area yang sudah kita tentukan gitu ya, di sekitaran Salman.
0: Udah ada tempatnya ya.
1: Betul. Untuk label yang warna kuning itu untuk botol dan sebagainya, ada juga plastik bersih dan juga kardus gitu ya warna biru. Itu kita jual ke pengepul dan nanti masuk ke kas masjid lagi.
0: Jadi udah ada langganan pengepul nih.
1: Khususnya untuk yang menyerap sampah-sampah yang sudah dikategorikan.
0: Terus ini yang komposnya nanti dipergunakan lagi nggak? Misalkan untuk menyuburkan tanaman gitu, atau sekarang kan lagi banyak juga nih yang daur ulang ya, kayak kertas daur ulang, apa daur ulang gitu. Apakah diolah lagi seperti itu?
1: Untuk barang-barang untuk di upscaling gitu ya, kita sudah mulai sih. Sekarang kan lagi trennya tuh untuk gantungan kunci yang dari tutup botol dan sebagainya itu sudah mulai. Namun memang skalanya belum besar. Terus juga untuk organik, kita kelola untuk pohon-pohon yang sekitaran Salman juga itu sendiri sih teh gitu. Karena memang setelah kita lihat ya namanya pohon-pohon itu kan butuh nutrisi ya. Dari situ di apa namanya diserap kembali gitu.
0: Iya, jadi balik lagi setelah diolah jadi kompos ya. Mungkin di sana juga banyak daun-daun yang berguguran. Kalau misalkan memang banyak pohon di sana, bisa dijadikan kompos juga ya. Seperti itu. Berarti ini sudah ada tim dan sudah ada bagiannya, ini ngolah kompos, ini ke tempat tadi penampungan seperti itu ya. Nah, emang banyak gitu yang buang-buang botol segala macam di sana?
1: Kita ada datanya sebenarnya teh, tapi yang bisa kami coba sampaikan perkiraan saja perharinya gitu ya, dari apa namanya botol-botol itu cukup banyak dan memang kalau tidak dipilah itu jadi masalah kayak gitu. Nah, yang jadi PR itu

0: daun bawang, terus segala macam itu kan harus di ada ilmu lain ya.
1: Betul.
0: Nah ini ya, saya pernah dapat narsum dari Lembang, mm-hmm. ini juga mengolah daur ulang, dari daun-daun, dari dus-dus bekas buat ditanemin tanaman yang kecil-kecil itu dijadiin apa coba? Itu laku buat apa sih namanya yang kalau pulang dari undangan ada
1: kayak merchandise gitu ya.
0: Jadi dia buat kotak kayak gitu, dia tanemin tanah, dia tanam bibit
1: nanti
0: kecil
1: gitu ya, bibitnya.
0: Itu
1: sempat kita buat juga teh waktu itu kita ada event veritas gitu ya, event literasi gitu. Terus ada apa namanya kartu yang kalau udah dicap semuanya penuh dibawa ke rumah terus bisa ditanam karena itu ada biji-bijinya.
0: Nah, gitu. Pensil juga dia bikin gitu buat merchandise itu dalamnya ada benih. Jadi tinggal di ini aja kalau mau cepet-cepet gitu ya. Tapi kalau nggak mau cepet-cepet pakai dulu aja pensilnya katanya. Kayak gitu ya. Itu juga kan butuh ketelitian, butuh kesabaran ya dan dia baru tanaman-tanaman tertentu kayak cherry gitu, terus apa gitu, itu juga lucu. Tapi kalau ya soalnya dia rumahnya di Parongpong ya, iyalah puguhnya gitu ya. Kalau di Salman mah geus kota ya. Ya tapi kan bisa maksudnya diolah kalau mau kan menjadi sesuatu.
1: Betul, betul, betul.
0: Nanti hasilnya juga kembali lagi ke masjid buat timnya sendiri. Nah terus ini biasanya program sedekah sampah dan edukasi ramah lingkungan nih maksudnya apa nih?
1: Kalau sedekah sampah kita biasanya memang tadi ya per bulan itu kita mengadakan untuk daripada sampahnya sudah dikumpulkan bingung mau kemana yang sekitaran Salman ke kami aja gitu ya. Atau nanti setelah di apa namanya dikumpulkan itu akan kembali lagi kepada operasional masjid misalnya gitu kan seperti. Nah untuk edukasi terkait dengan pemilahan sebenarnya yang fokus banget menjadi tujuan kita adalah bagaimana menaikkan level perilaku, level perilaku dari orang yang membuang sampah. Kan ada istilah tuh yang bilang buanglah sampah pada tempatnya. Nah padahal itu istilah yang salah. Maksudnya ada beberapa hal yang iya pada tempatnya tapi harus terpilah. Nah dari sana kita menaikkan level perilaku para jamaah dan setiap kegiatan itu wajib ada usaha dari edukasinya gitu teh. Dari situ ada pemilahannya, ada yang mengedukasinya. Bahkan terakhir kami sudah mengedukasi sekitar 400 orang mahasiswa baru ITB yang menginap di Masjid Salman untuk persiapan grand opening di kampusnya seperti itu.
0: Jadi berarti di sana banyak sekali tempat-tempat sampah yang sudah ditulisin ya?
1: Ya, sudah di labeling.
0: Terus itu berapa nih sekarang jumlah tempat sampah yang ada?
1: Untuk yang sentral atau yang akan di apa namanya ditemui gitu ya di lapangannya itu ada 2 titik dengan 5 pilahan. Nah untuk setiap kegiatan kita ada tempat sampah portable sebenarnya. Jadi misalnya dia agak dalam ruangannya, nah kita tinggal menyiapkan tempat sampah portable itu, nah, tinggal disimpan dan nanti buang sesuai dengan label yang sudah digambarkan. Gitu.
0: Jadi tugas si pemilah sampah pun agak berkurang
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Walaupun mungkin ada juga orang yang tidak melihat label ya. Udah untung loh itu. Ada yang tempat sampah di depan angger, asa hese gitu ya.
1: Itu agak PR banget.
0: Agak PR. Tapi di sana enggak ada CCTV kan?
1: Ada sih, ada cuman fungsinya buat yang ya kehilangan dan
0: siapa
1: sebagainya.
0: Siapa tahu yang
1: buang sampah sembarangan
0: ya. Gitu ya. Tapi jangan deh, jangan seperti itu karena memang kita kan ingin kesadaran
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Jangan sampai nanti malah sepi.
1: Nah, itu.
0: Enggak mau ke sana ya CCTV. Iya.
1: Apa-apa jadinya harus diawasi gitu.
0: Iya, betul ya. Nah ini biasanya program-program lain selain ini apa nih yang keluar dari Masjid Salman gitu?
1: Kalau biasanya kami itu di yang tadi sebutkan itu kan lebih ke dalam di internal Masjid Salmannya. Biasanya kami itu mengedukasi ke sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah dari SMP, terus juga ada SMA dan sebagainya. Bahkan terakhir juga kita isi materi ya di Uni
0: Binus. Jadi didatangi?
1: Iya didatangi.
0: Terus gimana caranya?
1: Tentunya melihat dulu kebutuhan dari mereka apa gitu ya. Kalau misalnya dari sekolah rata-rata

0: waktu di masa-masa masuk masuk sekolah itu MPLS ada pengenalan soal pemilahan sampah kayak gitu. Di sekolahnya sudah diterapkan, tapi meminta kami untuk bantu mengingatkan ke anak-anak dong kak gitu, biar nanti lebih anak-anak jelas, lebih jelas dan tahu lagi hafal, apalagi yang sudah pernah milah karena libur teh
1: lupa lagi.
0: Oh, masa sih? Harusnya sih enggak ya.
1: Sampai sebegitunya.
0: Ya. Oh, nah, ya. Kayak gitu di apa antisipasi sama gurunya seperti itu. Ya,
1: maksudnya mungkin lebih sering diingatkan.
0: Ya.
1: Jadi ini lagi tertanam lagi ya. Oh iya, buang sampah harus ini di tempatnya dan sebagainya gitu.
0: Betul.
1: Ini biasanya yang mengundang anak kelas berapa nih?
0: Kita langganannya SD sih sebenarnya.
1: SD ya enggak apa-apa emang ya, harus langganannya. Dari kecil.
0: Betul. Dari kelas 1 ada, 6 ada, bahkan ada yang satu sekolah kita diundang untuk mengisi beberapa kelas gitu.
1: Dan itu sosialisasinya depan kelas atau di luar kelas?
0: Di luar kelas.
1: Di halaman mereka gitu? Iya,
0: di luar kelas dengan kita biasanya ada metodenya. Ada yang misalnya untuk yang sudah visual banget gitu ya, kita biasanya ada penayangan film dan sebagainya. Ada yang dia sudah agak besar gitu ya, sudah ngerti untuk pemilahan. Kita biasanya mengarahkan untuk ayo praktik langsung dengan games dan sebagainya. Ada yang masih kecil yang dia rasa untuk kayaknya unik gitu ya untuk oprek dan sebagainya. Kita biasanya bikin ekoenzim atau mungkin ekoprint dan sebagainya.
1: Nah gitu ini sih. Kayak misalkan kayak ekoenzim, ekoprint tadi kan itu sulit loh. Bukan sesuatu yang mudah ya.
0: Mudah kok.
1: Tinggal masukin ini, tinggal masukin ini. Kalau salah masuk gimana? Nah, itu kan kayaknya enggak afdol ya kalau enggak langsung dipraktekin.
0: Yeah.
1: Ada masalah enggak kalau misalnya ngundang itu sekolah enggak punya halaman? Semen semua.
0: Biasanya
1: yang ini saya nanya.
0: Iya, betul. Biasanya kalau kita lihat juga emang lahan-lahan sekolah sekarang kan sempit agak kurang gitu ya untuk lahan hijaunya.
1: Lebih banyak buat kelasnya
0: ya. Nah, iya. Tapi kan karena kita biasanya ada yang bisa ditanam segi gardening gitu ya, apalagi taman-taman yang memang dari ruang sempit gitu ya. Itu bisa juga, apalagi media-media tanam yang menggunakan galon bekas dan sebagainya, sebenarnya dialihkannya ke sana sih sebenarnya.
1: Betul, gitu. Botol bekas gitu, terus pot.
0: Pot, betul.
1: Ya. Bahkan ada yang sekarang lebih kreatif lagi di atas atap ya.
0: Nah,
1: seperti itu ya.
0: Iya, di rooftopnya.
1: Jadi kalau misalkan sekolah yang ngundang-ngundang ke atas aja lebih seru ya. Lebih seru gitu ya. Cuman mungkin kalau di atas kan mataharinya lebih
0: nyentrik ya.
1: Nyondong kan.
0: Ya, betul.
1: Terus gimana tuh kalau misalnya kayak musim kemarau gini enggak ada air. Pakai tenda.
0: Wah.
1: Kayaknya kurang cakep kelihatannya kalau pakai tenda ya.
0: Jadi ada pembatas ya kelihatannya ya.
1: Enggak, kayak gimana aja sekolah kurang, yang mega atasnya ditutup.
0: Iya.
1: Terpal gitu. Tenda ya. Gimana memang, tuh solusinya?
0: Kalau untuk ya matahari ya, kita memang harus pertama menentukan dulu ya dari segi
1: tanaman apa
0: gitu ya, terus juga potensi memang terik mataharinya seperti apa gitu. Kalau memang bisa dibikin penutup atau mungkin ya dari penutupnya itu ada dari pohon-pohon utamanya gitu ya, itu kan bisa membantu. Tapi
1: yang merambat ya.
0: Betul, ada juga yang tanamannya itu ketika kena matahari lebih bagus ada lagi gitu. Memang tergantung bagaimana suhu dan cuaca yang pas gitu untuk tanaman apa yang dijual.
1: Jangan sampai nanti si anak-anak kecewa ya.
0: Nah.
1: Nungguin berbuah atau apa kok malah mati gitu kan. Ya, jadi kurang semangat gitu nyebornya atau apanya gitu. Jadi memang tanaman apa yang biasanya bisa dipraktekkan dengan mudah tahan banting nih tanaman. Kena panas kuat, kena hujan kuat, apa? Tapi yang bisa berbuah atau gimana gitu yang menghasilkan kan anak-anak senangnya yang ada hasil kan, nungguin kan, meren.
0: Rada sulit ya. Tadi saya mau berpikiran ini teh apa kaktus?
1: Waduh, kaktus.
0: Itu kan ada kaktus
1: malah berbahaya gitu ya. Gimana nih? Biasanya apa?
0: Kalau dari kami sendiri memang untuk tanaman sekarang sih lagi nyoba ini ya mau nanam alpukat gitu ya, sering kita makan. Terus juga kita mau Iya, mau kita tanam kembali gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau untuk segi
1: kan lumayan gede tuh.
0: Iya, mah. Betul. Dan lahannya juga
1: nunggunya butuh lama, belum banyak ulat.
0: Iya. Nah, tapi kalau di kami sendiri ada mm-hmm. stroberi sebenarnya menanam mm-hmm. gitu ya. Itu juga dari limbah-limbah organik kita, nanti kita kompos dulu baru nanti mm-hmm. dimasukkan gitu. Ada seperti ya bag-nya lah kayak gitu. Mm-hmm. Itu ya kan, itu berbuah teh.
1: Iya. Ini biasanya kan anak-anak tuh nungguin gitu yeah. ya, nungguin sesuatu, pengen ngelihat tanaman yang dia tanam, yang dia sebor yeah. gitu. Itu kalau berbuah dia pastinya akan senang banget iya, betul. Oh, udah nungguin beberapa tahun udah keburu keluar gitu ya.
0: Mungkin lebih cepat sayur kali ya tuh.
1: Gitu ya. Kalau kalau kayaknya lebih kalau sayur mah buat ibu-ibu kali ya. Walu gitu yang rambat-rambat yeah, yeah, yeah, ya. Yeah. Kalau anak-anak kayaknya senangnya buah yang dia suka, entah jambu air mungkin atau apa gitu ya. Jadi kalau nunggu
0: cherry mungkin ya.
1: Ya. Yang bisa dinikmati gitu ya, dipetik praktis gitu, langsung dicuci gitu. Kayaknya semangat nanti nyebornya, pengen cepet-cepet berbuah gitu ya.
0: Saking semangatnya semuanya di tuang ya akhirnya.
1: Iya, seperti itu ya. Jadi rajin lah, ada harapan mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, dari sekolah-sekolah yang memang dikunjungi nih, ada gak yang Kang Fikri paling berkesan?
0: Tentunya hampir semua sekolah berkesan ya. Apalagi kita melihat karakter anak-anaknya kan berbeda-beda. Dan itu jadi tantangan buat kita, dan kita juga jadi belajar gitu terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya yang sekarang masih aku resapi sampai sekarang tuh ketika edukasi adalah kita waktu mengedukasi anak-anak sekolah SLB di Sumur Sari kalau nggak salah.
1: Sumur Bandung.
0: Maaf. Nah, dari sana siswanya memang sedikit, cuman karena mereka ini sahabat tuli gitu ya, dengan kita komunikasi kan berbeda juga.
1: Bahasa isyarat,
0: betul.
1: Bisa.
0: Akhirnya karena terbantu dengan label tadi, jadi visual kan.
1: Oh iya, visualnya lumayan lah ya.
0: Betul. Akhirnya kita melihat gitu potensi besar gitu dari apa yang sudah kita lihat. Nah, dari sana keinginan untuk memilahnya besar sekali. Dan anak-anak juga ketika melihat, oh ini ternyata selama ini saya salah gitu dengan bahasa yang disampaikan oleh mentornya. Selama ini salah, dikira sampah ya udah tinggal dua pilahan, habis itu beres, buang di mana aja. Tapi ternyata dengan adanya pilahan, beberapa ilustrasi itu menggambarkan dan kita ngerasa, oh ternyata gerakan kita jadinya terlihat berdampak ya.
1: Jadi mereka responnya bagus gitu ya.
0: Bagus seperti itu.
1: Iya, karena mereka kan haus akan kegiatan positif ya di sana ya. Mereka mungkin merasa kurang tersalurkan juga hobinya dan atau mereka belum tahu sebetulnya mereka punya kelebihan apa gitu kan. Siapa tahu dengan hal itu mereka bisa punya angan-angan di halaman rumahnya mungkin ya, ada kegiatan positif ya di sana ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan mereka apa biasanya?
0: Pertanyaan-pertanyaan mereka tuh kayak contoh kita tutup botol nih, Kak, nanti mau dikemanin lagi ya gitu. Itu kalau kita nggak bawa produk yang bisa kita olah, kadang juga nyampein ke anak-anak. Kalau nggak ada visual kan agak PR juga ya.
1: Iya.
0: Terkadang sama kita kerjasama juga sama komunitas Pustena, Pusat Teknologi Tepat Guna. Kalau Teteh pernah melihat kaki prostetik, nah di bagian atasnya itu untuk menuju ke sambungan pahanya,
1: iya,
0: itu kan butuh ada bantalan. Nah, itu dibuat oleh tutup botol yang dikumpulkan dari Salman. Dicetak, dipres, lalu ada bentuknya. Mungkin sayangnya
1: jadi kita bisa lebih lembut gitu.
0: Mungkin ada konteksnya tuh kakunya ada gitu ya. Tapi seenggaknya itu jadi pemanfaatan limbah lagi untuk bisa dipakai kayak gitu.
1: Iya, kebayang ya kalau misalkan kita sambungin dengan apa sesuatu yang cukup keras ya.
0: Iya.
1: Gak kebayang gitu gimana nempelinnya di ini saya gitu. Kecuali kalau misalnya karet gitu ya, truk gitu ya, atau gimana gitu ya.
0: lapisannya memang
1: pakai apa sih itu nyambunginnya?
0: Memang harus di ini. Tapi gambarannya tuh seperti sudah dicetak sesuai dengan ukuran. Karena memang diukur
1: jadi
0: dulu.
1: Jadi udah pas.
0: Sudah pas. Mm-mm. Dalamnya mungkin ada apa namanya? Ada lapisan-lapisan yang empuk gitu ya.
1: Oh,
0: tapi secara luarnya.
1: Jadi itu di luarnya aja berarti
0: luarnya
1: ya.
0: Luarnya aja yang
1: cangkangnya
0: memang
1: aja lah cangkangnya gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi dalamnya mah lembut ya.
0: Betul. Disesuaikan.
1: Ya apapun itu pokoknya segala sesuatu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Jadi harganya murah.
0: Mm-mm.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Kalau misalkan dari bahan-bahan semua mahal, belum tentu nanti kebeli sama yang membutuhkan kan?
0: Iya, betul.
1: Ya kan?
0: Iya. Harus mempermudah juga ya.
1: Iya, harus mempermudah segala sesuatunya. Mm. Cuman mungkin jalannya agak kaku ya.
0: Iya. Sudah dicoba juga sih di daerah Bandung, Kabupaten Bandung.
1: Dan cukup nyaman.
0: Cukup nyaman.
1: Mereka.
0: Cukup nyaman.
1: Oke, ya. Nah, jadi itu tadi program sampah ya yang ternyata banyak sekali bisa membantu terutama saudara-saudara kita yang SLB tadi seperti itu.
0: Betul.
1: Ya. Mereka itu bisa buka usaha loh itu kayak gitu.
0: Jadi
1: buka
0: ya.
1: Sendiri, buka sendiri gimana bisa membantu teman mereka, ya kan? Dan mereka bisa buka usaha yang tadi kayak kaki tadi. Kalau misalnya diajarin mereka bisa bikin mungkin kan. Bahkan juga ada juga bengkel yang khusus dipegang sama anak-anak disabilitas. Jadi bisa menyesuaikan dengan yang tuli dibikin kendaraannya kayak gini nih gitu.
0: Iya.
1: Jadi memudahkan di jalan dan memudahkan juga mereka bisa bikin SIM dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa beraktivitas sama kayak kita gitu. Ya kan dengan mereka juga punya komunitas tersendiri gitu dan sebagainya. Bahkan sekarang juga banyak sih yang diterima di perusahaan-perusahaan udah 2% kalau nggak salah ya. Ini mudah-mudahan nanti meningkat lagi ya supaya mereka juga bisa mandiri. Itu yang paling penting.
0: Betul.
1: Karena saya suka mikir gini. Insya Allah orang tuanya sayang gitu, tapi kan tidak selamanya orang tua itu bisa mendampingi, menemani mereka gitu. Nah kalau udah nggak ada gimana? Mereka harus bisa hidup seperti biasa gitu.
0: Jadi, survivalnya juga harus diperhatikan.
1: Seperti itu. Nah ini kegiatan-kegiatan ini target dari Kang Fikri sendiri kedepannya seperti apa, Kang? Mungkin ada program-program lain yang nanti melengkapi dari program sedekah sampah, edukasi ramah lingkungan, terus juga memilah sampah dari sumbernya. Apalagi nih yang terlintas di Kang Fikri yang pengen diwujudkan tapi belum?
0: Iya, kalau terlintas dari kami ya, ini cita-cita besar kami itu di Salman sendiri jadi pusat untuk model masjid ramah lingkungan. Dan nanti dari sana mau dari instansi pendidikan ataupun halayak komunitas umum itu bisa belajar gitu dan kita menghadirkan namanya pojok edukasi sampah kayak gitu. Syukur-syukur makin kita tetap menyuarakan gitu ya, level perilakunya kita naikkan, lalu banyak orang yang mau melakukan dan juga mau menyampaikan gitu ya. Jadinya kalau di kami itu disebutnya adalah jadi edukator gitu, edukator pemilihan sampah. Harapannya cita-cita besar kami ini terkait dengan pemilahan ataupun semangat dalam melakukan mendukung nilai masjid ramah lingkungan ini tetap bisa disampaikan seluas-luas mungkin.
1: Iya, jadi sesuatu yang berguna ya. Jadi orang gak kepikir, oh ternyata ini bisa dijadikan ini, bisa dijadikan ini. Jadi memilah sampah juga mereka jadi semangat, yang tadinya mah mau diapain sih, gitu ya, dipilah-pilah, udah ya dibuang gitu kan gitu ya, gak mau ribet gitu
0: betul.
1: Nah sekarang jadi mereka nanti, ih ini ternyata bisa dijadiin ini ya, jadi semangat untuk memilahnya karena sudah tahu ilmunya bahwa ternyata itu bisa menjadi sesuatu gitu ya, dan bermanfaat juga untuk orang lain, baik.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Kang Fikri sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan nanti ada mungkin kelas khusus ya tadi edukasi pojok itu ya yang bisa dijalankan secara teratur.
0: Amin.
1: Jadi makin banyak yang tahu, jadi makin banyak juga yang mulai menghargai sampah ya, tidak yeah, buang sembarangan betul, atau sebagainya. Oh, yeah, daripada dibuang mending kasihin ke Masjid Salman yeah, misalkannya betul, atau daripada dibuang bisa dijadikan sesuatu yeah, gitu ya. Yeah,
0: betul,
1: yang
0: betul,
1: unik yang orang lain misalkan tidak punya ya yeah, dan sebagainya siap, gitu ya. Siap. Baik. Terima
0: terakhir
1: kasih
0: boleh,
1: banyak. Oh, boleh silakan.
0: Mungkin salam buat teman-teman yang tetap mau memilah di rumah, tetap terus semangat karena kami tidak hanya menginginkan orang-orang yang sempurna untuk bisa memilah, tapi kami membutuhkan satu orang atau banyak ribuan orang yang tidak sempurna untuk bisa memilah. Dan terakhir jangan lupa mungkin promosi juga ya Instagram kami, jangan lupa diikut sertakan untuk bisa ke Instagram kami yaitu yeah, @SavioRangers seperti itu.
1: Dan kalau mau misalkan jadi anggota tim?
0: Bisa, kita dalam jangka waktu dekat akan oprek.
1: Oh, di situ WA segala ada ya, yeah, apa yang bisa dihubungin, apa betul, aja kegiatannya. Yeah, baik.
0: Di @SavioRangers.
1: Ya, jadi untuk Anda yang ingin ikutan dan mengetahui apa saja sih yang dilakukan sama Savvy Rangers ini, bisa dilihat di Instagramnya ya. Nanti kalau udah srek boleh langsung hubungi Kang Fikri ya.
0: Boleh.
1: Iya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
2: Bandung sore ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baiknya. Yang lainnya hanya bisa berjalan
3: sangat
2: aja.
3: Jauh berarti.
2: Sangat jauh.
4: Juga dengan Marbles dan Barcelona. Dan kita pengen sekali mendukung talenta-talenta yang ada di semua kota. Biar mereka bisa menjadi panutan juga buat mereka yang lagi kejar mimpinya bersama Sammy Niaga.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. CIMB Niaga menggandeng Trinity Optima dan Marbles untuk menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star 2026 yang diselenggarakan di Bandung. Wildan Pratomo laporkan.
5: CIMB Niaga menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 untuk menjaring bakat-bakat penyanyi dan penari muda dari seluruh Indonesia. Menggandeng Trinity Optima dan Marbles, audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 digelar di 5 kota besar yakni Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Head of Marketing, Brand and Customer Experience CIMB Niaga, Amir Wijaya mengatakan, kompetisi ini merupakan bukti kepedulian CIMB Niaga atas banyaknya bibit-bibit muda berbakat di Indonesia yang nantinya para peserta terbaik dari tahap audisi ini akan masuk ke babak final yang akan digelar di Jakarta.
4: Kita sih targetkan ada ribuan ya nanti yang ikut dari berbagai kota, kurang lebih ada 5 kota nanti dan akan grand final di Jakarta. Dan kita sangat bangga karena di acara ini sendiri nanti kita Sammy Niaga Kejar Mimpi Rising Star akan berkolaborasi dengan teman-teman industri ya, mulai dari production Trinity, kemudian juga dengan Marbles dan Barcelona. Dan kita pengen sekali mendukung talenta-talenta yang ada di semua kota biar mereka bisa menjadi panutan juga buat mereka yang lagi kejar mimpinya bersama Sammy Niaga.
5: Bandung sendiri mendapat kehormatan sebagai kota pertama pelaksanaan audisi. Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik mengaku bangga sekaligus terhormat melihat Bandung dipilih menjadi kota pertama pelaksanaan audisi ini. Andiko meyakini di Bandung banyak sekali talenta-talenta muda berbakat yang tidak hanya memukau, namun juga layak diberikan kesempatan lebih untuk berkiprah di industri hiburan tanah air.
6: Kalau buat kami di CIMB Niaga Jawa Barat dan Bandung, ini suatu kegiatan yang sangat positif. Satu kan kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, ekosistem ekonomi kreatif dan juga ekosistem industri kreatif dan juga seni di Bandung kan sangat luar biasa. Talentanya dari generasi muda sangat luar biasa, betul. Dan kadang-kadang talenta ini tuh pasti membutuhkan wadah. Bagaimana mereka bisa menunjukkan talentanya, berjejaring dengan pelaku industri, kemudian juga mengembangkan talenta mereka sehingga mereka juga bisa memperoleh exposure yang lebih besar. Jadi itu sih yang sebenarnya harapan kami, ini bisa dilakukan di Bandung. Dengan seperti ini berarti nanti talenta-talenta yang ada di Bandung juga bisa mendapatkan kesempatan itu tanpa perlu ke Jakarta.
5: Sementara itu dalam Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026, para peserta yang ikut berpartisipasi akan berlomba memperebutkan total hadiah Rp108 juta dan berbagai kesempatan menarik lainnya yang disediakan oleh CIMB Niaga, Trinity Optima, dan Marbles. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
7: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Bandung tahun ini digelar dengan sejumlah penyesuaian. Berikut informasi reporter dari Ate Burandin.
8: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bandung tahun ini digelar dengan sejumlah penyesuaian. Salah satu terkait jadwal pidato kenegaraan Presiden RI yang berlangsung lebih awal yakni 14 Agustus 2026. Wali Kota Bandung Im Farhan mengatakan berbagai persiapan untuk merangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bandung telah dilakukan termasuk latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Menurutnya, rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pengukuhan Paskibraka pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam di Pendopo Kota Bandung. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan atau TMP Cikutra. Pan menjelaskan setelah seluruh rangkaian pada malam hingga dini hari tersebut pada 16 Agustus akan digunakan sebagai waktu istirahat sekaligus persiapan akhir sebelum pelaksanaan upacara peringatan detik proklamasi pada 17 Agustus 2026. Ia menegaskan pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada pagi hari akan berlangsung secara khidmat dan sepenuhnya mengikuti protokol.
3: Kemerdekaan itu rangkaiannya sudah dimulai dari hari ini. Memang agak di luar kebiasaan Presiden memberikan pidato pada tanggal 14 Agustus, biasanya tanggal 16 Agustus. Nah, 14 Agustus sudah dimulai, latihan dari Paskibraka sudah siap. Nanti kita akan memulai dengan pengukuhan Paskibraka pada tanggal 15 malam di Pendopo, dilanjutkan dengan apel kehormatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan.
8: Sementara itu, hiburan rakyat akan ditempatkan pada rangkaian upacara penurunan bendera. Hiburan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai 17.15 waktu Indonesia Barat, belum dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera. Rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bandung kemudian akan tutup pada tanggal 18 Agustus 2026 mulai kegiatan konser merah putih di Balai Kota Bandung.
7: Berita lainnya, pendengar, belum optimalnya pelayanan pada masyarakat dalam pengangkatan sampah karena Dinas Lingkungan Hidup Cianjur ini minim sarana-prasarana armada pengangkut sampah. Berikut laporan Yan Sofyan.
9: Kurangnya armada pengangkut sampah untuk pelayanan pada masyarakat Cianjur, kini masyarakat Cianjur dihimbau agar taat membuang sampah karena Dinas Lingkungan Hidup untuk sarana-prasarana belum optimal.
2: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baiknya. Yang lainnya hanya bisa berjalan aja. Sangat jauh. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat juga untuk mulai taat membuang sampah dan mohon maaf pelayanan kami kalau memang belum memadai karena memang sarana-prasarana yang belum optimal.
9: Sedangkan jumlah armada yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 32 unit dan yang memadai hanya 8 armada. Namun seharusnya jumlah armada untuk mau pengangkut sampah 50 unit. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan minimnya armada membagi litase untuk menanggulangi tumpukan sampah di mana-mana.
2: Nah, untuk memaksimalkan sarana yang ada, kita membagi litase untuk apa menanggulangi timbulan sampah yang terutama yang di pinggir-pinggir jalan protokol ya. Di samping kita sosialisasi kepada masyarakat untuk mulai mengolah dari hulu, kemudian juga memilah sampah. Litase juga kita lakukan penambahan jam angkut yang mestinya jam 8 malam dan subuh. Sekarang ada juga yang mulai dari jam 9 sampai sore.
9: Termasuk dilakukannya sosialisasi pada masyarakat untuk membuang sampah yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
7: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI, Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bogor terus memperluas akses layanan kesehatan bagi warga melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah itu dilakukan guna mendeteksi dini berbagai faktor risiko penyakit, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat dan maju. Kita ikuti laporan Ade Sri.
10: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara nasional telah diikuti sekitar 73,8 juta orang hingga 31 Juli 2026. Kementerian Kesehatan kini memperkuat tindak lanjut hasil pemeriksaan agar masyarakat yang ditemukan memiliki faktor risiko maupun penyakit dapat segera mendapatkan penanganan. Di Kota Bogor, CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga. Pemeriksaan mencakup status gizi, kondisi kesehatan, hingga deteksi dini sejumlah penyakit seperti kanker dan tuberkulosis. Screening juga dilakukan terhadap perilaku merokok serta kesehatan jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Erna Nuraina menjelaskan, upaya mewujudkan kota sehat tidak hanya berkaitan dengan tersedianya layanan kesehatan. Menurutnya masyarakat juga harus tinggal di lingkungan yang sehat, menerapkan perilaku hidup sehat, serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
11: Bicara kota sehat, warganya sehat, kita bicara tiga hal. Yang pertama, warga itu harus tinggal di lingkungan yang sehat. Yang kedua, warga itu harus berperilaku hidup sehat. Dan yang ketiga, warga itu harus mampu mengakses layanan kesehatan adalah cek kesehatan gratis, di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor. Secara umum adalah screening, ya, mulai dari status gizi, kemudian status kesehatan, beberapa deteksi terhadap kanker, TB gitu ya, kemudian screening perilaku merokok dan seterusnya, screening jiwa, kesehatan jiwa gitu.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pelaksanaan CKG didukung berbagai regulasi dan sejalan dengan visi Bogor Beres, Bogor Maju, serta misi Bogor Sehat. Program tersebut ditunjukkan bagi seluruh sasaran dalam siklus hidup masyarakat, sehingga warga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhannya.
12: Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan, yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
10: Pemerintah Kota Bogor berharap masyarakat dapat memanfaatkan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut, sehingga faktor resiko maupun penyakit yang ditemukan dapat segera ditangani.
7: Berita lainnya, pendengar. Tanggap bencana kekeringan, komunitas wartawan di Bogor menyalurkan ribuan liter air bersih untuk warga di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong. Selain menyuplai kebutuhan harian warga, aksi sosial ini juga disiapkan hingga program jangka panjang berupa pipanisasi air bersih. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
13: Sedikitnya 100 warga di RW 7 Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan air bersih akibat kekeringan yang dialami warga selama 2 bulan terakhir. Bantuan satu truk tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter tersebut didonasikan dari urunan anggota komunitas jurnalis yang bertugas di wilayah itu. Puluhan warga pun berduyun-duyun membawa ember, galon, dan jerigen hingga teko aluminiumnya mengisinya dengan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Persatuan Wartawan Online Bogor, Ujang Maturidi mengatakan, bantuan air akan diberikan di 4 titik di Desa Ciadeg yang merupakan kerjasama dengan salah satu pengusaha air curah di kawasan itu.
14: Dalam rangka kepedulian persaudaraan wartawan online kepada masyarakat, karena desa Ciadeg ini 14 RW itu mengalami kekeringan. Jadi kami bersama teman-teman, urunan, bagaimana caranya bisa membantu masyarakat untuk membantu air, sehingga ini adalah aksi peduli jurnalis yang ada di persaudaraan wartawan online. Nah, kita airnya dari Gunung Salak, dari Sultan Water. Nah, kita kerjasama dengan beliau, alhamdulillah, walaupun perdana, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Satu tangki ini ada 8.400 liter.
13: Untuk menyiasati kekeringan sumur warga, beberapa dari mereka membeli air curah dalam kemasan seharga Rp5.000 per galonnya. Nyi Maslah, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang diberikan dari komunitas wartawan di wilayah itu.
15: Udah 2 bulan dari sumur. Kemarin pernah dapat bantuan, udah 2 tahun baru sekarang kekeringan lagi. Seluruh rumah adalah 3 bulan, kemudian langsung itu musim hujan lagi. Ya, banyak-banyak terima kasih gitu. Maksudnya, ya banyak-banyak terima kasih. Sangat membantu warga di sekitar kita ya, yang nggak punya itu air. Kalau beli kan berenang itu susah. Ya. Iya, ada kalau nggak ada bantuan dari sini mah. Kalau beli ada sih di warung-warung dekat. Oh, gitu. 5.000 satu galonnya.
13: Ada 4 truk tangki air yang akan disediakan untuk membantu warga yang mengalami kekeringan di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Komunitas itu pun menginisiasikan adanya program jangka panjang seperti pemasangan pipanisasi air bersih dan penyediaan fasilitas air bersih untuk warga yang rentan kekeringan.
7: Selanjutnya, pendengar, Wali Kota Cirebon mendorong pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan program strategis Presiden tahun 2026. Laporan reporter Sekar Damayanti.
16: Tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
17: Pemerintah Kota Cirebon akan mengaplikasikan program-program strategis yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato yang didengarkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan berbagai program tersebut perlu diterapkan di daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
16: Tadi ada paripurna untuk mendengarkan pidato dari Pak Presiden kita. Tadi udah beberapa yang sudah dikemukakan Bapak Presiden, tentunya di pusat aja semangat, tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
17: Lebih lanjut, menurut Edo, sejumlah program strategis telah disampaikan Presiden dalam pidato tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program di Kota Cirebon. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Cirebon yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, anggota DPRD, veteran kemerdekaan, serta tamu undangan. Sekar Damayanti melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi sinergitas TNI dalam pembangunan Desa Lewung Kencana. Laporan reporter Rena Safira.
18: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini.
19: Pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Lewung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Program tersebut mendapat apresiasi pemerintah daerah karena memberikan manfaat melalui pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron, menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0620 Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa Lewung Kencana melalui program TMMD.
18: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini yang telah dilaksanakan di Desa Lewung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih karena karya yang tadi baik

0: langsung, Rena Safira melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon menjelaskan produksi air susu ibu ASI yang masih sedikit setelah melahirkan merupakan hal yang normal. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
2: Begitu mendekati kelahiran, biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI.
3: Produksi air susu ibu atau ASI yang masih sedikit pada hari-hari pertama setelah melahirkan merupakan kondisi normal. Ibu tidak perlu terburu-buru memberikan susu formula karena kebutuhan ASI bayi baru lahir memang masih sangat sedikit. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohmah, mengatakan pada hari pertama, bayi hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 7 ml ASI setiap kali menyusu. Jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap seiring proses produksi ASI yang semakin lancar.
2: Normal itu tadi yang kebutuhan bayi baru lahir itu 5 sampai dengan 7 ml. Memang karena masih kan biasanya begitu melahirkan baru hormon oksitosin itu bekerja aktif untuk merangsang ASI. Selama hamil kan ASI itu tidak keluar karena memang masih aktif hormon estrogen dan progesteron. Begitu mendekati kelahiran biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI. Kemudian nanti setelah lahir oksitosin yang berperan itu untuk memproduksi atau melancarkan ASI biasanya seperti itu, jadi memang ada beberapa tahap.
3: Menurut Oom, produksi ASI dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi setelah proses persalinan. Hormon oksitosin mulai bekerja aktif untuk merangsang dan melancarkan produksi ASI setelah bayi lahir. Ia menjelaskan, isapan bayi saat menyusu menjadi rangsangan alami yang membantu meningkatkan produksi ASI. Kontak antara ibu dan bayi saat menyusui juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon oksitosin. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Senebi Hilamsyah terkait dengan Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah Football Club nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion I. Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan tersebut dijadikan pelatih Igor Tolik sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi tahun 2026-2027 mendatang.
4: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion I. Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
5: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
4: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
6: It's good for the team.
4: Bagus

0: ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok. Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Bandung sore ini.
1: RRI Bandung 97,6 FM Dengar, masih bersama Subina di RRI Bandung dan juga ditemani rekan Gina di sini. Di siaran sore ini kami langsung coba hadirkan sorotan sore ya. Kita akan membahas ini mengenai topik persiapan Paskibraka Kota Bandung menjelang HUT Republik Indonesia ke-81. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Kami sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan juga Karakter Bangsa dan Bela Negara Kesbangpol Kota Bandung, Kepala Bidang, ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Oh, selamat sore, Pak.
2: Halo, Kang.
1: Ya. Selamat sore, Pak Haji. Bagaimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, saya. Kumaha sawalerna?
1: Alhamdulillah, saya, Pak. Kami terhubung bersama Pak Haji Aswin Sulaiman Utama, ya. Pak, kita membahas ini mengenai persiapan Paskibraka nih. Sejauh ini persiapan Paskibraka Kota Bandung ini menjelang HUT RI bagaimana nih, Pak?
2: Persiapan HUT Kota Bandung itu dimulai dari tanggal 1 Januari, itu kita sudah mulai seleksi dan ditetapkan baru sekitar beberapa minggu yang lalu. Dari itu kita ditetapkan sekitar 72 orang anak-anak dari SMA di Kota Bandung. Menjadi Paskibraka, menjadi pasukan pengibar bendera pusaka, duplikat pusaka yang ada di Kota Bandung.
1: Baik.
2: Nah, ini hari ini, malam ini, itu pengukuhan mereka yang 70 menjadi calon, menjadi Paskibraka yang akan mengibarkan tanggal 17 pagi itu
1: di Tansaden. Okay. Baik, 70 ya, Pak. Ini dari peminatnya atau yang tersaring pendaftarnya berapa banyak gitu, Pak?
2: Alah, ini tersaring 2 ribuan, Kang.
1: Aduh, banyak sekali. Berarti sangat ketat, Pak, ya, sebetulnya, ya?
2: Sangat ketat, dan kalau boleh dikatakan ini mah putan betul-betul memilihkan di Gusti Allah, Kang.
1: Oh,
2: karena banyak dan ke saya mengadu, langsung anak ulang tergiluan, nah dari mana ya?
1: Baik.
2: Kan seleksinya juga bukan di kita, Kang. Seleksinya dilakukan oleh BPIP di Jakarta, jadi kita itu menerima hasil. Ini yang angkanya bagus, kayak ini, silakan pakai pergunakan. Ya, maka kita pergunakan hal tersebut.
1: Wah, Masya Allah ya. Ini yang membuat apa ya, kita berbicara mengenai popularitasnya begitu menjadi Paskibraka tingkat kota dulu nih, apa sebetulnya, Pak, ya?
2: Ada 3, Kang, yang membuat popularitas mereka itu bisa masuk Paskibraka. Satu, yang mengatakan bahwa anak mereka ini kan Gen Z, Kang.
1: Betul.
2: Mereka
1: betul,
2: ini Gen Z, kita tahu bukan Gen apa ya, Gen apa masih kena orok kene. Gen Z ini kan yang dikatakan oleh orang-orang katanya, ah, peduli ke Kota Bandung, ini yang nomor satu, mereka menunjukkan mereka peduli pada NKRI. Jadi perbedaan-perbedaan yang dinyatakan beda ras, beda suku, beda agama, di situ mereka menjadikan satu, kenapa? Saya Indonesia. Ya, itu yang luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Satu. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan satu bahasa yang sama dengan kita, orang bagaimana, paling bacaan apa? Mereka itu adalah puncak doa dari para pahlawan Indonesia yang terdahulu, dari bapak-bapak ibu-ibu kita yang terdahulu yang mendoakan Indonesia dipegang oleh orang-orang yang kompeten.
1: Betul.
2: Yang integritasnya bisa terjamin. Nah, ini kan yang dijaga oleh mereka, Kang.
1: Yeah.
2: Jadi, wah, luar biasa anak-anak ini, orang-orang yang sudah disiapkan oleh Allah, peribahasa nama. Yeah. Saya tidak bisa mengatakan itu disiapkan oleh kami, ya. Itu dari Allah disiapkan itu sendiri. Itu yang kedua.
1: Yeah.
2: Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga yang harus saya informasikan. Mereka pada saat SMA, kita kan tahu masih akan agak lama lah, ulang SMA kumaha, betul deh.
1: Betul, Pak.
2: Nah, ini mereka tetap ada konsistensi menjaga integritas mereka untuk tetap berkegiatan di Paskibraka itu sendiri, termasuk berkontribusi kepada Kota Bandung, pada pemerintah setempat, kewilayahan, ataupun pemerintah-pemerintah yang lainnya. Gitu, Kang.
1: Oh, luar biasa seperti itu. Lalu nih, dengan waktu lama, durasi yang cukup lama seperti itu, apa saja tahapan pembinaan yang harus dilalui para calon Paskibraka itu?
2: Ada, Kang. Jadi bukan hanya pembinaan saja, untuk sekian bulan itu kita seleksi itu juga. Di situ kita pilih kelir acak corak pada bahasa nama.
1: Oh.
2: Ternyata anak-anak yang bisa hanya kebiasaan hanya nyaman, kemudian jadi pemimpin, wah, secara musnah gitu mah. Harus anak-anak yang betul-betul terjamin integritasnya, yang kuat daya juangnya.
1: Betul. Seperti itu, luar biasa. Lalu selain kemampuan baris berbaris, karakter apa juga nih yang paling ditekankan dalam pembinaan itu?
2: Seperti yang tadi saya katakan, nomor dua, integritas.
1: Integritas.
2: Jadi apa? Tadi bisa anti korupsi, jujur.
1: Jujur.
2: Dan mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Itu yang harus ada di anak kita sekarang. Jadi kalau udah Indonesia guys ancur-ancuran, jika kita guys beretin koruptor, anak-anak itu jangan sampai terpengaruh. Mereka harus berdiri tegak, menyuarakan suara untuk kebaikan Indonesia berikutnya.
1: Oh, seperti itu, baik. Itu. Lalu bagaimana nih, Kes Bang Pol menanamkan wawasan kebangsaan dan juga nilai bela negara kepada mereka, Pak?
2: Nah, yang ditanam oleh kita itu bukan hanya sifat yang bersifat militer. Karena bela negara itu bukan hanya sifat militernya saja, tapi tadi kecintaan kepada tanah air. So, Akang kan di sini di RR ini banyak lagu-lagu kebangsaan yang bisa dimunculkan, diperdengarkan. Coba dengarkan lagu Bagimu Negeri. Aduh, Pak Kusbini luar biasa ceringna orang. Ataupun lagu-lagu yang ya, kekinian lah yang mengutarakan ini ke Indonesia itu sendiri. Nah, dari situ akan muncul sifat-sifat bagaimana menjaga apa? Menanamkan jiwa untuk tetap patriotisme itu sendiri. Itu yang sulit, Kang.
1: Berikutnya nih, apa tantangan dalam membangun jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini?
2: Saya gitu. Ikan menguasakan ini mewakili pimpinan.
1: Iya.
2: Tapi ya anak-anak muda sekarang, kita itu sekarang berada di tengah yang jemang keotik, keos pasian. Bagaimana orang-orang jadi LGBT yang mengedepankan penyimpangan, mengedepankan hal-hal yang bosok, borok, rusak itu dikedepankan. Bagaimana anak-anak ini sendiri sudah terpapar oleh yang namanya racun narkoba, yang dari mulai ada vape itu kan sama kasih tahu anak-anak mereka jangan ngerokok di situ kalian. Tapi mereka sudah lebih tahu dulu daripada saya. Ini kan yang harus kita hati-hatikan. Itu yang kita tanamkan. Jadi contohkan diri kita, benar kebaikan anak-anak, insya Allah mereka akan menjadi lebih baik dari diri kita sendiri.
1: Baik. Jadi dengan teladan, Pak, ya, begitu.
2: Betul sekali, Kak.
1: Siap. Lalu bagaimana nih paskibraka ini bisa menjadi contoh praktik bela negara bagi anak muda lainnya, sumber inspirasi gitu, Pak lah.
2: Gini, gampang namanya. Ya. Tinggalkan berapa juga berapa tidak ada nilai-nilainya bisa lari bisa minimal 8 kilo sehari. Bus mantap. Berapa kuat kisah kaki orang gay segini pensiun. Tapi kan buat anak-anak pada saat mereka berdiri dengan tegak menunjukkan jati diri dia yang wah ini anak yang terdidik dan terlatih kan beda tampilannya itu itu udah kayak gitu dan itu bukan hanya laki-laki perempuan pun akan tampil seperti itu Kang. Jadi bukan hanya gelis tapi gagah perkasa perempuan lagi. Jadi awas bisa dibengkakkan sih aku awal memang wah cerik mana aku pondok pas gimana. Nih itu baik. Salah satunya gitu.
1: Iya keren. Jadi jangan menilai penampilannya saja begitu Pak ya, dalamnya juga gitu.
2: Betul sekali.
1: Siap. Berikutnya setelah bertugas begitu nanti pada 17 Agustus, nilai apa yang diharapkan tetap mereka bawa gitu dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-hari juga gitu, diamalkan terus gitu Pak?
2: Nah yang diharapkan mereka akan tetap, jadi gini Kang, tugas paskibra itu bukan hanya sekali tanggal 17 Agustus, tapi satu tahun. Dari 17 Agustus sampai dengan 1 Juni tahun berikutnya, mereka masih tetap berkiprah di paskibra di Kota Bandung itu sendiri. Baik dia akan jadi penaja bendera pusaka ataupun tidak jadi bendera pusaka, pada kegiatan di Kota Bandung muru dulu pisan Kang. Aya nu Asia Afrika oge, bisa nukitukina lebat nanti provinsina oge. Nah ini banyak mereka akan terlibat di situ. Bagaimana terlibat itu membuat mereka berpikir, oh apa sih yang harus saya kembangkan di sini? Boleh gimana pola pikir kementerian nasional yang bisa dimunculkan oleh mereka sendiri, itu yang harus dipergunakan. Dan mereka sudah berbeda dengan alam pikir kita. Yang kita mah bahala mungkin kudu adu renyom teh dengan adu gapeh gitu ya, tempat-tempat adu kaleci. Anak-anak sekarang mah sudah menggunakan HP. Itu yang luar biasa.
1: Digital semua, Pak, gitu.
2: Betul.
1: Apakah yang tahun lalu juga jumlahnya sama, Pak, gitu? Apa beda?
2: Tahun kemarin jumlahnya 100, Kang.
1: Lebih banyak ya, terus menurun itu kenapa itu Pak? Kan peminatnya banyak tuh Pak, ribuan kan ya?
2: 2000 sama kan, peminatnya itu makan selalu tambah. Kenapa jadi 72 di Kota Bandung? Karena satu yang tidak bisa kesampingkan, anggaran kita Kang. Kan anggaran itu pertanyaan hal tersebut, jadi banyak hal yang lain. Kan pemerintah harus peduli dengan hal-hal yang bersifat kebersihan di Kota Bandung. Seperti itulah yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi ya kami mempersiapkan diri untuk bisa sampai ke 70. Kenapa angka 70? Itu angka yang selama angka psikologis untuk tetap memunculkan anak-anak paskibra dari 39-40 SMA yang ada di Kota Bandung.
1: Oh, baik-baik seperti itu. Dan memang sebelum-sebelumnya juga angkanya tetap 100 Pak ya, kalau tahun-tahun sebelumnya?
2: Kalau tahun sebelumnya 100 Kang.
1: Siap-siap baik. Nanti mungkin tahun depan apakah akan berubah lagi atau gimana tuh? Atau
2: saya sudah mencoba dengan Pak Kaban untuk berbicara ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Pak, tahun 2027 tolong diusahakan tetap jangan sampai turun. Karena kan kasihan ke anak-anak buat kita. Jadi kan jaminannya mah, nardesian Kang, saya mengatakan, aduh guys, kalau dikatakan berarti apa? Peminat kurang, tidak ada yang namanya peminat pasti berkurang. Justru selalu nambah, kan setiap tahun selalu nambah. Cuman itu tadi bagaimana menempatkan posisi mereka untuk bisa merasakan, oh ya, aing ngilon di pasti berarti ke bawah. Itu yang buat.
1: Iya betul, ada sisi kebanggaannya sendiri gitu Pak.
2: Siap.
1: Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak ya untuk Paskibraka dan juga masyarakat Kota Bandung dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia?
2: Ya, jadi masyarakat Kota Bandung, Anda adalah masyarakat yang menjadi saksi bagaimana Indonesia berdiri hingga 81 tahun hari ini. Tolong jaga apa yang sudah diamanahkan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa, para pahlawan-pahlawan bangsa yang berkorban jiwa raga untuk bangsa ini. Berikan kebaikan pada anak-anak kita yang menjadi paskibra ataupun tidak menjadi paskibra untuk tetap menjaga agar jati diri mereka tetap menjadikan bukti bahwa mereka itu anak Indonesia. Akhirnya mereka akan selalu menjadi anak-anak yang kita cintai karena kecintaan mereka pada NKRI itu sendiri. Berikutnya, kalian yang akan menjadi orang tuanya akan tetap menjadi kebaikan bagi anak-anak Indonesia berikutnya.
1: Iya, Masya Allah luar biasa Pak. Terima kasih Pak Haji sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Ya.
1: Pendengar baru saja ada ikuti perbincangan kami di Sorotan Sore hari ini. Kita membahas mengenai persiapan Paskibraka Kota Bandung menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Bersama Pak Haji Aswin Sulaiman Utama Air, SEAK MSI, selaku Kepala Bidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Karakter, Bangsa, dan juga Bela Negara, Kesbangpol Kota Bandung. Nantikan kembali informasinya bersama kami Radio Republik Indonesia, Bandung.
0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bandung sore ini.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi salihin bi'idni wa min ibadil mu'minin bi'idni wa min ibadil muslimin bi'idni walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bil haqqil mubin rasulihil karim alladhi jaa bi kitabihil aziz hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI dimanapun berada yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi ini, maka ia akan menghadapi berbagai dinamika kehidupan, di mana setiap dinamika itu akan membawa seseorang kepada arah kehidupan berikutnya. Ada yang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomah hingga akhir hayat. Maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka golongan orang-orang yang meraih keuntungan. Husnul khatimah. Lahir ke dunia dan kembali kepada Allah SWT dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah SWT. Namun tidak sedikit, ketika seorang manusia dilahirkan di dunia ini oleh sang ibundanya, lalu ketika dewasa, ia kemudian mengenal berbagai dinamika kehidupan, gemerlapnya kehidupan, berbagai hal tentang kehidupan duniawi, sehingga membuatnya lalai akan tujuan hidup. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT, wa ghurratuhumul hayatud dunya. Ada orang-orang yang tenggelam dengan kehidupan duniawi. Awalnya dia
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi salihin bi'idnih, wa min ibadil mu'minin bi'idnih, wa min ibadil muslimin bi'idnih. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhira wa ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bil haqqil mubin rasulihil karim alladhi jaa bi kitabihil aziz huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI dimanapun berada yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi ini, maka ia akan menghadapi berbagai dinamika kehidupan, di mana setiap dinamika itu akan membawa seseorang kepada arah kehidupan berikutnya. Ada yang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala lalu istiqomah hingga akhir hayat, maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka golongan orang-orang yang meraih keuntungan. Husnul khatimah. Lahir ke dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah SWT. Namun tidak sedikit, ketika seorang manusia dilahirkan di dunia ini oleh sang ibundanya, lalu ketika dewasa ia kemudian mengenal berbagai dinamika kehidupan, gemerlapnya kehidupan, berbagai hal tentang kehidupan duniawi, sehingga membuatnya lalai akan tujuan hidup. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Ada orang-orang yang tenggelam dengan kehidupan duniawi. Awalnya dia lahir tanpa membawa apapun, kemudian Allah berikan ia bekal, akal, pikir, hati, dan rezekinya. Namun pendidikan yang disampaikan oleh kedua orang tuanya ternyata tidak membawa sang anak kepada keistiqomahan dalam berjalan di atas petunjuk Allah SWT. Maka golongan ini termasuk orang-orang yang akan menyesal kelak, sebab apa yang dia lalui dalam kehidupan duniawi, mereka tidak mengenal melainkan hanya kepentingan-kepentingan sesaat. Yang dia kejar adalah sesuatu yang ada di hadapan mata, kenikmatan duniawi, kesuksesan duniawi. Wa tuhibbunal ajilah, Allah SWT menyebutnya, dan kalian sangat mencintai sesuatu yang instan, yang ada di hadapan mata. Bahkan terkadang lupa bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak bisa disangka, tidak bisa ditebak sampai batas usia berapa seseorang itu mendapatkan jatah hidup di dunia ini. Ada yang kita perhatikan, coba kita perhatikan, ada yang masih kanak-kanak sudah dipanggil oleh Allah SWT. Ada yang menginjak remaja, dewasa, ada yang hingga tua. Namun pada kesimpulannya, kapanpun seseorang dipanggil oleh Allah, maka sejatinya kematian itu adalah pasti. Pasti akan menghampiri setiap jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dan sesudah kematian, maka berakhirlah kehidupan duniawi. Dan berikutnya adalah masuki fase kehidupan sesudah kehidupan duniawi, memasuki alam barzah. Di sana akan dipertanyakan tentang apa dan bagaimana dan untuk apa kehidupan ketika di dunia itu, anugerah Allah yang telah diberikannya dan berbagai kenikmatan yang diberikannya. Oleh karena itu, Allah SWT turunkan Rasulnya untuk membimbing umatnya, untuk mengajarkan tentang hakikat kehidupan, mengajarkan tujuan daripada hidup, untuk membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Al-Islam, yaitu penyelamatan atau penyerahan diri seseorang kepada Allah untuk diarahkan kepada kehidupan yang bahagia kelak pada kehidupan hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Maka kita bersyukur menjadi orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita istiqomah dalam melaksanakan keimanan itu. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang mampu istiqomah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81 Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81 Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81 korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung sore ini.
1: Satu RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
2: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
0: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerjasama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan padan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap, terima

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama lah. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar. Salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga.

14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival.

0: aspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek. Karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
0: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
0: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, saatnya Anda mengikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang mengenai mengenal dan waspada penyakit metabolik barengan dengan Dr. Sri Mulyani di Pro 1 RRD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam Wilujeng Wengi, dokter sehat.
2: Selamat malam, alhamdulillah sehat.
0: Mantap, kita di transisi musim ya, karena tadi di jalan Rana kehujanan dikit.
2: Oh, betul.
0: Kayak apa namanya ya, kalau kata orang tua Rana mah ngasih ini apa, kila-kila piusum hujanan katanya piusum, gitu.
2: Betul.
0: Kita ngobrolin mengenal dan mewaspadai penyakit metabolik. Kita mulai dari mengenalnya dulu deh.
2: Okay.
0: Jadi penyakit metabolik itu penyakit yang apa? Cana ini tuh yang merugikan apa atau menyerang apa?
2: Iya, apa sih ya penyakit metabolik ini tuh ya? Jadi penyakit metabolik itu pada saat ini adalah penyakit yang paling banyak menyerang nih, menyerang orang-orang. Jadi selain infeksi, kalau infeksi masih urutannya kesekian. Jadi ini tuh memang saat ini jadi nomor satu nih.
0: Oh,
2: iya, okay. Menyerang orang-orang terutama sih biasanya udah yang sudah mulai berumur nih.
0: Oh, biasanya ya, yang sudah berumur.
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi ini adalah suatu kondisi di mana badan itu, tubuh itu mengalami gangguan pada saat memproses zat kimia makanan untuk diubah menjadi tenaga, jadi energi.
0: Oke, ini ada kendala di proses metabolisme. Betul. Tubuh berarti si makanan jadi energinya ngaco nih, nggak jadi energi.
2: Betul.
0: Malah jadi kupon.
2: Jadi penyakit.
0: Jadi penyakit.
2: Iya, jadi
0: terus.
2: Nah, itu sebetulnya penyakitnya ada dua macam nih.
0: Okay.
2: Yang perlu diketahui ya. Ada yang memang bawaan. Jadi bawaan ini adalah memang dia genetik ya, dan keluarga turun-temurun ada, dan yang terutama paling banyak nih sekarang tuh yang didapatkan, yang didapat setelah dewasa.
0: Setelah dewasa, berarti itu tabungan atau ya udah pas dewasa aja?
2: Iya, ditabung, ditabung dari itu. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya gaya hidup yang tidak benar, yang tidak sehat ya, entah itu dari pola makan sih terutama ya, terutama pola makan tidak seimbang dengan gizi yang tidak seimbang.
0: Awal-awalnya kelihatan tuh gimana dulu kelihatannya?
2: Nah, kalau apa namanya, kalau untuk yang genetik sih itu udah kelihatan dari awal ya, dari dia masih kecil, dimana biasanya ada gangguan tumbuh kembang pada badan si anak atau si penderita. Jadi dia dari kecil, karena
0: dari
2: memang
0: kecil. Nah,
2: terus kalaupun misalnya nggak terlalu berat gitu misalnya, itu nanti berjalannya seiring dengan berjalannya waktu dia akan semakin berat. Terus terutama kalau misalnya untuk yang didapatkan itu hampir tidak bergejala di awal-awal.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, makanya kenapa dibilang pada orang-orang yang berumur, karena ditumpuk, tadi dibilang ditabung itu ya. Jadi untuk mengetahui apakah kita mengalami gangguan metabolisme, memang kita harus rutin check up. Laboratorium.
0: Tapi bisa ditangani? Ketika ditabung dari kecil agak kurang baik, kemudian
2: ya,
0: ketika dewasanya ditangani tuh kayak gimana tuh? Di saat seperti apa harus segera ditangani? Di saat kelihatan seperti apa?
2: Biasanya sih mayoritas itu karena orang-orang itu tidak melakukan pemeriksaan rutin. Jadi biasanya setelah terkena itu baru tahu. Apa, dari mana, apa aja sih sebetulnya gitu ya penyakit metabolik itu. Nah, itu diantaranya adalah hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi. Diantaranya itu ya untuk yang didapat.
0: Dan kalau misalkan di eskalasi umur itu memang selalu kerasanya di sudah berumur.
2: Betul.
0: Cuman memang ditumpuknya dari kecil.
2: Dari saat muda.
0: Nah, itu biasanya sebetulnya kesalahan dari orang tua atau ya anaknya ogah aja gitu dikasih makanan yang
2: bisa dua-duanya ya. Okay. Karena kadang-kadang kan orang tua ngasih sayur kasih, makanan-makanan bergizi-gizi seimbang lah ya kasih, tapi kan anak-anak biasanya pilih-pilih. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya.
0: Karena kan biasanya untuk sebuah peristiwa yang dikatakan penyakit tuh kadang-kadang kan kita banyaknya kaduhung heula gitu baru ditanganin. Betul. Gitu. Tapi untuk zaman sekarang mah harusnya dengan canggihnya teknologi harusnya udah bisa ngebaca nih apa yang dikurang di badan kita ya.
2: Betul. Makanya sebetulnya ada anjuran untuk orang-orang yang sudah dewasa itu memang rutin check up ya. Check up ya. Kalau misalnya kita nggak ke laboratorium swasta, kita bisa check up ke laboratorium milik pemerintah juga bisa.
0: Puskesmas
2: gitu ya. Atau ada lab case khusus untuk pemeriksaan laboratorium milik pemerintah juga ada.
0: Okay, siap.
2: Jadi dengan biaya yang mungkin agak lebih miring jauh lah biasanya.
0: Kenapa
2: saya ituin di sini karena pemeriksaan rutin itu perlu penting terutama untuk orang-orang yang sudah ya di atas 30 ya.
0: Iya benar. Karena kan apalagi sekarang tuh jajanan tuh jadi FOMO gening. Betul, bukan sehatnya ya. Tapi viralnya.
2: Viral dulu, enak dulu.
0: Bener. Padahal sekarang Menteri Kesehatan kita cakep tuh. Dia suka ngasih tutorial. Ini makanan saya gini, udah beli teh manis ya hari ini gitu-gitu. Menteri Kesehatan kita juga, saya baru 2, 3, 4 harian belakangan ini FYP terus tuh ke saya tuh. Ini Pak Menteri kita nih, Menteri Kesehatan kita. Jadi beliau suka ngasih kapasitas kalori yang kita butuhkan tuh sehari segini. Karbohidrat segini. Harusnya yang kayak gini-gini yang viral. Tapi sayangnya enggak yang itu ya yang viral. Iya. Malah makanan seblak yang viral gitu.
2: Iya, micin ya.
0: Bener, bukannya enggak boleh. Kata,
2: boleh kali-kali.
0: Bener, Chef Juna aja pernah bilang, seblak boleh? Boleh. Cuman sebulan satu lah gitu. Iya. Atau enggak dua bulan sekali lah. Menteri boleh. Kesehatan kita juga sama. Menteri Kesehatan kita juga bilang, saya juga makan pecel lele kok. Saya juga makan yang digoreng-goreng. Cuman ya itu kadar sering atau enggaknya yang diatur.
2: Iya betul.
0: Nah untuk sekarang nih untuk si metabolik ini berarti yang harus diwaspadai adalah ketika tidak melakukan medical check up.
2: Ya salah satunya itu tidak melakukan medical check up. Terus sudah gitu yang pasti gaya hidup ya. Gaya hidup itu pola makan yang sehat.
0: Ya.
2: Olahraga.
0: Iya. Jadi bisa kebantu banget ya olahraga ya.
2: Kebantu banget. Olahraga terus udah gitu pola tidur juga istirahat. Nah itu pengaruh banget.
0: Dan sekarang tuh katanya kalau lari badminton katanya bukan olahraga.
2: Kata siapa?
0: Katanya yang olahraga tuh angkat beban. Ngelatih otot katanya.
2: Jadi olahraga itu sebetulnya ada macam-macam.
0: Betul, karena kan
2: kardio.
0: Bener.
2: Masa otot.
0: Bener. Nah katanya sekarang itu ya banyak dicanangkan termasuk juga Pak Menteri kita bahwa olahraga itu adalah masa otot. Kalau kardio itu hobi. Katanya mindsetnya coba dirubah ke situ. Karena biar
2: semua terpenuhi gitu.
0: Bener. Karena kan kardio tahu-tahu jantung, kardio tahu-tahu apa?
2: Ya,
0: karena
2: kardio. Tapi kita juga memang harus lihat usia juga ya.
0: Bener, tapi makanya betul, makanya ada Raid yang gitu-gitu dari Kobuzer, mereka juga mulai menginfluence anak mudanya untuk kemudian punya kebiasaan kecil yang sebetulnya itu adalah melatih masa otot. Push up cuman 10 kali kek atau plank 2 menit kek, gitu-gitu kan. Itu kan latihan masa otot banget. Kalau kardio mah ya udah enggak usah ditanya deh. Anak-anak zaman sekarang kan FOMO lari-lari, FOMO badminton, FOMO pedal, gitu kan katanya sih mindsetnya akan mulai dirubah katanya. Jadi kardio itu diperbolehkan dan ketika tidak diperbolehkan juga mereka nyari kegiatan sendiri yang sifatnya kardio.
2: Iya, jadi kardio juga kita ini untuk olahraganya yang maksudnya kita ituin ke itu metabolik ya. Kita juga untuk kardio harus disesuaikan dengan usia kita ya.
0: Betul.
2: Karena kardio berlari itu untuk anak muda it's okay.
0: Betul.
2: Ya. Untuk orang yang sudah berumur maksudnya lolita, jelita. Nah, itu kardionya ada yang lain.
0: Jalan kaki saja.
2: Jalan kaki pelan-pelan juga bisa.
0: Joget Agustusan bentar lagi di kardio.
2: Wah, itu hiburan itu.
0: Iya benar, bentar lagi banyak yang kardio nih Agustusan nih. Iya dong.
2: Iya, betul itu.
0: Oke, siap kalau gitu. Kita akan ada beberapa hal lagi yang kita tanyakan soal pengobatannya. Antisipasi terakhirnya apa aja? Selain tadi dilakukan medical check up. Kemudian betul, setelah dilakukan medical check up kan ada beberapa pola-pola yang harus kita lakukan secara template. Pola tidur, pola makan, pola olahraga dan sebagainya. Nanti kita akan coba tebelin lagi apa aja yang bisa dikonsumsi mungkin untuk menangani gangguan metabolik gitu ya. Iya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Dokter, setelah kita kita paham bahwa formulanya sama sebetulnya, pola olahraga, pola makan, pola tidur, dan satu yang penting sering dilupakan, pola pikir. Ini dari pikiran sering banget kelewat gitu.
2: Betul.
0: Nah, terus kalaupun ada makanan atau konsum apa buah atau sayur atau apapun itu yang baik banget dikonsumsi ketika gejala penyakit metabolik ini menyerang, itu tuh kita harus memilih apa? Harus makan apa dan gak boleh apa?
2: Jadi penyakit metabolik ini karena, jadi makanan yang kita makan itu harus disesuaikan dengan penyakit yang kita derita.
0: Oke.
2: Kan ada diabetes, ada hipertensi, dan ada kolesterol. Itu disesuaikan. Asam urat sama tiroid itu juga sama ya, penyakit metabolik. Nah, itu harus kita sesuaikan. Jadi ada diet untuk diabetes, ada hiperkolesterol dan hipertensi. Dan ada juga yang kumpulan. Jadi yang udah parah tuh ya, maksudnya kumpulan dari penyakit ini. Jadi seseorang menderita ada hipertensinya, ada diabetesnya, ada itunya, itu disebut sindrom metabolik beberapa penyakit. Nah, itu yang harus disesuaikan. Jadi porsi-porsinya nanti ada ahli gizinya yang akan berhitung di sana.
0: Berarti baiknya tidak hanya ke dokter.
2: Betul.
0: Tapi nanti juga ke ahli gizi.
2: Dokter akan menyarankan ke ahli gizi atau kalau tidak, misalnya kita bisa mengambil pola makan dengan perbandingan 50-30-20. 50 protein, 30 karbonnya 20.
0: Oh, karbonnya 20. Karena udah ada gula di situ ya.
2: Betul.
0: Berarti yang 30-nya
2: seratnya.
0: Oh, serat. Oke.
2: Jadi protein itu ada nabati, hewani.
0: Nabati apa tuh?
2: Nabati dari tumbuh-tumbuhan. Hewani itu hewan ya.
0: Ikan,
2: ayam, terus
0: sapi,
2: ayam, telur. Terus kalau yang nabati itu tahu, tempe. Sayurannya,
0: kalau serat-seratnya?
2: Sayuran yang berserat. Jadi kita bukan pantrang terhadap daun-daunan tuh untuk penderita yang asam urat itu ya, asam urat. Atau kalau makan ini aku sakit ya. Memang ada beberapa yang sangat sensitif, tapi sebetulnya kita bukan pantrang, bukan tidak boleh, tapi kita batasi. Gitu, dan kita variasikan.
0: Boleh dalam takaran tertentu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Iya.
0: Nah, biasanya yang bandel tuh adalah apanya nih? Apakah dari milih makanannya atau bandel dia nggak olahraga dan pola tidurnya ngaco? Biasanya bandelnya di mana tuh?
2: Bandelnya biasanya dua-duanya, semuanya. Jadi
0: semuanya warga kita teh.
2: Pengen makan enak biasanya ya, pengen makan enak dan malas olahraga.
0: Dan suka begadang.
2: Suka begadang, betul. Satu lagi, malas minum air bening.
0: Oh, benar, susah tuh.
2: Iya, aduh aku takut beser.
0: Sekarang mah ini mungkin karena apa namanya, habitsnya juga banyak kenalan, bukan banyak kenalan, banyak teman yang cowok-cowok. Mereka tuh bisa tuh bangun langsung kopi, bisa banget tuh.
2: Iya, padahal yang utama itu kan air bening ya.
0: Dan mereka tuh ketika bangun ngopi tuh satu udah biasa, dua bisa, dan tiga perutnya mungkin ya di umurnya masih kuat kali.
2: Betul. Karena aneh segala sesuatu itu kan berdasarkan proses ya, segalanya berproses. Makanya kenapa akan terasa itu semakin bertambah umur tuh semakin ada aja.
0: Berarti
2: gitu.
0: Dok, bukan karena saya gak pernah ngopi dan itu terasa aneh bagi saya bukan pecinta kopi. Menurut dokter juga itu aneh ya untuk pagi-pagi langsung ngopi itu.
2: Ya, karena bangun tidur itu yang utama adalah minum air bening.
0: Saya menyiapin tumbler di samping kasur, bangun langsung minum.
2: Langsung minum, betul. Karena air bening itu tetap yang utama.
0: Number one itu, Maya.
2: Iya.
0: Oke, terakhir deh dokter untuk para pendengar kita yang harus diingatkan soal metabolik yang sebetulnya general ya secara penyakit.
2: Betul.
0: Banyak penyakitnya, cuman mulai dari mana dulu deh yang paling kecil?
2: Mulainya adalah dengan memperbaiki pola
0: hidup.
2: Hidup, oh, iya betul. Okay. Makan dulu deh, makan dulu.
0: Itu makan dulu deh ya.
2: Iya, makannya dulu deh. Kalau misalnya nanti olahraganya yang kedua deh.
0: Oke. Okay. Jadi begadangnya mungkin dikit-dikit lah ya.
2: Begadang itu nanti pokoknya kudu
0: dirubah dikit-dikit gitu, yang tadinya tidur jam 2 pindah ke jam 1 dulu, betul. Pindah ke jam 12, dikit-dikit lah. Tapi kalau makan kayaknya harus dari sekarang ya.
2: Kalau makan harus dari sekarang. Jadi boleh makan enak, boleh makan yang viral-viral, tapi terbatas. Jadi enggak selalu kan ada orang yang memang senangnya itu terus gitu.
0: Bener.
2: Karbo tinggi semua, bener. Gula tinggi.
0: Ya. Karena dikhawatirkan bagian organ dalam manusia itu kan beda-beda ya.
2: Betul.
0: Ada yang siap, ada yang enggak tuh. Menghadapi hantaman seblak tiap hari 2 kali nih. Tapi saya bener dok, kan saya ini sambil ngajar kan, saya tuh kalau siang ngajar kan anak-anak SMK kan, mereka tuh bisa tuh masuk kelas saya setelah makan seblak, keluar kelas saya jajan seblak
2: lagi ya.
0: Bisa tuh anak-anak tuh zaman sekarang tuh.
2: Iya, itulah.
0: Chef Jun aja sampai kerang-kerung loh itu sekelas chef deh, sampai bingung deh mau takut diserang, kalau ngelarang takut diserang, nggak dilarang.
2: Iya betul. Jadi
0: sayang,
2: hidup
0: gitu.
2: Itu adalah pilihan. Bener. Hanya kita selama kita bisa memberikan, maksudnya bukan memberikan ya, ngasih tahu sebaiknya yang ini, tapi ya silahkan gitu pilih. Mau sehat nanti atau mau enak sekarang, tapi kan mending enak sekarang sehat nanti juga.
0: Bener,
2: kan.
0: Bener.
2: Segalanya
0: karena makanan sehat gak mesti gak enak.
2: Oh sebetulnya banyak. Makan sehat itu enak asal dinikmati ya.
0: Bener, itu dia poinnya. Oke lah kalau begitu, terima kasih dokter, terima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak pendengar kita yang tercerahkan. Karena memang untuk sebuah hal bersifat perubahan tuh gak gampang.
2: Gak gampang.
0: Apalagi itu masyarakat kita ini.
2: Betul, itu harus kitanya yang bertekad. Saya ingin, itu betul-betul. Bukan hanya niat.
0: Benar, pendengar kalau misalkan emang mau nanya-nanya langsung ke dokter, boleh aja nanti datang aja ke RRI Bandung. Dokter kebetulan juga suka stay di RRI Bandung, dan di belakang kita ada kafe ya doknya. Jadi bisa mampir ke situ lah sekali-kali kalau pengen emang konsultasi secara langsung.
2: Boleh, mangga insya Allah.
0: Begitu.
2: Bisa ngobrol-ngobrol nanti di belakang.
0: Tapi harus sambil pesan makanan. Dokter terima kasih banyak.
2: Sehat-sehat semuanya.
0: Amin. Nah, oke lah begitu pendengar. Sampai ketemu lagi di ruang konsultasi kesehatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

pendengar, selanjutnya kita akan simak drama radio dengan judul Studo dalam Pelarian, persembahan dari RRD Bandung. Dan setelah pas itu juga pendengar, Anda akan menyimak sajian Ngobras. Dan Ngobras kali ini, Rana akan kembali hadirkan Ngobras di beberapa waktu lalu. Perbincangan Rana dengan teman-teman dari komunitas Game Developer Bandung. Yang mana ini adalah komunitas yang menyenangkan untuk disimak. Jadi jangan kemana-mana, ikuti drama radio dan juga Ngobras edisi malam hari ini. Rekaman Rana bersama dengan teman-teman dari Game Developer Bandung. Tetap di Pro 1 RRD Bandung.

lereng Gunung Burangrang, kandang sapi di kampung terpencil, perbukitan sekitar Bandung. Tak ada bangunan, tak ada alamat yang pasti, hanya punggung rakyat, pundak pejuang, dan tanah-tanah sembunyi. Radio Republik Indonesia Bandung kini tidak punya rumah, tapi justru disitulah rumah itu tumbuh, di setiap tempat yang bersedia menampung gelombang kemerdekaan.

0: Siaran dari sini, Kang?
1: Muhun teh, kandang ieu paling aman. Siapa sangka gelombang Republik muncul di antara jerami.
2: Ah, iya, Kang. Di sini sinyalnya bagus. Tanahnya juga tinggi. Dan sapi-sapi, mereka pendengar yang setia.
3: Warga kampung teh nyebut tempat ini studio jerami.

0: sini Bandung, atau tepatnya di atas gerobak Kang Asep. Kami menyapa kalian yang masih bertahan, masih percaya bahwa Indonesia benar-benar merdeka.
1: Ah, siaran bergerak, studio di roda. Kalau diserbu, ah gampang, tinggal jalan lagi.
2: Kang Wislan, Kang Asep, di belakang ada motor tentara. Mereka ke arah kita, Kang. Aduh, gimana ini?
3: Ken, ku abdi di sang harapan. Aranjin mah, cicing wadi dia. Bismillah.
4: Hey, you. Gimana hal siaran? We know. Kami tahu ada pemancar di kampung ini.
5: Yang berbunyi cuma sapi, Tuan. Coba saja wawancara.

0: kandang ke lereng, dari gerobak ke kolong rumah. Studio itu terus bergerak, karena bagi mereka siaran bukan soal gedung. Siaran adalah tekad. Selama mikrofon bisa dinyalakan, selama satu suara bisa terdengar, maka republik ini belum padam.
1: Untuk kalian di Sumedang, Ciamis, dan Subang, suara ini datang bukan dari menara, tapi dari ladang, lumbung, dan gerobak rakyat. Selama kita berpindah, kita bertahan, karena studio kita adalah semangat kalian.
2: Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.

0: saat pasukan sekutu menggempur dan siaran mulai terdesak. Para pejuang RRI Bandung menyiapkan siaran pamungkas dari arah selatan kota. Apakah ini akhir? Atau justru awal baru? Nantikan episode 9, Gelombang Terakhir dari Selatan.
1: Bandung malam ini.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saatnya Rana menemani Anda di Bandung malam ini dengan sajian ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini Rana akan spesial berbincang dengan teman-teman dari Game Developer Bandung. Ada Mikael, M. Afif dan juga Aska Khairi hingga jelang pukul 21 di ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam bapak-bapak, sehat?
2: Sehat.
0: Nah itu dia ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kita akan ngobrol dengan teman-teman Game Developer Bandung. Ada Mikael, yang mana Mikael?
2: Ya, halo.
0: Nah itu dia, ada Mikael, ada M. Afif.
3: Halo.
0: Nah dan juga ada Aska.
4: Halo.
0: Sehat ya Aska?
4: Sehat, sehat. Alhamdulillah, harus sehat
0: dong. Harus dong. Biasanya ngobras itu adalah satu segmen yang banyak ditunggu oleh pendengar-pendengar kita di luaran sana. Karena apa? Karena memang di Bandung ini katanya terkenal banyak banget komunitasnya. Mulai dari komunitas yang berangkat dari kecintaan atau komunitas yang berangkat dari keresahan. Kalau kecinta, kalau keresahan biasanya kayak hobi atau komunitas sepeda, itu resahkan kesehatannya. Kemudian ada komunitas penanam pohon, 1000 pohon, itu resahkan lingkungannya. Ada juga yang komunitas Tamiya atau enggak Yoyo. Nah itu biasanya berangkat dari kecintaan aja. Nah kalau kalian, ini adalah komunitas yang berangkat dari apa? Dari keresahan atau dari kecintaan terhadap sesuatu? Siapapun boleh jawab. Poinnya 200, nilainya 1 juta rupiah.
2: Waduh, waduh, lumayan.
3: Kayaknya lebih cenderung ke kecintaan mungkin ya. Cuman ada keresahannya juga sih.
0: Resah akan apa nih kalau resah?
4: Resahnya setelah ngelakuin ya.
2: Menyesal gak
4: tuh aktivitasnya gitu.
0: Kok kesini gitu sebenarnya.
4: Tapi berangkat dari kecintaan sih.
3: Kecintaan ya. Dulu,
0: okay.
4: Passion dulu. Lebih tepatnya.
0: Tapi biasanya kan kalau komunitas tuh ada apa indikator satu sama lain antara satu dengan yang lainnya itu karena frekuensinya sama. Misalkan sama-sama doyan ini, sama-sama demen ini. Kalian sama enggak, atau misalkan ketemu frekuensinya beda tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu bareng aja gitu, atau gimana proses kreatifnya untuk jadi komunitas Game Developer Bandung ini?
4: Proses kreatifnya, ketemunya, wah. Kita berangkat dari teman-teman yang memang pengen bikin game. Karena kita hobinya main game biasanya gitu ya.
0: Bikin game atau main game nih?
4: Awalnya main game kan, biasanya orang-orang yang bikin game itu biasanya mereka gamer juga gitu. Berangkat dari situ, mereka punya keinginan untuk bikin game, karena mereka suka game tertentu gitu. Tapi kita kita tuh udah ada lama sebetulnya ya. Udah ada lama dari tahun 2012 gitu, ketika kita ngerjain game dev pada saat itu masih bingung gitu. Bikin
0: waktu
4: game
0: ngerjain apa?
4: Gitu. Bikin game gitu.
0: Okay.
4: Jadi masing-masing tuh sendiri-sendiri pada bingung gitu. Dan ada rasa apa ya, pengen bertemu gitu untuk bisa saling sharing gitu, gimana sih bikin game dan kesulitannya.
0: 2012?
4: 2012.
0: Wah buset, lama banget itu.
4: Itu ya, aku juga cuma dengar ceritanya aja karena tahun segitu masih entah di mana.
0: Oh, berarti kalian generasi keberapa ini?
4: Wah, berapa ya?
3: Lima,
4: mungkin kelima gitu.
3: Mungkin keempat kelima ya kalau nggak salah.
0: Keempat kelima. Foundernya siapa kalau boleh tahu?
4: Foundernya itu ada beberapa yang kita tahu itu ketua pertama tuh Lukman kalau salah namanya. Itu juga udah entah kemana gitu karena udah lama sekali ya. Dan karena memang sifatnya itu komunitas, jadi kalau dulu tuh cuma ada ketua, habis itu sisanya tuh rakyatnya
0: anggota,
4: lah, gitu, anggota gitu. Jadi tidak ada apa ya, kepengurusan formal gitu yang tercatat dan di regenerasi gitu. Jadi memang sedikit terputus gitu ya. Tapi komunitasnya ada terus gitu.
0: Okay. Tapi saya pengen nanya ke Aska, kan banyak ya kegiatan anak muda lain tuh selain daripada main game sih. Banyak, maksudnya kan sekarang padel, pedal gitu. Dan lain sebagainya. Kenapa harus games? Karena banyak kegiatan lainnya.
2: Kenapa harus game ya? Sebenarnya mungkin pertanyaan pertama kan kita datang dari orang-orang yang hobi main game. Mungkin kita dari kecil kan, apalagi anak-anak zaman sekarang udah megangnya HP gitu. Mungkin kalau agak tarik ke satu generasi sebelumnya mungkin ke warnet, main rental gitu, PS, ya, main PS gitu, main game-game lainnya gitu kan, di PC gitu kan. Nah, setelah mereka beranjak dewasa, ada yang kepengen tuh bikin game. Gimana caranya bikin game gitu. Dan waktu itu posisinya emang belum kenal gitu ya, satu sama lain gitu ya, yang memiliki hobi tersebut gitu.
0: Benar.
2: Nah dari situ kita cari satu sama lain lah gitu ya. Kita cari satu sama lain, terbentuklah komunitas ini gitu.
0: Tapi saya nggak pernah kepikiran tuh sering makan cireng, pengen bikin cireng gitu. Enggak sih kalau saya. Kalau saya enggak sih. Tapi apalagi ini game, sering main game. Tiba-tiba pengen bikin game yang itu literally nggak gampang dong ya. Iya,
3: betul, betul. Kayaknya mungkin menjawab pertanyaan yang pertama, jadinya kita tuh sebenarnya awalnya dari keresahan dulu malah.
0: Oh.
3: Jadi kan kayak, resah nih gimana sih caranya bikin game? Nah, ada nggak sih yang udah pernah bisa bikin game? Terus kayak berkumpul kita, terus tuh akhirnya saling sharing knowledge, dan akhirnya jadi ya udah cinta dengan bikin game. Tapi awalnya resah dulu berarti.
2: Resah, kok aku nggak punya temen gitu? Kok aku nggak punya temen sih? Kok aku sendiri terus?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena apa ya, belajar dari dokumentasi yang ada di internet, itu tuh kayak membingungkan banget gitu. Dan mending nanya ke orang yang udah pernah bikin daripada nyari tahu sendiri gitu.
0: Sebelum jauh lebih lanjut, ini Asika, sekolah terakhir di bagian apa?
2: Sekolah terakhir aku posisinya sekarang masih kuliah di Telkom University, kebetulan di jurusan marketing.
0: Wow, ya. Game banget tuh ya. Kok berkaitan game banget?
2: Oh enggak dong.
0: Kalau Abim?
3: Kalau saya dari desain komunikasi visual.
0: DKV.
3: DKV.
0: Di mana DKV-nya tuh?
3: DKV di ITB. Dan S2 jurusan desain juga di ITB juga.
0: Ada, adalah ya game-nya ya.
3: Ada.
0: Ada banget itu mah.
3: Ada.
0: Kalau Mikael?
4: Ya aku S2 game teknologi sih.
0: Oh, memang. Game banget. Ini nih yang atuh ini nih. Yang atuh ini nih. Kok game banget? Tapi apa jadi penghalang enggak untuk kegiatan kamu kuliah?
2: Jadi penghalang enggak sih, justru karena apa yang ada di kuliah marketing tuh mungkin miskonsepsi pertama tuh game tuh cuman ngoding doang.
0: Padahal
2: enggak, banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan ketika bikin game itu sendiri, mulai dari art gitu kan, kita bikin visualnya gitu. Ketika kita udah punya gamenya, punya produknya, gimana sih cara orang untuk bisa mainin, cara orang beli game tuh gimana, ada side marketingnya juga di situ.
0: Oke, okay, pasti. Karena segala hal yang dilakukan kalau nggak ada celah rupiahnya nggak seru ya. Iya dong. Dan kalau saya punya satu pertanyaan nih sebelum jeda segmen satu, karena kita akan ngobrol tentang kegiatan pendengar. Jadi untuk ada yang penasaran, pengen tahu apa saja kegiatannya teman-teman dari komunitas game developer Bandung ini, nanti kita akan ngobrol di segmen 2. Satu pertanyaan sebelum jeda, game pertama yang kalian mainkan, entah itu di handphone atau di PC. Kalau saya dulu nih, saya kan bukan pemain game. Saya nggak di selama punya handphone nggak pernah ada games di HP saya. Tapi satu permainan yang pernah saya mainkan di warnet adalah game WN dulu namanya. WN tuh kayak apa ya? Kayak robot gitu. Cuman saya nggak ada. Wah, nggak tahu deh. Nggak kejamanan atau nggak tahu dari.
2: Baru dengar.
0: Saya juga nggak dengar dari siapa itu sendiri. Nah, permainan pertama yang kalian mainin. Nah itu di PC atau di handphone?
2: Mungkin kalau aku di PS1 tuh ada nama gamenya Super Shoot Soccer. Jadi itu main bola, itu tahu tapi juga jurus-jurusan.
0: Iya,
2: kan
0: iya.
2: Jurus-jurusnya,
0: gitu.
2: PS1 tuh.
0: Oke, okay. Kalau bikin?
4: Wah, gue lumayan, ini sih lumayan jadul.
0: Apa sih?
4: Game di Atari.
0: Waduh, gak tau lagi.
4: Atari gitu, Atari itu konsol, mesin konsol kayak Nintendo, kayak
2: sebelum ada PS
4: Station gitu.
0: Oh iya?
2: Sebelum ada PS.
0: Yeah. Oh, kalau Afif?
3: Aku Mega Man.
0: Mega Man, waduh. Berarti saya salah, permainan saya bukan WN pertama kali, Ding Dong.
2: Nah itu termasuk.
4: Oh, itu juga termasuk.
3: Ya termasuk.
4: Terus sama ini. Altered Beast mungkin
0: ya. Oh, nah itu kan pertama, permainan pertama yang kalian mainin, games pertama yang kalian mainkan. Nah, kalau sekarang paling favorit apa, mainin apa?
2: Kalau aku sih lagi ada namanya tuh Persona gitu, itu game RPG gitu sih.
0: Persona branding apa gimana?
2: Persona, enggak, itu Persona. Ya.
0: Itu personal itu.
2: Personal itu personal. Ada tapi cukup niche, gamenya dari Jepang gitu, visualnya cukup anime tastic gitu ya, kayak anime gitu. Nama gamenya Persona.
0: Oke. Okay. Kalau Mikael?
4: Aku lagi mainin platformer sih atau Metroidvania. Oh, itu genre lah, genre game itu, dan judulnya Ender Lilies yang lagi aku mainin.
3: Oke, aku lagi main game namanya Chance of Senar. Itu adalah game puzzle. Tapi puzzlenya bukan kayak puzzle biasa, tapi kita nge-decrypt bahasa. Jadi anggaplah ada aksara yang gak tahu nih artinya apa. Itu tuh kita terjemahin jadi sebuah puzzle gitu.
0: Oke, itu udah dengar yang menarik ya. Ternyata ngobrolin games untuk saya yang gak pernah main games ini, untuk kalian yang mungkin sering main games dan masih main games di handphonenya, silakan tanyakan apapun yang ingin Anda tanyakan tentang nomor sepatu, nomor handphone, apapun lah, nomor rumah juga boleh ya. Di 0811-220-9760 atau di telepon juga boleh di 0227-7878. Mungkin ini rekomendasi untuk Anda yang belum pernah main games, main dulu dari permainan atau games yang paling gampang. Ada games Mario Teguh, gitu, Mario Bros tapi tokohnya Mario Teguh ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini di segmen 2 ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan

dengan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita masuk di segmen 2, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung, masih dengan teman-teman dari Game Developer Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Pendengar, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau di telepon kami 0227-778-978 tentang Game Developer Bandung yang ternyata permainan tidak hanya sebatas dimainkan saja, tapi juga ada dibuat, kemudian dianalisis, kemudian dipasarkan, yang ternyata ini menjawab rasa kepenasaran dan juga denialnya orang kita, orang tua kita saat ini, di mana yang sering kali mempertanyakan apa akhir atau garis finish dari anak-anak yang suka main games. Ternyata banyak pasarnya dan banyak celah rupiahnya, begitu ya. Dan Mikael, Afif, dan juga Aska membuktikan bahwa ternyata tidak hanya cukup dimainkan tapi juga dibuat, gitu ya teman-teman.
3: Iya.
1: Yeah. Oke, dan kalian mulai tertarik untuk membuat setelah memainkannya itu per tahun kapan? Kalau Aska dari kapan?
3: Dari aku SMA kayaknya, SMA kelas 2. SMA
1: udah mulai kepikiran tuh?
3: Karena memang jurusannya juga tuh di SMK kan, jurusan komputer gitu.
1: Oh, di mana tuh?
3: Di Soreang, jauh di Ketapang.
1: Yang gak pernah macet itu?
3: Yang gak pernah macet itu, betul sekali. Apalagi dulu belum ada jalan tol.
1: Iya sih, aduh apalagi dulu repot banget.
3: Betul,
1: itu.
3: Betul, repot banget. Jadi karena memang jurusannya komputer dan ada tugas yang bisa di-convert gitu ya, kita ngerjain, akhirnya project akhirnya tuh kita bikin game gitu. Aku sama teman-teman sekelas tuh kita bikin game gitu. Launching juga akhirnya keluar di Play Store, lumayan banyak yang mainin, waktu 10.000 apa 15.000 gitu download gitu. Untuk yang belum pernah dan pertama kali coba gitu ya, kita merasa cukup puas gitu. Tapi di situ akhirnya bangun kayak akhirnya kita mikir kayak oh bisa lebih deh kayaknya gitu. Cuman akhirnya orang-orangnya misa-misa juga sih.
1: Oh, tiba-tiba ada lampu tuh di atas kepala, ini kayaknya betul. Gitu. Oke. Okay.
3: Sepertinya aku ingin hidup menjadi
1: ya, gitu. Tiba-tiba ada pertanyaan lanjutan. Kalau Mikael dari kapan? Kepikiran aku untuk dari... bikin nih.
4: Bikin ya semenjak masuk S2 ya. Tapi masuk S2-nya sendiri agak lucu sih. Gue tuh beres dari bangkrut usaha gitu. Oh, mau nerusin S2 nih. Tapi bingung jurusannya apa.
1: Usaha apa nih? Jual beli spanduk katanya. Bagaimana?
4: Iya sih, barang-barang interior.
1: Oh, barang-barang interior. Sorry.
4: Rada jauh sih. Nah, pas mau, karena S1-nya aku engineering di teknik elektro, S2-nya juga mau engineering lagi nih. Nah, pas daftar S2 elektro, ngeliat nih jurusannya. Loh kok ada game? Jadi ketika ngelihat itu langsung ya udah nih daftar ini gitu. Jadi pas pendaftaran banget aku milih itu gitu. Ya, dan di situ ya memang diajarin untuk bikin game dan ya, tugas akhirnya kayak gitu-gitu juga ada hubungannya sih dengan game gitu.
1: Oke, kalau Afif?
5: Kalau aku karena suka banget main game waktu SD gitu ketika nyobain pertama kalinya. Akhirnya kelas 5 SD itu pertama kali aku bikin game. Itu belajar dari buku gitu.
1: Kelas
5: 5 SD. Wah, belajar dari lebih... buku, belum ada YouTube.
1: Lebih bom lagi ini.
5: Cuman abis itu karena aku masuk pondok pesantren gak boleh menyentuh komputer.
1: Wadaw. Sama
5: sekali. Jadi akhirnya ubah haluan itu jadi desain grafis. Makanya jadi ke DKV dan sempat kerja di advertising baru ke game lagi itu di 2020.
1: Wah itu hiatusnya lama banget.
5: Benar.
1: Oh oke. Okay. Tapi ini kalau kita balikin lagi ke komunitasnya. Kan komunitas itu biasanya identik dengan kegiatan. Weekly, monthly.

0: dan sebagainya. Mungkin kalau komunitas-komunitas besar tiap tahun ada sumbangan yayasan yatim piatu, kalau bulan puasa bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kalau kegiatan kalian per minggu, per bulan dan sebagainya, ngapain?
1: Per bulan itu kita ada gathering ya, gathering mm-hmm. itu kita ngumpul lah, ngumpul di sana itu kita sharing, mm-hmm. sharing belajar gitu. Karena tiap-tiap tim atau tiap-tiap orang tuh bikin game yang berbeda, caranya beda, strateginya beda gitu, SS bisnis juga beda gitu bisnis modelnya, dan itu lumayan apa ya, lumayan membuka wawasan banget tuh ketika kita datang ngobrol gitu. Nah, itu yang mungkin kegiatan kami yang paling penting ya. Tapi di kami ini juga berusaha untuk nge-support untuk teman-teman yang masih baru nih. Jadi bisa bikin game tapi bingung nih journey-nya untuk menjadi tim yang solid atau jadi sebuah studio lah, jadi unit usaha gitu. Dan kita ada beberapa acara besar yang udah dilakukan, itu udah dua nih. Pertama itu ada Global Game Jam, itu di bulan Januari. Global Game Jam ya. Game Jam itu adalah mirip kayak hackathon. Kita ditaruh di satu tempat dalam waktu 48 jam bikin game. Dua hari doang.
0: Dua hari doang?
1: Iya, dua hari doang.
0: Cukup gak tuh?
1: Oh, cukup.
0: Cukup. Dan kalian itu, ya, kalau buat saya masih setengah tahun juga gak tahu.
1: tapi seru. Dan orangnya baru gitu, jadi timnya dibentuk di sana.
0: Oh, sama kita ketemu sama orang baru. Ya, betul. Dia tuntut harus bikin yang game yang baru.
1: Betul. Ya, benar. Dan ada challenge-nya. Challenge-nya harus sesuai dengan tema tertentu. Temanya di umumnya di hari H gitu, di sana, di tempat.
0: Wah, itu mah gak bisa latihan dulu dong.
1: Gak bisa. Gak bisa ide game apa ya gitu ya. Itu baru dipikirnya ketika tahu temanya di sana.
0: Tapi bagi kalian itu mah menantang banget dan seru banget ya.
2: Challenging. Justru jadi, disitu buat latihan.
1: Betul, latihan.
0: Itunya justru yang dicari ya.
1: Jadi kita latihan fast prototyping namanya gitu.
0: Fast prototyping.
1: Jadi bikin prototype secepat-cepatnya gitu. Nah, disitu dilatih. Dalam 2 hari pokoknya gamenya minimal gitu, jadi bisa dimainin. Gitu. Jadi tahu, oh ini seru atau enggak gitu. Karena itu berguna untuk kalau nanti kita bikin game yang mau dijadiin usaha gitu ya, beneran produk gitu ya. Kita harus tahu ini gamenya bagus gak sih sebetulnya. Ide sih bisa aja bagus, tapi ketika diimplementasi beneran oke atau enggak. Dan tentunya itu butuh waktu secepat-cepatnya supaya kita tahu secepat-cepatnya ini bagus atau enggak. Nah itu Global Game Jam. Dan global itu acaranya itu tuh sebetulnya satu dunia gitu, satu global. Dan di Indonesia itu ada 11 kota.
2: Region-regionnya gitu, spot-spotnya.
1: Ada spot-spotnya, Bandung salah satunya, dan Bandung ini paling ramai kemarin. Ada 156 peserta.
2: Wah, seru. Berapa game? 36 ya? Ya
1: 30-an lah.
2: 30-an game.
0: Dalam dan itu angka yang banyak dong.
1: Banyak.
0: Nah, kegiatan itu per tahun seberapa kali biasanya?
2: Itu kalau Global Game Jam sekali.
1: Sekali.
0: Setahun sekali?
2: Januari. Nanti Januari ada lagi.
0: Perhelatannya lah ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau per bulannya itu biasanya ada kegiatan apa? Atau Kopdar kah? Atau di mana kah?
1: Ya, Kopdar tadi. Ada kerjasama juga dengan pemerintah, itu acara Batra Komala gitu. Itu ada pembicaranya yang lebih serius lah. Jadi ada yang seriusnya, ada yang santainya juga. Itu per bulan gitu. Setelah tadi acara yang Global Game itu, kita juga bikin Demo Day namanya. Di bulan April kemarin, 26 April.
0: Di mana tuh? Di depan gedung DPR?
1: Bukan.
0: Bukan Demo Day.
1: Di kampus Telkom yang itu ya?
2: Komplek Telkom di Indigo Hub. Geger Kalong.
1: Indigo Hub nama gedungnya. Nah, di sana. Jadi kita open gitu ya untuk kalian, untuk yang udah punya game demo atau build gitu, prototip gitu, untuk showcase di sana. Dan ada yang daftar tuh 26 game.
0: Itu sifatnya yang di show kan, yang ada di display-nya itu dummy-nya atau udah jadinya?
1: Jadi
2: playable.
1: Udah bisa dimainin lah, tapi gamenya belum jadi. Nah,
0: masih pilot project-nya lah?
1: Masih pilot project-nya. Dan itu kita bikin goal-nya adalah biar teman-teman tuh punya goal gitu. Jadi mereka, oh kita harus selesain minimal prototipnya nih di tanggal itu gitu. Itu satu. Kedua, mereka bisa dapat feedback juga dari teman-teman yang lain. Karena dicobain kan di sana gitu, ini apa yang kurang kayak gitu. Nah itu lumayan ramai juga, 250 orang lah yang datang gitu audiensnya.
0: Dari Bandung aja tuh?
1: Dari Bandung gitu. Dari tadi 26 game jadi 12 game sih karena tempatnya sempit, jadi kita kurasi lagi kayak gitu.
0: Itu ditampilkannya di mana? Di PC? Disediakan PC-nya atau disediakan. Atau di handphone aja?
2: Ada yang PC, ada yang handphone. Jadi macam-macam kan. Game ada game PC, ada game mobile gitu.
0: Wah, seru banget ya ternyata.
1: Seru-seru.
0: Banyak itu masuk itu banyak ke kita ini. Karena kan kalau bicara games gak usum-usuman kayak mangga dan durian ya.
1: Betul.
0: Tiap malam kan handphone tuh pada ngegoler semua. Kan? Kalo, iya dong. Gitu anak-anak zaman sekarang gak ada yang enggak tuh. Ya mungkin kalau di presentase mungkin 85-90%. Cuman kan si aktivitasnya itu sedari pulang sekolah paling kejeda beberapa menit doang gitu. Karena kan yang gak mungkin dilakukan oleh gamers adalah makan sebelum gamenya selesai kan nggak mungkin banget ya pasti gamenya selesai dulu baru makan biasanya gitu. Baik. Kalau tadi saya sempat nanya ini saya jadi penasaran tentang gamesnya. Kalau tadi kalian sampaikan tentang games pertama yang pernah dimainkan, kemudian juga games yang sedang dimainkan yang paling seru. Tapi menurut kalian nih yang belum pernah dimainkan dan ini kayaknya seru banget dan belum ada kesempatan untuk memainkannya, games apa kira-kira?
2: Apa ya? Agak bingung
0: sih. Karena kan kalian pasti referensi games banyak banget. Entah itu yang pernah dibikin sama teman-teman kalian, yang sama kalian, ataupun yang pernah kalian temukan dimanapun. Dan kalian pengen banget main itu karena bagus tapi belum ada kesempatannya.
1: Kalau aku Expedition 33 sih. Itu aku tertarik banget.
0: Kenapa?
1: Grafisnya bagus dan itu nostalgic karena gamenya itu RPG yang turn-based.
0: Wah, ya, ngerti sih. Banget tuh saya soal ya, gitu-gitu.
1: Kayak dulu aku mainin Final Fantasy dan yang semacamnya kayak RPG, Japan RPG lah, JRPG.
0: Kalau Afif? Penasaran.
2: Apa ya? Kayaknya karena aku kan mainnya game-game indie kan, jadi nggak ada yang kayak, oh pengen banget main itu gitu. Jadi pengen nyobain semua basically gitu. Jadi di kepala tuh kayak muncul banyak nama gitu, kayak misalkan. Yang udah dibeli tapi belum dimainin ada Outer Wilds, ada apa ya, ada Inscription, udah dibeli tapi belum dimainin gitu.
0: Kalau Azka?
3: Mungkin kalau aku honorable mention aja yang belum dimainin, ini salah satu produk game dari Bandung juga, ada namanya tuh Pamali.
0: Pamali.
3: Jadi ceritanya itu kita game horror tapi hantu-hantunya Indonesia gitu. Ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul gitu.
0: Kuyang tuh ya.
3: Terbang tuh. Nah, ada mereka ngeluarin salah satu IP barunya namanya Graveyard Visit. Yaitu nyekar lah apa ya bahasa ininya. Berkunjung ziarah gitu. Mungkin bisa dicari teman-teman juga yang ada di rumah. Nama gamenya Graveyard Visit. Kebetulan itu salah satu game dari pengurus kita juga ya. Gitu, Pak Arya. Dan studionya ada di Bandung. Nama studionya Storytel gitu. Dan menurut aku ini salah satu game yang bisa nge-rap ataupun ngebungkus budaya lokal gitu kan. Kapan lagi gitu ada game yang ngebungkus budaya lokal, hantu-hantuan gitu, tapi targetnya global gitu. Jadi targetnya global walaupun tetap yang banyak mainnya lokal juga kan. Karena kita pengen tahu dong gitu gimana hantu-hantu Indonesia tuh ada di game tuh gimana sih gitu kan. Kalau kita mungkin dulu main game PS2 kayak Silent Hill gitu-gitu kan hantunya barat gitu ya.
0: Betul.
3: Apa-apa tuh barat gitu ini. Lokal gitu gamenya gitu, hantunya lokal gitu.
2: Nah, dan mungkin yang menarik dari Pamal itu gamenya dari ide-ide teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngumpulin ide ke apa cerita
3: gitu.
2: Horror pengalaman pribadi.
0: Berarti akan upgrade terus dong.
2: Iya, jadi mereka akan bikin banyak game sesuai misalkan ada cerita yang menarik banget dan bisa dijadiin game, mereka akan bikinin. Dan itu udah yang Graveyard Visit itu udah kedua dari yang kedua. Cerita orang. Ada yang pertamanya tuh less customer habis dari spa gitu, ternyata spanya angker gitu. Dan memang mereka tuh ada suara orang ceritanya dan ada email buat kumpulin cerita kalian di sini kayak gitu.
3: Jadi kayak program siaran radio, tulis cerita kalian gitu, silakan kirim ke email, tapi ini dijadiin game gitu.
0: Wah, sejujur amazed banget sih sama kegiatan kalian, seseru itu ternyata gamenya. Karena saya selama ini open mind ini sama musik kan gitu, tentang musik dan public speaking, apapun it's all about public speaking gitu, bukan tentang games gitu. Setelah dengar cerita kalian, seru-seru. Tapi kita dengar ini ada fun fact yang menarik tentang gamers yang mereka ini seringkali memiliki keterampilan yang baik untuk mengatur dan mengorganisir sesuatu gitu, karena terbiasa dalam mengatur strategi dan tindakan dalam permainan begitu. Tapi fun fact-nya adalah mereka jarang tertawa kalau tidak bersama dengan teman yang sefrekuensi. Itu satu. Keduanya, sulit untuk mengatur penampilan kalau tidak mau nongkrong sama teman-teman. Jadi kalau mereka main sendiri game di rumah, bodo amat sama penampilannya. Ketiga, yang tadi saya sampaikan itu tentang jam makan. Mereka tidak akan memakan kalau permainannya belum selesai. Dan soal pendidikan, mereka ada beberapa persentase, sebagian menyeimbangkan antara pendidikan dan game, ada yang sebagian juga cenderung lebih game dibanding pendidikan. Tapi pertumbuhan e-sport dan juga diversitas yang terjadi di industri game saat ini kian beragam, yang juga menimbulkan respon positif dari para orang tua yang mulai sedikit melek bahwa oh ternyata ada pasarnya dan juga ada rupiahnya. Ya udah deh, nanti mama bagi hasil aja sama mama gitu ya. Oke, jadi untuk anda yang menarik dan pengen nanya, silakan, kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrolin teman-teman game developer Bandung. Setelah ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: aduan warga masyarakat Kota Bandung yang menyampaikan aduannya ingin bisa melanjutkan sekolah dari SD ke SMP tapi terkendala dengan biaya. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kota Bandung, R. Munajat Muhammad Ramdan, SE, MSI.
1: Untuk kriteria khusus bagi calon siswa sekolah rakyat, yang pertama berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Calon peserta didik harus masuk dalam kategori desil 1 10% terbawah atau desil 2 20% terbawah berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang kedua, memiliki motivasi belajar yang tinggi sekolah menjadi peserta didik yang komitmen untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, orang tua atau wali bersedia terlibat aktif, keluarga harus siap bekerja sama dengan pihak sekolah demi keberhasilan anak. Yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Lokasi sekolah rakyat di Kota Bandung, untuk sementara itu di Sentra Wiyata Guna, Bandung 1, Pajajaran untuk jenjang SMP. Nah, untuk jenjang SMA, kita arahkan ke Poltekkesos, Bandung. Dengan jumlah peserta didik pada tahap pertama untuk SMP dengan jumlah 2 rombel, yaitu 50 peserta didik. Jenjang SMA dengan jumlah 4 rombel, 100 peserta didik. Tahap 2, jenjang SD dan SMP, masih dalam tahap rekrutmen peserta didik. Harapan kami untuk para orang tua, ke depannya, kami silahkan itu ke dinas sosial atau nanti di rekrutmen untuk selanjutnya. Apakah itu masuk desil 1 atau 2 gitu. Nanti ada sistem perankingan gitu untuk ke depannya. Dari 120 misalnya itu ya, di ranking-ranking yang karena rombelnya cuma 50, kami di ranking. Gitu. Sampai 55 lah gitu. Ada 5 cadangan.

0: Segmen terakhir di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro Satu Radio Bandung bersama dengan teman-teman Game Developer Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Beberapa pertanyaan sudah masuk lewat WhatsApp kami di 0811-220-9760 dan juga yang mau telepon boleh silakan di 0227278978. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaannya, setelah tadi kita berbincang dengan aktivitas yang sudah dilakukan di beberapa waktu lalu, Januari dan lain sebagainya, kemudian juga yang sedang dilakukan itu kurang lebih ada mabar di beberapa waktu, mungkin seminggu sekali atau mungkin bahkan lebih kalau ngobrol tentang kegiatan main games, yang akan dilakukan apa nih guys? Karena industri games ini kan kerap kali banyak ya pasarnya, sebagaimana drakor, sebagaimana wibu dan sebagainya, kan banyak pasarnya masing-masing. Nah, zaman sekarang kan memang sprintnya di situ, adanya di permukaan-permukaan itu. Nah, ini apa yang akan dilakukan di depan yang mungkin mengundang banyak audiens?
2: Oke, nah setelah tadi kan kita ada bikin Global Game Jam buat bikin gamenya dan demo day untuk ngevalidasi gamenya, ngecobain gamenya. Nah, kita juga sadar bahwa teman-teman di Game Dev Bandung itu tuh banyak juga yang belum tahu cara ngejual gamenya gitu. Nah, di situ acara yang akan kita selenggarain kayak bulan ini itu adalah
0: bulan ini
2: okay. Di 31 Juli yaitu adalah Play Biz Connect di Balai Kota Bandung, GSG Balai Kota Bandung, gitu. Nah, itu gamenya, itu acaranya tentang yang ngajarin bisnis gitu, gimana cara ngejual game. Itu tuh ternyata macam-macam, ada bahkan ya 3 skema lah yang kita kasih tahu dan lain sebagainya kayak gitu.
0: Oke, dan itu memang masih banyak yang belum melek ke arah situ.
2: Benar.
0: Karena banyak yang bisa upload video di YouTube, tapi belum banyak yang bisa nge-adsense.
2: Nah, benar.
0: Oh, oke. Okay. Ini juga halnya gitu. Sama.
2: Sama.
0: Oh, oke. Okay. Udah nemu MC-nya buat acara nanti ngomong-ngomong. Atau nggak butuh MC nih kira-kira?
2: Kita sebenarnya ada, cuman nanti bisa diobrolin lagi.
0: Kita diobrolin tiba-tiba masuk proposal gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada yang, ini bukan nanya ya, Belujung Wangi katanya mensyukuri nikmat Allah, katanya semoga diberikan umur yang panjang berkah setiap kegiatannya, dilancarkan rezekinya. Mantap. Hatur nuhun teh euis ya. Ada lagi, halo Karana Wini, mau tanya dong, ada sekolahnya coding untuk anak-anaknya nggak sih, kalau ada itu untuk usia berapa? Thank you. Karena kan tahu kita kan SMK ya.
2: Sekarang udah banyak yang buat anak-anak.
0: Itu sebetulnya sekolah atau kursus?
2: Kursus tapi.
0: Di mana tuh?
2: Boleh nyebut merek?
0: boleh.
2: Udah ada belum tapi ya?
0: Tempat
2: untuk juga. Anak-anak. Ada dua dari.
0: Lia atau Prima Gama atau apa?
2: Enggak. Ada dua, yang satu Agate Academy, Agate Academy, ya. Dia ada studionya juga, tapi dia juga nyediain kelas untuk anak-anak gitu. Dari umur TK kalau nggak salah, umur TK sampai SD gitu. Emang ada grupnya sendiri, 6-13 gitu.
0: Karena juga Abib tadi dari SD ya.
2: Iya, betul. Benar. Nah, terus ada satu lagi, ada namanya Sang Nila Academy, kurang lebih kayak gitu juga.
0: Iya, benar.
2: Sang Nila. Jadi teman-teman bisa dicek juga Sang Nila Academy atau enggak Agate Academy untuk yang di Bandung.
0: Nah, itu dia pendengar ya. Sang Nila atau Sang Mujair. Kan lauk Nila, lauk Mujair ya. Ada lagi Sang Bango itu. Oh iya, sama salam buat Kang Rana, tentunya buat Kang Apip. Terima kasih. Aku mau tanya acara apa ini? Pertanyaannya, apa sih rasa yang didapatkan ketika bikin games? Padahal cukup susah untuk jualannya. Kata siapa? Belum tentu laku katanya. Duh, ya meskipun meskipun semua bisnis gitu, tapi let me know dong katanya.
2: Nah, ini mungkin bisa ngelurusin miskonsepsinya juga.
0: Silakan,
2: Mas Abi. Susah dijual.
0: It's your time.
2: Bisa sama. Ya, jadi memang ngebikin game ini apa ya, satu challenge sih gitu. Jadi sama lah kayak bikin karya-karya lainnya. Mungkin kayak musik pun juga gitu kan. Kita suka lah bikin musik karena emang punya passionnya gitu. Tapi menjual itu another level lah gitu.
0: Betul.
2: Another hal gitu. Nah, cara jualnya sulit memang kalau kita belum paham pasarnya dan kita belum paham skema-skemanya. Nah, di Play Biz Connect nanti itu kita juga akan ngasih tahu, salah satunya tuh ada istilahnya premium games, di mana kita jual game tuh orang yang mau mainin harus bayar dulu baru bisa mainin. Ada juga yang free to play. Free to play itu ya kayak game-game di mobile yang di HP yang kita bisa tinggal download main, tahu-tahu ada iklan. Nah, itu free to play. Jadi dapat uangnya dari iklan kayak AdSense.
0: Iklan itu.
2: Kayak gitu.
0: Oh, okay.
2: Nah, ada juga yang B2B. Jadi game itu sebagai solusi untuk industri lain gitu. Jadi kayak misalkan game untuk iklan, activation kayak gitu, atau game untuk simulasi sim itu tes SIM.
0: Oh, B2B itu jatuhnya.
2: Iya, jadi kita kerjasama dengan pihak lain, lembaga lain untuk bikinin game sesuai dengan keinginan mereka. Nah, itu dapat duit juga.
0: Dan enggak mungkin enggak kepake.
2: Pasti udah ada tujuan buat dipakai okay, gitu kan.
0: Oke. Karena udah ada MOU sebelumnya ya.
2: Benar.
0: Itu dia ya. Satu lagi. Halo, selamat malam. Kalau misalkan ditanya sama orang tua, waktu itu pernah sempat marah nggak orang tuanya atau setuju-setuju aja?
2: Kalau saya sih setuju-setuju aja ya, kayaknya nggak pernah ada masalah soal itu.
0: Gitu. Kalau kamu?
3: Alhamdulillah udah keburu gede duluan.
0: Iya sih, orang di S2 ya mulainya gimana? Kalau saya?
2: Nggak ada penolakan juga sih, karena memang dari orang tua tuh selalu kepo. Kepo ngapain sih, dan akunya juga syukurnya bisa menjelaskan cukup baik. Oh ini gini
0: dikit. Storytellingnya mah ada berarti ini Azgan ya. Yeah. Atau mungkin mamanya juga yang ngemales ngedebat aja.
2: Bisa jadi.
0: Oke, itu adalah pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp. Satu pertanyaan sebelum kita akhiri ngobras malam hari ini. Tadi ngobrolin games pertama kali dimainkan sudah. Games yang paling seneng, yang paling dicari, kemudian belum dimainkan, sudah. Ini masih tentang games juga yang akan saya tanyakan di pertanyaan terakhir. Satu games yang pengen dibuat dengan skala yang lebih besar, dengan cakupan yang lebih gede lagi, tapi belum sempat dibikin. Games tentang apa dan ngapain?
3: Waduh. Ini hypothetically ya, maksudnya punya duit banyak, punya skillnya,
0: someday punya
3: skill semua, gitu.
0: Someday punya kemampuan yang wah nih, gue so gini-gini mah udah gue pegang, uangnya ada nih, waktunya panjang, let's go, bikin apa?
3: Aku sih pengen bikin game RPG sebetulnya. RPG itu skopnya cukup besar ya, butuh banyak orang, butuh banyak biaya sebetulnya, dan saat ini sih belum sanggup lah.
0: Nantinya yang pakai berbayar atau enggak?
3: Yang pakai oh ya premium biasanya ya, yang tertarik untuk game RPG ya, yang premium lah.
0: Kalau Bim?
2: Aku sebenarnya ada kepikiran, cuman agak nggak tahu nih oke atau enggak. Jadi pengen bikin game yang kita tuh bisa apa ya, punya ekonomi juga di dalam gamenya tapi pakai uang beneran, kayak Roblox sekarang lah gitu kasarnya. Cuman dengan sistem yang aku udah sempet pikirin gitu, jadi ya kasarnya game semacam Roblox gitu.
0: Nah, butuh MC enggak tuh di situ tuh? MC mulu perasaan.
2: Voice over. Iya, game itu sangat multidisiplin, siapa aja bisa masuk sebenarnya. Betul.
0: Bisa. Kapan-kapan kali ya. Kontak dan Mikael tuh ngomong. Kalau Asya?
2: Kalau aku sih pengen bikin game yang latarnya tuh di Indonesia. Kayak full aja kita frontal, oh ini Indonesia gitu. Frontal. Entah mungkin kalau game horror udah keambil teman saya juga bikin Red Out gitu ya. Mungkin lebih ke kayak game-game GTA gitu. Gitu kayak GTA.
0: Cuman isinya angkot-angkot Bandung tuh.
2: Betul. Bandung. Pokoknya lokal banget aja gitu.
0: Wah, preman Bandung banget aja.
2: Lokal wisdom. Preman pensiun.
0: Oh iya.
2: Kita bikin game ya preman pensiun.
0: Iya sih kepikiran gitu ya. Satu yang palang, oh iya palang kereta api, angkot gitu ya, yang mana
2: banget. Iya betul kayak gitu.
0: Bayam di Kosambi, wah segala-galanya pokoknya. Oke, seru ya. Oke, mau pindah ke game aja apa gimana nih? Oke, Mikael, Afi dan juga Aska, thank you. Kalian, wah ini komunitas seru sih untuk sejauh ini untuk ngobrolin. Karena ya walaupun kalian rada irit serinya ya, tapi overall seru aja gitu. Kita akan berbincang lagi di lain kesempatan pendengar untuk game developer Bandung. Untuk yang penasaran, datang aja. Gratis gak sih nanti?
2: Ya, kalau yang untuk yang 31 Juli itu akademinya yang buat komunitas kita. Okay. Yang untuk umumnya itu tanggal 1 Agustus.
0: 1 Agustus?
2: Di tempat yang sama.
0: Oh, di tempat yang sama.
2: Lantai 3, GSG Balai Kota Bandung.
0: Jam?
2: Jam dari jam 10 sampai jam 4.
0: Sampai jam 4.
2: Jadi itu bebas datang aja, gratis, langsung datang aja gitu.
0: Apa yang akan didapatkan experience sama pengunjung?
2: Yang akan didapatkan kalau di yang acara di tanggal 1 itu, lebih kita pengen nunjukin si serius gamesnya. Dimana games itu bukan cuma buat permainan, tapi juga bisa jadi solusi untuk berbagai macam industri gitu.
0: Oke, itu udah peringat ya. Kalau
3: ada 25 game di sana.
2: Oh iya, dan itu lokal semua, Bandung semua.
0: 25?
2: Bandung semua.
0: Oh iya,
2: jadi kalau yang penasaran gitu. Ya, jadi selain dari yang serius games tadi, yang di tanggal 31 kan anak-anak komunitas nih, akademi. Nah, mereka tuh punya game masing-masing. Nah, itu nanti akan di-showcase-in juga di tanggal 1 itu. Jadi ada 25 game dari anak-anak game Bandung dan juga Serious Games yang tadi.
0: Oke, pendengar untuk Anda yang mungkin udah punya anak yang main game mulu, nah silakan datengin aja nanti ke tanggal 1 di GSG Balai Kota Bandung lantai 3.
2: Ya,
0: jam 10 sampai jam
2: 4.
0: Jam 4 sore ya, itu dia
2: mungkin
0: ya.
2: Kalau mau info lebih lanjut bisa di Instagram kita ada Game Dev Bandung.
0: Game
2: Dev Bandung.
0: Oke, okay, ya. Itu dia ya. Kalau enggak ke Instagram saya Rana _ Ucul dan selalu tersakiti ya. Oke, okay, terima kasih untuk hari ini Mikael, Afif dan juga Azka, thank you.
2: Sehat-sehat
0: terus. Apapun yang kalian rencanakan di depan as a big goals dan juga small goals mudah-mudahan tercapai apapun itu. Dan sampai ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan ada waktu lebih panjang buat ngobrol bareng kalian ya. Terima kasih pendengar, itu dia ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung malam hari ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, saatnya Anda mengikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda temenin malam Anda sambil apa? Sambil nonton Persib. Di Pro 1 RD Bandung.
2: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandung malam ini.

0: Yo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, member 4 lagu. Agak semangat nih siarannya karena 3-0 nih versinya menang nih. Sebetulnya Rana juga gak tahu sih ini laga apa, cuman rame aja gitu nontonnya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, member 4 lagu. Rana temenin malam Anda pendengar di hari Sabtu malam Minggu. Di lagu-lagunya Indonesia Mancanegara tahun 90 sampai 2000-an ya. Yang menarik, bisa banyak pilihan dan juga... kita sambil cerita acor ya tak, ya kan? Udah tinggal 2 hari lagi menjelang Agustusan, udah mulai. Tadi sih udah ada beberapa daerah yang kayaknya secara perlombaan sudah mulai dilakukan ya. Lomba-lomba jadi tadi udah mulai dilakukan. Besok juga ada yang disiapkan untuk kemudian nanti tanggal 17-nya. Targetnya adalah tinggal hanya final-finalnya aja. Final dan bagi-bagi hadiahnya aja katanya gitu. Nah jadi bisa dikatakan kemeriahan 17 Agustusnya sudah dimulai gitu ya. Ada WhatsApp yang udah masuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, member 4 lagu dari Bunda Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Kang Rana, mau putarkan lagu Melepasmu atau Bersama Bintang dari Drive katanya. Boleh. Yang mana ya? Melepasmu ada, Bersama Bintang juga ada. Tapi kayaknya lebih seru yang Bersama Bintang ya Bun ya. Kayaknya lebih seru gitu, lebih kan... Kayak Bersama Bintang kan, kalau Melepasmu mah sedih gitu bawaannya teh. Jadi Rana siapin yang Bersama Bintang aja ya. Ya gak sih? Ya kan? Kemudian salamnya buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, kata Bunda Maharani itu ya. Ada Tianopa di Karangnunggal juga. Assalamualaikum Kak Rana, apa kabar? Mau request lagu Cinta Bertasbih dari Melly Goeslaw. Katanya boleh. Tenopa dari Melly Goeslaw, adanya Suara Hati, mau gak nih? Rana ganti sama Suara Hati ya dari Melly Goeslaw-nya ya. Oke. Boleh kan Rana. Kemudian dikirimkan salamnya buat semua pendengar yang ada dimanapun berada. Spesial buat Karana aja yang lagi tugas. Semoga selalu sehat, semoga bahagia katanya. Amin. Atur nuhun, Tenopa hatur nuhun. Nah, terima kasih banyak ya. Boleh katanya sudah bager. Kata Bunda Maharani sudah diterima, sudah dong. Semoga diganti dengan rezeki yang berlipat ganda ya. Hatur nuhun Bunda Maharani, kasih sayangnya sama si cinta ini. Udah siap belum kita telepon di 0227278978. Halo, kalah pepes. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Bu Safitri,
1: malam.
0: Sekarang teh kan lebih digampangin ya sama media sosial teh, banyak yang ngejual-jualin baju ini, baju khusus Agustusan gitu, merah putih ada tulisannya 81, ada tulisannya apa-apa-apa, pokoknya baju kaos kemerdekaan lah. Kalau zaman dulu ini mah ya kita-kita nih, Bu Safitri, kalau zaman dulu Agustusan pakai baju apa kalau merayakan Agustusan teh?
1: Ini upacara. Pakai baju putih aja.
0: Oh gitu. Kalau Agustusannya di kampung, di rumah?
1: Di rumah mah pakai baju merah. Ya celana hitam, biji saga.
0: Gitu. Oh atuh Rana berarti salah. Rana rencananya mau pakai baju kuning, celana hijau. Ngarah juga channel maksudnya. Yang pakai nangka.
1: Hanya seger.

0: Soka Bibita ang namanya gitu. Soka Bibita. Lagunya pengen dari siapa?
1: Yang Pelangi itu ada gak sih yang dari Krisye gitu?
0: Krisye?
1: Pelangi. Yang pakaikan langit berpelangi. Itu dari Krisye bukan?
0: Pelangi, pelangi. Ada ini gini.
1: Asik.
0: Ah, hai deh. Nama kalau ada, kalau enggak ada assalamualaikum berarti.
1: Iya, nanti mau tak rekam. Soalnya pada hilang lagu-lagu yang dulu.
0: Atuh tong disok. Tong cul di mana wae kalau kata orang Sunda.
1: Ya, bukan, HP-nya rusak.
0: Kirain rekamannya ditaruh di teras di gondol ucing. Sudah tusok salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kak Rana Duan yang baik hati yang lama, semoga selalu sehat, salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Balu, Mbak Yu, monggo melepet, dibuka teleponnya. Semoga sehat selalu Mbak Yu ya.
0: Yo oi.
1: Buat Bunda Maharani, Bunda Niantapani, Bu Reni, Yapino, Kang Mansur.
0: Sape sialna.
1: Terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Spesial buat kesayanganku udah di Bandung tapi terus nginep di Lembang.
0: Ah kacau iya mah. Kumaha atuh ini tuh sudah di lobi-lobi teh kalah ke Lembang si Ece teh atuh ce.
1: Ya sama temen-temennya gitu.
0: Oh iya tuh. Kan biar happy cena. Iya. Yang penting mah mampir ke situ kan.
1: Terima kasih Kang Rana.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa bilang Rana malam ini ditemenin sama Gina dan siapa Gin? Kang Yosep. Malam ini Rana ditemenin sama Teh Gina dan Kang Yosep. Yang lagi mempersiapkan karpet baru. Kita masih siap sama karpet baru nih pendengar nih di studio. Kita ada karpet baru. Karpet lamanya mau dipakai sama Gina dibawa ke kosan katanya buat alas di kamar. Katanya masih bagus nih boleh gak sama kita? Boleh kata kita teh. Ya udahlah ya kita puterin yang sudah siap di depan. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa? Dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Di sebelah situnya ada Teh Lita dari Cianjur, bertemu dengan Lita di juga di udara katanya ya. Teh Lita pengen request lagu dari Celine Dion, judulnya The Power of Love. Gimana kabarnya Kang Rana di Bandung malam ini? Sehat dong, lagi cerah ceria karena Bravo Persib katanya tuh luar biasa 3 gol ke Sabah. Update banget Teh Lita nih. Tak lupa salam manis selalu dari Teh Lita. Hatur nuhun Teh Lita, pengen lagu The Power of Love dari Celine Dion, nanti Rana puterin ya. Bu Sapitri juga terima kasih, lagunya sudah direkam, sukses, mantap. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu lo, memori berbayar. Sarana ya?
0: Bungkusna ya?
1: Siapa sama aku? Orang Jawa Tengah.
0: Oh, bentar. Cilacap teh Kang. Ah, mana udah lama tuh udah enggak nelpon, jadi lupa akunya.
1: Dan dirimu mah pemain malam, aku ketiduranmu.
0: Abis nonton Persib
1: dulu bagus 3-0.
0: Kela abis lah di Cilacap teh saha?
1: Herdi.
0: Kang Herdi, astaga, hilap abis. Kapan wae Kang? Sehat?
1: Ah ya sok lebat aja. Kang Alan maka teh.
0: Tariang. Nyari siang mah pan ari abdi mah tu siang na bobo.
1: Iya. Tiba ali.
0: Nya atuh ari abdi mah orang malam abdi mah.
1: Kita tos nonton bola heula Persib gitu.
0: Atuh mah nya mendengarkan abdi kada nonton bola heula meni seueur sarat pisan.
1: Iya, 3-0 tuh mantep.
0: Atuh bukan mantep lagi itu mah jos par jos, geng.
1: Sekedapnya. Sekarang bagus bagus pemain Persib benar.
0: Kumaha?
1: Pemain Persib bagus-bagus sekarang langsung nyerang Malaysia.
0: Atuh tong disangka permainan in the hoy gitu. Kamari teh cenah Bali teh kawon kemarin teh kalah sama yang si itu teh.
1: Ada ai mah teman nasib-nasiban tuh dari penalti mah. Ai nanti adu penalti gitu mah untungan.
0: Gitu. Agustusan udah disiapin udah?
1: Agustusan sudah.
0: Siap. Atuh lagunya Tomba pengen apa? Biasa.
1: Lagunya mancanegara ya?
0: Mancanegara sama Indonesia?
1: Aku pengen itu dari Utah Lumakahwa.
0: Ah, dari siapa?
1: Utah Lumakahwa itu yang untuk apa lagi?
0: Apa judulnya?
1: Untuk apa lagi? Utah Lumakahwa.
0: Untuk apa? Oh, ada.
1: Iya.
0: Sok, buat siapa salamnya?
1: Ya, waktu selamat malam ya. Kang Onai, Kang Opik. Kang Ahmad saya aku yang buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Mas Petri juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Rana.
0: Siap.
1: Sing damang ya, sing sehat, sing
0: abis. Amin. Kang Herdi oke sami.
1: Besok jarang langsir lebat ke Rana ya. Kadang-kadang aku suka tiduran nih.
0: Ah sombong, ah nggak tahu ah.
1: Kamu ada kurmain bola mada ngupingkan reporter anu di Bandung nih.
0: Sombong ah Kang Herdi mah.
1: Penting masih sehat Arana ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah disiapin tenang sama Rana, pokoknya malah ya disiapin lagu-lagunya gitu. Oke. Oke, kalau begitu kita puterin lagi lagu yang udah masuk. Kalau kata Teh Nopa nih ya. Kata Teh Nopa teh dulu mah cenah pakaiannya bebas tapi sopan. Ada warna hitam, putih, motif baju batik, potongan roknya juga ada katanya tuh. Ada juga yang pakai baju celana satu style. Tidak pesen-pesenan katanya kalau zaman dulu mah tuh udah selesai upacara siangnya lanjut acara rebut-rebutan dan final gitu-gitulah katanya ya. Oke, kita putarin lagi lagu yang sudah masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: akan berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidaknya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Apanya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandung malam ini.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Bandung malam ini.

Kata Telita, terima kasih sudah diputarkan lagunya Sehat Selalu. Katanya dengan keluarga tercinta selalu dilempahkan rezekinya. Zaman dulu Telita kalau ikut karnaval, selalu ikut karnaval menggunakan baju adat Sunda. Wis mantap, I love West Java. Makasih Telita, mantap. Mantap, karena memang sebetulnya kadang-kadang ada juga yang menilai kalau sebuah kampung halaman itu rame kalau misalkan memang Agustusannya sukses, katanya gitu, katanya ya. Gitu. Tapi ya tidak bisa disalahkan juga karena memang ada yang kompak, ada yang enggak. Tapi kayaknya sekarang kompak-kompak ya kalau Agustusan ya.

Masih ada yang mau telepon, boleh di 022-727-8978. Nah, sepertinya lagi sibuk sama bendera Agustusannya nih. Kita puterin aja yang udah masuk ya. Karena siapin di depan ada lagu-lagu yang enakin pokoknya ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani, kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, gak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau gak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi, yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Bandung malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah lewat 4 menit aja nih dari jam 11 malam ya. Terima kasih pendengar sudah menemani Rana malam ini. Malam minggu yang gak begitu kelabu karena kita mempersiapkan, sama-sama mempersiapkan untuk rangkaian 17 Agustusan. Untuk persiapan tahun ini balap karung, Rana mau bawa karung sendiri sih yang di bawahnya ada kursi roda jadi bisa ngabel saat edon-edonan ya. Dan buat kerupuk, Rana siapin kerupuk cadangan yang udah lihat ya buat dimakan sama musuh gitu. Terima kasih mendengar, selamat beristirahat. Semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Rana barengin Gina dan juga Kang Yosep malam ini pamit. Semoga besok harinya menyenangkan ya. Satu jam ke depan Rana siapkan lagu-lagu menarik dan informasi yang hebat juga untuk Rana simak di penghujung Bandung malam ini. Dan kemana-mana tetap di Pro 1 ya. Rana pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Bandung malam ini.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 71.

mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga fisik tetap kuat adalah dengan menjaga pola makan yang sehat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga fisik tetap kuat adalah dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan tidak melewatkan sarapan, utamakan bahan makanan alami. Pastikan konsumsi serat, perbanyak minum air putih, perbanyak sayuran dan buah, dan makanlah di waktu yang tepat.

memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-16 di bulan Agustus 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, Winnie Awalia menemani ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti. Tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya pendengar di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-16 di bulan Agustus 2026 bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Widya Perdani bersama Ajeng Giri Anjani dan juga Winnie Awalia menemani Anda di rangkaian Mutiara Pagi ini, dan Mutiara Pagi ini akan mengupas mengenai cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada esok hari 17 Agustus 2026. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita raih selama 81 tahun. Di Mutiara Pagi ini bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa pendengar, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Kemudian di sesi kedua nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Kita sudah terhubung dengan Pak Kiai melalui saluran Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Kiai pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
0: Yes.
1: Jag-jag-gojag.
0: Goreja. Alhamdulillah. Pagi hari ini menjelang Hamin 1, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pak Kiai. Ada hal-hal, ada cara yang baik dan ada cara yang benar secara syariat, begitu bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah memasuki usia 81 tahun. Silakan, Pak Kiai.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun berada, wargi Anhiyah, wargi-wargi Haji Umroh, Anhiyah Cahaya Wisata, Angkatan 2023, 2024, 2025, dan seluruh muslimin muslimat dimanapun bahagia hari ini, ya, gereja. Terlebih dahulu sampaikan doa untuk Jenia, dan alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit. Untuk kakaknya Bu Untin, mudah-mudahan juga Bu Untinnya, mudah-mudahan yang sudah sakit siapapun dimanapun, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya syafi'ur. Dan doa untuk para pahlawan kita di mana saja berada, mereka yang sudah mengorbankan nyawa terutama untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, mudah-mudahan diberikan kenikmatan oleh Allah di alam kubur yang berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Wargi kemarin apa tuh menghadiri gladi di depan Gedung Sate, acara upacara kemerdekaan untuk besok. Kemarin gladi, mudah-mudahan lancar pada besoknya, lancar diberkahi untuk Indonesia. Bicara masalah syukur kemerdekaan, syukur atas nikmat kemerdekaan. Sebab kalau kita tidak bersyukur, bahaya. Allah sudah membuat sebuah perumpamaan, negeri yang tadinya subur makmur, aman tentram, kemahripah, tentrem kertara haja. Pokoknya rezekinya datang dari berbagai arah, saking subur makmurnya. Tiba-tiba berubah menjadi sebuah negara yang kering kerontang. Penduduknya banyak yang kelaparan, kecacauan terjadi di mana-mana, kehancuran itu negara. Kenapa begitu? Karena penduduknya tidak syukur. Karena penduduknya tidak bersyukur. Ini surat An-Nahl ya, ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah wa dzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yakfurun. Allah membuat sebuah perumpamaan. Sebuah negara yang tadinya subur makmur, aman, tenteram, sejahtera, bahagia. Wah, pokoknya rezekinya berdatangan dari sana sini. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari mana-mana. Tapi tiba-tiba berubah menjadi sebuah negara yang mengerikan. negara yang tandus, negara yang kering kerontang, negara yang tidak aman, negara yang penuh dengan kehancuran. Kenapa bisa begitu? Karena penduduknya tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kita tentu masyarakat Indonesia nggak ingin seperti itu. Kita ini ingin Indonesia ini negara yang aman, nyaman, tenang, tentram, sejahtera, bahagia, rezeki berlimpah ruah, kan pinginnya begitu. Indonesia emas, pingin Indonesia itu seperti itu. Oleh karena itu, maka jika kita bangsa Indonesia ingin menjadi Indonesia emas, ingin Indonesia maju, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia damai, ingin Indonesia aman, ingin Indonesia nyaman, ingin Indonesia bahagia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kuncinya adalah harus bersyukur kepada Allah. Kita bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana tuh caranya kita supaya disebut masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bersyukur? Bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang bersyukur dalam pandangan Allah. Pertama, tentu kita jangan melupakan jasa-jasa para pahlawan. Nah, itu. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kita Indonesia ini bisa merdeka ini ada sebab. Memang hakikatnya kita Indonesia ini merdeka atas rahmat Allah, pemberian Allah, anugerah dari Allah. Tapi kan ada jalan, syariat. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, sebetulnya gampang saja bagi Allah ya untuk membelah laut itu, cukup dengan mengatakan kun fayaku, gitu, belah laut, maka terbelah. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk menghasilkan tongkatnya ke laut? Padahal kan Allah bisa saja, mudah saja, gampang saja bagi Allah, tinggal menyebut kun, jadi belah, terbelah, gampang bagi Allah. Tapi kenapa harus kumpulkan tongkat itu? Artinya Allah mengajarkan kepada kita sesuatu ini ada syariatnya. Nah, Indonesia merdeka, alhamdulillah, merdeka kita ya. Dengan merdeka kita bisa bebas. Bebas bekerja, bebas beraktivitas, bebas berusaha, bebas menjalankan agama. Kita mau pengajian kapan saja, mau ngaji di mana saja, bebas kita. Ini karena merdeka. Merdeka yang kita rasakan hari ini anugerah dari Allah. Rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Tapi ada syariatnya. Syariatnya apa? Jasa-jasa para pahlawan. Nah, oleh karena itu, maka kita selaku masyarakat Indonesia ingin disebut masyarakat yang bersyukur oleh Allah, jangan melupakan sejarah. Sebab kalau kita tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan masuknya nikmat Allah kepada kita, itu tidak disebut orang yang bersyukur. Lam yasyurillah mala yasyurinnas. Tidak disebut bersyukur seseorang kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada orang-orang yang menyebabkan nikmat Allah itu sampai ke tangannya. Bagaimana ungkapan terima kasih kita kepada pahlawan? Ya tentu dengan mendoakan mereka. Mendoakan para pahlawan. Mau gelar tabligh akbar, silakan. Mau digelar zikir akbar, silakan. mau digelar doa akbar silakan, mau digelar haul akbar untuk para pahlawan silakan. Yang penting intinya kita mendoakan mereka. Ya Allah, terima kasih atas anugerah nikmat yang telah dicurahkan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa para pahlawan. Tempatkan mereka di tempat yang Engkau muliakan. Bahagiakan mereka di alam kuburnya, dalam barzakhnya. Al-Fatihah. Boleh. Dan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi yang pertama, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah Allah berikan kepada kita? Yaitu kita mendoakan para pahlawan. Banyak menginginkan cipta teh esina teh doa lewat mah. Kan tarugonya menginginkan cipta teh menginginkan cipta mulai tunggul dan dina tunggul teh doa doa untuk para pahlawan. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, mensyukuri kemerdekaan itu ialah dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa. Nah, itu. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal. Seandainya penduduk suatu negeri, suatu bangsa beriman, bertakwa kepada Allah, yakin Allah bakal buka pintu berkah dari mana-mana. Kita isi kemerdekaan ini dengan keimanan. Maka ketika kemerdekaan itu diisi dengan keimanan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat kepada Allah. Ya, syukuran kemerdekaan, dan mengadakan lomba-lomba, silakan. Lomba-lomba bagus, itu kreativitas. Mau lomba balap karung, silakan. Mau lomba balap kaleci, silakan. Lomba tarik tambang, silakan. Panjat pinang, silakan. Mau lomba bulu tangkis, silahkan. Mau lomba main bola, silahkan. Mau lomba apa saja dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia itu, silahkan. Yang tidak boleh itu diisi kemerdekaan ini dengan maksiat kepada Allah. Oh, keputusan keharmonis bersama. Aduh, maaf, dan Garlut pakai anak-anak bangsa. Menangis para pahlawan. Para saya. Berantem. Oleh karena itu, maka isi kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan ketakwaan kepada Allah. Hiburan boleh, hiburan. Menampilkan kreativitas anak-anak. Ada yang menari, ada yang lomba nyanyi, silakan. Yang tidak boleh itu maksiat. Durhaka. Nyanyinya silakan. Narinya anak-anak silakan. Yang tidak boleh itu maksiatnya kepada Allah. Kita kan harus bisa membedakan mana hiburan, mana maksiat. Hiburan itu makan naluriah manusia. Manusia itu suka sama yang indah-indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Nah, yang tidak boleh itu maksiatnya kepada Allah. merdeka, syukuran katanya di usianya mabok bersama itu mah maksiat bukan hiburan, itu mah durhaka kepada Allah bukan hiburan. Bedakan sekali lagi antara hiburan dengan maksiat. Kalau mendatangkan kreativitas, inovasi, sesuatu yang memacu anak-anak muda supaya bisa semakin beraktivitas, berkreativitas, itu sangat. Yang kedua, ya, isi kemerdekaan ini dengan keimanan dan ketakwaan. Pang-pang nama jaga sholat 5 waktu. Itu jaga sholat 5 waktu. Dengan kita menjaga sholat 5 waktu, itu sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Sebab Nabi mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan qad kafara biha. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu artinya dia telah kufur nikmat. Tuh. Jadi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia mau disebut masyarakat yang bersyukur kepada Allah, bangsa yang bersyukur kepada Allah, jangan lupa sholat. 17 Agustus kita peringati dengan cara menjaga 17 rakaat. Sama seperti 17. 17 Agustusnya kita peringati, 17 rakaatnya kita pelihara. Itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Di salat itu syukur. Apalagi kalau seperti baginda Rasul ini. Ya. Nabi masalahnya sampai berangkat. Ah, kita menjawab. Nabi kan ditanya oleh istrinya, ya Rasul, kenapa engkau itu sholat sambil bengkak begitu kakimu? Bukankah surga sudah di tangan? Ampunan Allah sudah Allah curahkan kepada engkau. Kenapa kau begitu rupa, ya Rasul? Jawab Nabi simpel, afala aku nikab dan syakur, apa enggak boleh aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wahai Anggisan, yete hayang syukuran saya ke yete, syukuran ke Gusti Allah. Makanya sebagai bangsa Indonesia yang kita ingin disebut bangsa yang bersyukur kepada Allah, masyarakat yang bersyukur kepada Allah, maka silahkan jaga 5 waktu minimal. Yang ketiga adalah kita isi kemerdekaan ini dengan menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan. Ngeri ya. Kalau misalnya kemerdekaan dulu diraih oleh para pahlawan dengan berbagai pengorbanan, sampai mengorbankan nyawa. Mereka ridho, mereka ikhlas demi apa? Demi Indonesia merdeka. Tapi setelah kita merdeka hari ini, setelah kita merdeka saat ini, ternyata kitanya malah bertengkar sesama anak bangsa. Dulu sepakat kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita beda suku bangsa, kita beda bahasa, kita beda agama, tetapi kita satu, satu sebagai bangsa Indonesia. Aceh, Indonesia. Kaltim, Indonesia. Jawa, Indonesia. Papua, Indonesia. Kita bersatu. Menjaga persatuan kesatuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh salat kita berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri? Artinya kebersamaan itu lebih utama daripada sendirian. Sebab tidak akan sukses kita berbangsa dan bernegara jika bangsa dan negara ini dikelola secara masing-masing, secara parsial. Tapi kalau kita kelola bersama-sama, kita jaga persatuan kita, insya Allah. Untuk itu kita sampaikan bela sungkawa ya, yang sebesar-besar ini untuk saudara kita di NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang kita dapat berita, dapat informasi bahwa Nusa Tenggara Timur kemarin dapat musibah dari Allah. Mudah-mudahan ya, untuk masyarakat

0: ketentraman, solusi terbaik. Sehingga kita membangun bangsa ada dalam kejadian. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Demikian deh video.
1: Baik, itu dia tadi tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustaz kita berkaitan dengan bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia di sesi pertama pada Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung. Kami persilahkan Anda mendengar untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, 'Ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya.'" Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Ada Teh Ajeng nanti yang akan terima telepon Anda pendengar dan berkaitan dengan topik bahasan yang sedang dikupas mengenai cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah ada Pak Kasmu, Pak Kiai yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bahagia hari ini Pak Kasmo?
2: Iya. Yes, jajan belejan gorejan. Dudag ajat badag badag brat.
1: Waduh, luar biasa Pak Kasmo.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Pataran Pak Ustaz memang sesuai dengan kemajuan bangsa negara ini. Mudah-mudahan kedepannya negara subur makmur gemaripah repeh rapi dari jeng ripuh direrepeh.
1: Mudah-mudahan. Direrepeh.
2: Jadi kemerdekaan ini betul harus diperingati, betul-betul sejarah kuat dibeli kupati jiwa raga bangsa negara Indonesia ini. Merdeka dulu Sabang sampai Merauke, sekarang merdeka menyeluruh tak dakwah tak kaloh. Jadi menyeluruh dakwah kaloh. Merdeka menyeluruh dek dengklok kak Karawan. Tubuh proklamasi ada di Karawan sebagai pejuang bangsa negara Indonesia ini. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, mohon maaf. Atas kekuatan negara Indonesia sampai merdeka ini, siapa yang menguatkan ini negara Indonesia merdeka sampai merdeka? Siapa sebetulnya? Syariat bangsa Indonesia, tapi hakikat siapa? Ya segitu aja Neng Windy, mohon maaf. Ya Pak Ustadz, segitu aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekali. Siapa sebetulnya yang memerdekakan negara Republik Indonesia secara syariat, secara hakikat begitu Pak Kiai?
3: Hakikatnya kita tahu dari pembukaan undang-undang juga ya. Diakui

0: bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hakikat, Indonesia merdeka itu pemberian Allah. Secara hakikat, Indonesia merdeka anugerah Allah. Jadi Indonesia merdeka itu Allah gitulah. Secara hakikat, kita harus yakin itu. Tapi kalau secara sehat, ya berbagai hal. Di antaranya berkat perjuangan para pahlawan. Yang keduanya berkat kekompakan dan kebersamaan para pahlawan. Sebab kalau para pahlawan berjuang sendiri-sendiri juga, mereka akan mudah dipatahkan, dikalahkan oleh para penjajah. Tapi ketika mereka bersatu, yang Aceh mengatakan kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang Ambon mengatakan kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang Sunda mengatakan kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang Jawa mengatakan kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku bangsanya, tapi kita semua tetap satu, sama, yaitu Indonesia. Nah, berkat kebersamaan, berkat kekompakan, berkat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, terakhir tentu berkat strategi-strategi para pahlawan kita dulu ya. Ada yang berjuang lewat jalur akademisi, ada jalur lewat perjuangan fisik yang manggul senjata, ada yang jalur lewat doa tentu ya, ada yang semuanya ya, doa ya, pikiran ya, tenaga ya, harta ya. Demikian Pak, secara hakikat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berjuang sekeras mungkin, sehebat mungkin, hari Allah tidak mengizinkan kita merdeka, mual merdeka. Mual. Alhamdulillah. Demikian.
1: Alhamdulillah, sudah terjawab ya Pak Kasmo pertanyaannya berkaitan dengan siapa sebetulnya yang memberdekakan Republik Indonesia secara hakikat, secara syariat. Jadi sudah terjawab begitu ya. Jelas tadi dalam undang-undang juga sudah jelas keterangannya. Anda, kami persilakan kembali untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7200-996-727-5551. Dan di WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Kalau berbicara tentang kemerdekaan sendiri Pak Kiai, sebetulnya kalau melihat situasinya di zaman sekarang ya, mengaplikasikan kemerdekaan untuk satu hal mimpi di 2045 dengan generasi yang baik, tidak hanya berbicara tentang secara kognitif, secara akademik saja, para penerus bangsa ini cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara akhlak, secara sifat. Karena kalau berbicara adab saat ini agak-agak miris begitu ya Pak Kiai. Tapi sebelum menjawab hal itu, ada Ibu Tuti Fauzi yang ingin bergabung melalui line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tuti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bunda Tuti, teleponnya punya Bunda Tuti.
1: Oke, siap Pak Ahmad. Berarti nuju di Banjaran.
2: Banjaran. Baru pulang dari Palembang, dia itu sakit, ditengok.
1: Oke, siap.
2: Jadi saya tak, tapi saya menginap di kakaknya itu kan, itu aja. Begini Pak Ustadz, assalamualaikum, tentang masalah hari kemerdekaan ini ya ke-81. Nah, bagaimana kalau kita menengok ke belakang, bagaimana para pejuang-pejuang kita itu kan yang tidak pamrih, hanya nyawa yang dikorbankan. Salah satu contohlah tokoh-tokoh agama kita. Bagaimana perjuangan Kyai Haji Mas Hari, bagaimana perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Haye Cokroaminoto. Itu kan sebenarnya bayangkan ke sana. Beliau kan bagaimana mereka tidak berpikir apa-apa. Tapi sekarang bagaimana yang mengisi kemerdekaan Pak begitu bebas berkorupsi, merusak alam dan lain sebagainya. Itu kan seperti itu. Mereka duduk di kursi yang empuk, berkorupsi dan sebagainya. Itu ke, bagaimana, apa punya hati berpikir? Enggak. Itu kan bahwa bagaimana para pejuang kita yang salah satu tokoh agama yang tadi saya sebutkan. Masih banyak, bukan-bukannya itu aja Pak, para pejuang. Seperti dia. Nah, namun jadi mengisi kemerdekaan itu adalah seolah-olah mereka bagaimana rakyat yang di bawah Pak belum bisa merasakan kemerdekaan hukum dan ekonomi itu kan. Saya tinggal di desa Pak, bagaimana masyarakat sekarang yang di desa yang hilang mata pencaharian kehidupan sehari, tapi mereka yang berkelimang duduk kursi yang empuk, fasilitas cukup bagus, gaji gede, pajak ditanggung negara. Nah bagaimana menurut Bapak tentang hakikat kemerdekaan belum bisa dirasakan oleh rakyat yang dibantu sama hukum dan ekonomi. Terima kasih atas waktu Teh Widi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ahmad lebih menarik begitu ya. Bagaimana menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu untuk merebut kemerdekaan. Mempertahankan tuh biasanya agak lebih sulit ya. Apalagi mengisinya dengan hal-hal yang aduh meni asal lebar begitu ya. Silakan ditanggapi terlebih dahulu Pak Kiai.
0: Ya, itu memang perjuangan nggak pernah selesai. Nah, kalau dulu kita berjuang melawan penjajah dari luar, dari eksternal, mungkin saja sekarang kita berjuang melawan penjajah dari dalam, dari diri kita sendiri. Nah, sehingga Bung Karno bukan mengatakan begitu kan? Yang paling berat itu adalah bukan melawan penjajah Belanda yang dari luar, tapi melawan bangsa sendiri. Terutama nih yang disampaikan oleh Pak Ahmad Riyad Irwan ini, oknum-oknum ya. Hampir di berbagai lini oknum ini ada. Nah itu perjuangan kita di zaman kita sekarang. Makanya ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan amanah itu untuk kebaikan. Mangpang mengpung dari nges tenyekal amanah mah tidak memegang kekuasaan, mau dinangu suara orang. So bisanya kita berpengaruh, bisanya kita punya pengaruh, bisanya kita punya wibawa dan lain sebagainya itu ketika kita masih memegang kekuasaan itu. Tapi terus memegang kekuasaan bang, terus kebisana naon. Makanya Nabi mengatakan, man ro'a mungkaron fa'il wajir hubiyari fa'illam yastati afabilisani. Ilam yastati afabil qalbi wa huwa da'ful iman. Siapa orang yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Kalau tidak sanggup, robahlah dengan lisan. Kalau tidak sanggup, robahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Jadi maksud robah dengan tangan tadi lain dicabokan, lain digarebukan, bukan. Berdakwahlah dengan kewenangan. Berdakwahlah dengan kekuasaan. Berdakwahlah dengan birokrasi. Jadi kekuasaan, kewenangan yang kita terima saat ini gunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Sebab itu sebaik-baik dakwah. Kalau kita enggak punya kewenangan, enggak punya kekuasaan, bagaimana ngomong? Katakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak itu, yang benar itu, walaupun pahit rasanya. Kita dengan omongan juga gak bisa minimal tersepkan eta maksiat, eta dosa, eta kemungkinan teh. Coba dengan hati. Bagaimana caranya? Doakan supaya orang-orang yang merusak negara, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang menghancurkan negara ini bisa cepat diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka dan kita semua menjadi hamba Allah yang baik, selalu berbuat yang manfaat untuk kebaikan bangsa negara. Demikian.
1: Sudah terjawab ya, berarti Pak Ahmad Irwan. Kalau tadi berkaitan dengan ada begitu ya, ada serem-seremnya Pak Kiai ketika melihat kondisi anak sekarang berkaitan dengan pola didik juga, bagaimana konsistensi orang tua dipertaruhkan begitu ya untuk mendidik anak-anaknya tidak hanya cerdas
0: Iya.
1: secara akademik tapi juga memiliki akhlak yang baik, memiliki adab juga yang baik. Kalau melihat sekarang, aduh, asa deg-degan begitu ya, ada miris-miris gimana, barudak aya nama gining.
0: Iya.
1: Nah, hariwang, ada ya, ada rasa hariwang tersendiri begitu ya.
0: Tidak akan terjadi kasus pelecehan terhadap agama, gitu kan? Model kemarin yang terjadi di Jakarta tuh, yang lagi viral. Nah, siapa yang bisa surat Ad-Duha dikasih hadiah merah? Itu na'udzubillah, itu penghinaan, pelecehan terhadap agama. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi kata Teh Widi, kurang adab, kurang etika. Ya, karena mungkin pendidikan hanya menitikberatkan kepada persoalan pendidikan kognitif saja, pengetahuan saja, tidak mengakar kepada adab, etika, sopan santun dan sebagainya. Itu ya.
1: Lalu bagaimana orang tua zaman now? Karena kalau berbicara tentang Gen Z ini, pola didik yang diterapkan juga berbeda, berkaitan dikaitkan dengan satu keterangan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Yang gimana sih
0: Nah.
1: Pak Kiai mendidik anak sesuai dengan zamannya teh? Tapi tetap juga menerapkan bahwa adab dan akhlak di atas segalanya.
0: Iya, kewajiban orang tua itu pegang ini surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum min nar. Wahai para orang tua, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jaga anak-anakmu, jangan sampai mereka itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Kalau mereka sudah melecehkan agama, sudah melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melecehkan Al-Quran, itu artinya mereka sudah melepaskan diri untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua, jangan sampai seperti itu. Kumaha caranya? Ya, ke masjid kan, budak ke madrasah kan, budak ke sekolah kan, ke sekolah agama, ke pesantren, itu. Jangan sampai kita tidak mampu mendidiknya, diantep. Akhirnya budak liar, jauh dari itu ke dia, tanpa kendali. Ditambah lagi dia sekarang kan, zaman disrupsi digital sebutnya ini. Perubahan tatanan kehidupan gara-gara mewabahnya digital. Kadang-kadang sudah kehangatan keluarga bisa hilang. Masalah makan kritik aja, berangkat bareng-bareng gitu kan, air nama ya gue ya Greg, kadang-kadang masing-masing gitu. Kumpul kayak kumpul di rumah tapi asik kere masing-masing dengan gadget.
1: Betul, lebaran sekarang begitu ya pakai ya.
0: Hah?
1: Sasalaman, sasalaman, udah jajep.
0: Nah,
1: Semua pada
0: tapi
1: pegang
0: itu
1: handphone begitu ya.
0: Tersekat oleh layar gitu. Bagaimana caranya? Ah, cukup aja cukup video call. Padahal hari ayah rezeki nama atau minggik, nepungan kolot, minta ampura, gitu. Datang, like video call ngumpul. Ya. Demikian tuh dia.
1: Ini juga ada berkaitan dengan kaitannya masih dengan anak-anak nih dari Teh Nadia di Cimahi. Kalau ingin mengajarkan rasa syukur atas kemerdekaan kepada anak-anak, nilai Islam apa yang paling penting untuk ditanamkan?
0: Ya, kasih tahu anak-anak bahwa Indonesia merdeka itu hakikatnya pemberian Allah. Hakikatnya anugerah Allah. Jadi anak-anak itu jangan hanya mengenal syariat saja. Lahiriah saja. Wah, kita merdeka jasa pahlawan. Kita merdeka berkat persatuan itu mas syariat. Hakikatnya Indonesia merdeka itu ku Allah, di Allah, dari Allah. Oleh karena itu maka kita bersyukur kepada Allah. Kumacarana ta tadi kayak jaga sholat waktu bagaimana. Mungkin sholat tidak membuat engkau jadi kaya, tapi apalah artinya kaya kalau tidak sholat. Terus itu ke sholat wae cenah mah geuning teu beunghar-beunghar. Mungkin sholat tidak membuat engkau kaya. Tapi lah apalah artinya engkau kaya kalau tidak sholat. Ya. Nah, ajaran-ajaran itu yang harus disampaikan kepada anak. Demikian.
1: Betul, ada yang bikin kayak mah ikhtiar begitu ya, Pak Kiai. Dan satu pertanyaan terakhir dari Pak Supriyadi di Bandung. Di momentum HUT RI ke-81, amalan sederhana apa Pak Kiai yang bisa dilakukan umat Islam sebagai wujud syukur kepada Allah dan penghormatan kepada para pahlawan?
0: Ya, benar-benar tablik akbar ya. Benar-benar tablik akbar lah, benar-benar sebelum acara ngaos teh. Ada akhirlah teh. Ajengana nate, ustad nate, kiai nate, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita melangkah ke pengajian, memulai pengajian ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pejuang, para pahlawan yang sudah berjuang mengorbankan segalanya untuk bangsa dan negara ini, yang telah wafatnya mudah-mudahan mereka semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladinian nataru kali jabat tuha breng dan apa di tataranya itu dari macam Al-Baqarah panjang teuing mun Al-Baqarah panjang teuing Fatihah ini pendek. Ya, demikian di antaranya tentu yang paling penting adalah kita menjaga sholat lima waktu itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ulah Agustusan diperingati, ai sholat ditinggalkan. Sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Itu yang disebut dengan fakafarat bi'an umillah. Karena mereka kufur kepada Allah. Kufur tadinya, kesyukuran. Sobat.
1: Ya, sudah terjawab Pak Supriyadi ya. Kita sampai pada kesimpulan di sesi kedua dalam sesi tanya jawab di Mutiara pagi ini Pak Kiai.
0: Ya, kemerdekaan itu adalah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita bersyukur kepada Allah. Caranya isi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa, dengan menghindari maksiat, dengan menjauhi maksiat, dengan menjaga sholat di bawah waktu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur dahulu kita. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag, belajar.
1: Gereja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAGMSOS. Terima kasih, hatur nuhun kami ucapkan untuk Anda yang selalu berpartisipasi menyimak siaran Mutiara Pagi melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, menyaksikan juga melalui kanal YouTube dan selalu standby melalui WhatsApp untuk sekedar menyapa dan bersilaturahmi rahmi melalui udara. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Sejumlah pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di Subang mengeluhkan dagangannya sepi pembeli. Hal itu dikarenakan banyak pembeli yang beralih pembeliannya secara online. Ruslan Effendi melaporkan.
2: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera dan umbul-umbul di Kabupaten Subang mengeluh dagangannya masih sepi. Padahal biasanya di waktu yang sama, pembeli sudah mulai ramai. Ramlan, pedagang bendera asal Garut, mengaku omset tahun ini turun hampir 50%.
3: Peningkatan nggak, Pak, dibanding dengan tahun sebelumnya?
4: Jauh sekali. Ini pengaruh online.
3: Pengaruh online, ya. Dan mungkin juga pengaruh perekonomian.
4: Perekonomian mungkin.
3: Ya, yang kayak gini dan menentu.
2: Meski harga yang ditawarkan terjangkau mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 dan masih bisa ditawar, pembeli tetap sepi. Penyebabnya, warga kini telah memilih belanja lewat aplikasi online. Hal itu disampaikan Agus Taufik, warga sekaligus ketua RT di Kelurahan Cigadung.
5: Review produk, ya, ketika user membeli produk, ada review produk. Jadi sebelum kita beli, lihat dulu reviewnya, oh gambarnya seperti ini. Nanti juga kalau yang dikirim tidak jauh seperti yang sudah di review oleh user-user lain di Kanjang. Itu ya, terus metode pembayarannya gimana? Ya online lebih mudah, ada QRIS, bisa COD. Pinjaman lah gitu ya, sambil jualan di...
2: Agus menilai transaksi online lebih mudah karena bisa pakai QRIS, transfer, dan gratis ongkir. Ia menyarankan pedagang musiman ikut berjualan online agar tidak ketinggalan zaman. Sementara Ramlan bersama pedagang lainnya masih bertahan di lapak, berharap ada lonjakan pembeli di H-3 sampai H-1 menjelang 17 Agustus nanti. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung menyambut HUT RI ke-81 dengan menggelar naik Bandung Tour on the Bus atau Bandros hanya sebesar Rp81. Informasinya disampaikan Atep Burhan.
6: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Subkota Bandung bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI perwakilan Jawa Barat menghadirkan program tarif khusus bandros hanya Rp81 selama 2 hari, yakni 16 dan 17 Agustus 2026. Program bertajuk Kriskan Bandros tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung Pekan Kris Nasional. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasden Setiadi, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Bandung dan BI Jabar dalam mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi masyarakat. Rasden menjelaskan sebanyak 12 unit Bandros memiliki BLUD angkutan akan dioperasikan dalam program tersebut. Armada dibagi pada 3 titik, yakni kawasan Alun-Alun Bandung, Jalan Braga, dan Jalan Ponegoro. Khusus Minggu 16 Agustus 2026, Bandros akan beroperasi mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Ponegoro dan Alun-Alun Bandung dengan total 12 unit.
7: Memperingati tadi 17 Agustus 2026, ya, yang ke-81. Ada kegiatannya, salah satunya kita memberikan diskon. Ya, kebetulan Dinas Perhubungan melalui Bud Angkutan, itu ada yang namanya Bandros yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nanti pada saatnya pada tanggal 16 dan 17 Agustus nanti untuk Bandros.
6: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Nani Karningsih menyambut baik sinergi dengan pemerintah Kota Bandung melalui Disub dalam menghadirkan program Kriskan Bandros. Menurutnya, Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pekan Kris Nasional sekaligus
8: sinergi antara Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bandung dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menghadirkan Krisken Bandros. Jadi ini dalam rangka Krisken Bandros kami punya program Pekan Kris Nasional dan ini kegiatan di Bandros ini kami sebut sebagai Krisken Bandros ya.
6: Tidak hanya dipandang sebagai alat pembayaran tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi transportasi ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut wisata dan masyarakat tidak hanya dapat menikmati berbagai destinasi wisata di Kota Bandung menggunakan Bandros tetapi juga mendapatkan pengalaman bertransaksi secara digital.
1: Rangkaian pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Prabu 2026 Universitas Pajajaran Bandung berakhir pada Rabu 12 Agustus 2026. Selama pelaksanaannya, mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti kegiatan. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
9: Rangkaian penerimaan raya mahasiswa baru atau Prabu Universitas Pajajaran 2026 kini memasuki hari terakhir setelah menjalani 2 hari rangkaian kegiatan. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik dan kemahasiswaan secara aktif, bertanggung jawab, dan berintegritas. Antusiasme mahasiswa baru juga terlihat selama 2 hari pelaksanaan Prabu. Panitia mengatakan semangat para pramuda turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
10: Kalau dari kita, divisi keamanan terutama yang bertugasnya di area luar ya, kita juga pasti melihatlah seberapa excitednya maba atau para pramuda ini mau mengikuti Prabu gitu. Dan melihat hal itu kita bersyukur sih karena dengan pramuda yang ceria dan juga semangat buat ngikutin Prabu, jadi mempermudah tugas kita juga. Kadang buat kitanya pun jadi ngebawa mood yang bagus gitu. Jadi antusiasme pramuda ini sebenarnya penting juga loh buat keberlangsungan dan juga kelancaran acara Prabu itu sendiri.
9: Untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, panitia terutama divisi keamanan juga menyiapkan sejumlah skema, mulai dari pengaturan mobilisasi hingga crowd control. Di dalam dan luar area kampus, panitia juga berkoordinasi dengan pihak eksternal, termasuk aparat yang membantu pengamanan lalu lintas. 2 hari mengikuti rangkaian Prabu memberikan kesan tersendiri bagi para mahasiswa baru. Salah seorang pramuda atau mahasiswa baru, Cia, mengaku mendapat gambaran tentang lingkungan kampus yang akan dijalaninya nanti.
11: Yang jelas, sesuai dengan tujuannya ya, aku jadi banyak tahu soal univ yang tempat aku belajar, terus bagaimana mekanismenya, dan bagaimana kating-katingnya bisa bimbing kita banget.
9: Melalui Prabu 2026, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan kehidupan kampus, tetapi juga mulai meninggalkan jejak prakarsa melalui inisiatif dan karya yang kedepannya dapat memberi manfaat bagi alma mater, masyarakat, dan bangsa.
1: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan camat dan kepala desa untuk mengeluarkan larangan bagi warga untuk melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Nova Nugraha melaporkan.
12: Seiring dengan musim kemarau yang semakin ekstrim, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga semakin sering dilanda bencana kebakaran. Untuk itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk meminta warganya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Upaya ini juga perlu dilakukan mengingat dari sejumlah peristiwa kebakaran, mayoritas dipicu oleh ulah manusia. Maka dari itu, untuk meminimalisir bencana kebakaran, sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan lainnya juga perlu diantisipasi.
13: Kondisi terkini, saya laporan dari BPBD. Pertama, karena masa kemarau nampaknya makin ekstrim, maka saya minta para camat, para kepala desa juga nanti sampaikan sama Pak Camat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pembakaran pembukaan lahan, tidak boleh ada membersihkan anak-anak yang main-main apa itu petasan, api, mengembang api atau apa saja lah, sumber api, layang-layang, termasuk layang-layang, ya.
12: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singapana juga berharap sosialisasi terkait dengan larangan sejumlah aktivitas yang membahayakan memicu potensi kebakaran juga dilakukan secara masif. Sebab menurutnya jika hal ini tidak disosialisasikan secara masif, masyarakat tentunya tidak akan semua paham dengan imbauan ataupun sosialisasi dari pemerintah tersebut.
14: Setuju dengan adanya larangan itu gitu ya. Karena kan ini musim kemarau, banyak yang kering-kering, jadi khawatir nanti merembet itu kebakaran, jadi kan meluas, kan menyancam pemukiman warga. Tapi kalau saya kira itu harus masif, harus sampai ke masyarakat, biasanya sosialisasinya itu kurang.
12: Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, bencana kebakaran yang terjadi di wilayahnya melanda sejumlah pemukiman termasuk juga lahan kosong. Berbagai bencana kebakaran yang terjadi mayoritas dipicu oleh korsleting listrik, tunggu api yang lupa dipadamkan, serta membuang puntung sembarangan dan membakar sampah di lahan-lahan kering. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Komandan Sesko TNI menegaskan perwira TNI sebagai calon pemimpin harus adaptif di era AI dan tantangan perang cyber. Marliawan Yusuf menurunkan laporannya.
15: Pendidikan reguler di Grade 56 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026 resmi dibuka di gedung Sesko TNI Bandung kemarin. Sebanyak 173 personil TNI mengikuti pendidikan tersebut. Mereka terdiri dari 87 personil TNI Angkatan Darat, 51 personil TNI Angkatan Laut, dan 35 personil TNI Angkatan Udara. Pendidikan ini menjadi bagian dari upaya TNI menyiapkan calon pemimpin yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Khairil Lubis mengatakan, pendidikan Sesko TNI memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan kepemimpinan personil TNI. Para peserta didik dituntut mampu memahami perubahan lingkungan strategis dan mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
16: Perlu kita sadari bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini terus bergerak semakin dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi. Meningkatnya ancaman multi-domain, berkembangnya perang hibrida, ancaman cyber, disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan terhadap karakter dan pola peperangan modern. Kondisi tersebut menuntut TNI memiliki pemimpin yang mampu memahami perubahan, membaca lingkungan strategis, serta mengambil keputusan secara tepat.
15: Lebih lanjut, Komandan Sesko TNI menambahkan, dalam menghadapi kondisi tersebut, pendidikan Sesko TNI diarahkan untuk membangun pola pikir peserta didik yang adaptif, visioner, analitis, dan strategis. Kemampuan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin TNI mampu membaca perubahan lingkungan strategis, merespon berbagai tantangan, sekaligus menjalankan tugas pokok secara efektif. Melalui Dikrek 56, Sesko TNI memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam mengembangkan sumber daya manusia TNI untuk membangun pemimpin TNI masa depan.
1: Capaian peserta KB hingga bulan Juli di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cianjur sebesar 69,59% untuk peserta KB aktif. Berikut informasi Ian Sofian.
17: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Cianjur sudah melakukan pendataan dalam hal capaian KB aktif di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk capaian KB aktif sampai bulan Juli tahun 2026, menurut Bidang KB pada kantor DPPKB P3A Tita Puspitasari, peserta KB aktif mencapai 69,59%.
18: Untuk capaian sampai dengan bulan Juli, itu CU Perpus atau peserta KB aktif mencapai 69,59%. Untuk mix kontrasepsinya, untuk kita masih didominasi oleh suntik ya. Jadi 143.766. Kemudian pil 75.826, kondom 1.328, implan 24.065, kemudian IUD 11.550, vasektomi 135, tubektomi 2.681, dan mal 47.
17: Terkait kendala pada bidang KB, yaitu KB suntik, dikarenakan untuk alat kontrasepsinya mengalami kekosongan alkon.
18: Nah, ini kendala sekarang ini sebetulnya kalau untuk yang KB suntik itu karena kita terjadi kekosongan alkon. Karena biasanya kita kan mendapatkan alkon dari BKKBN, dan sekarang ini di BKKBN sendiri, BKKBN Provinsi Jawa Barat, itu suntik itu kosong. Jadi disarankan untuk yang suntik ini, kalau memang masih mau menggunakan alkon APBN, kita sarankan untuk menggunakan alkon lain, misalnya meningkat menjadi implan gitu ya. Tapi kalau memang ingin tetap suntik, kita sarankan untuk mandiri, menggunakan alkon mandiri.
17: Sedangkan apabila menggunakan alat kontrasepsi mandiri, maka diharuskan menggunakan biaya sendiri atau bayar secara mandiri. Karena alat kontrasepsi yang anggarannya dari APBN kosong, itulah yang namanya mandiri. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gevira Kasamadeva melaporkan.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pujo Hartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
19: Kita pernah nangkep OKT di Banten, langsung mereka produksi dapat bahan mentah dari mana, dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka, disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocor ya, lewat apotek. Kita pilih, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang di produksi Cimahi itu tontonan dulu, kita tangkap.
9: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
19: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terbantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan dinas kesehatan, dinas apa dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya dua amplet ya dua amplet aja.
9: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
1: Penjajakan kolaborasi antara Kabupaten Garut dan Korea mendorong inovasi budidaya komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong inovasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan praktisi industri asal Korea yang diharapkan mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya stroberi dan bawang putih. Isla menerima kunjungan silaturahmi dosen praktisi industri Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho di Pamengkang Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan budidaya tanaman stroberi dan bawang putih khas Korea di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut positif gagasan kerjasama di sektor pertanian itu. Menurutnya, diskusi awal ini menjadi langkah yang potensial untuk meningkatkan kualitas komoditas lokal agar mampu bersaing sebagai produk unggulan daerah.
0: terkait pengembangan atau budidaya dari komoditi-komoditi Garut yang akan menjadi unggulan. Yang pertama ada komoditi strawberry, yang kedua adalah bawang putih. Itu saja, ini baru wacana, kita berharap ke depan ada komunikasi yang lebih intens lagi, sehingga apa yang kita harapkan.
20: Ia menambahkan rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan awal ke depan. Pemkab Garut mendorong komunikasi yang lebih intensif agar kolaborasi teknologi pertanian tersebut dapat segera terrealisasi. Sementara itu, dosen praktisi industri Fakultas Pertanian UNFAD Dr. Chung Kyong Ho menyampaikan pihaknya berencana melakukan uji coba penanaman beberapa komoditas hortikultura di Garut, termasuk bawang putih, kentang, dan stroberi.
21: Kentang, ini stroberinya. Kalau hari ini cukup enak sama itu ketemu sama Pak Bupati, itu, nanti ini ke depan juga harus enak-enak aja itu. Terima kasih, Pak.
20: Melalui kolaborasi antara Pemkab Garut, Akademisi UNPAD, dan praktisi industri asal Korea, diharapkan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Garut semakin inovatif, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.
1: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Abot Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
22: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiar mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
23: Saya bersama Forkopimda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti bagi pohon yang ditebang, kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
22: Wali Kota Cimahi, Ngatiana juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
24: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: M. Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Lah cinta sejatiku ya, suara khasnya siapa ya? Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro Satu RRI Bandung. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu Anda. Hal yang mungkin banyak disiapkan oleh para pendengar juga mungkin wargi Bandung ini adalah persiapan jalan santai enggak sih? Hari Minggu ini beberapa wilayah mempersiapkan untuk program jalan santai. Widi siaran santai aja deh ya, sama Ajeng di sini menemani Anda mendengar dan tentunya menyampaikan informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan, termasuk juga informasi lalu lintas, informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Mita.
1: Bandung pagi ini.
0: Temita, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Aduh, kita orang lain jalan santai, kita siaran santai aja enggak sih?
2: Iya.
0: Kabar baik ya, Temita ya?
2: Alhamdulillah baik, Teh.
0: Besok upacara di mana nih?
2: Besok di rumah, Teh.
0: Di ya, upacaranya kok di rumah pas kebagian libur nih.
2: Masuk.
0: Masuk tapi siang.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Aduh, luar biasa. Tapi kayaknya dua hari ini karena besok tanggal merah juga situasi agak lengang nggak sih di Kota Bandung? Kalau ya, pagi betul, ini nggak tahu siang ya. Kita lihat deh dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung gimana situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini, Teh Mita.
2: Baik, Teh, kami informasikan bahwa arus lalu lintas dari pantauan CCTV Diskominfo terpantau di sekitar Kebun Kopi ini masih agak lenggang untuk kedua arahnya. Untuk di Buah Batu depan Gria ini juga masih terpantau lenggang. Untuk di Kopo Bispak depan Bispak ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gerong arah Lembang maupun menuju Kota Bandung ini juga terpantau masih agak lenggang ya, Teh. Nah, untuk di pusat kota di Asia Afrika ini juga masih terpantau lenggang begitu, Teh.
0: Itu dia, masih lenggang untuk sampai jam segini, enggak tahu agak siang ya, apalagi kopo lenggang tuh kan anomali banget enggak sih, Teh?
2: Iya.
0: Jadi asa aneh gitu ya kalau kopo lenggang. Tapi untuk prediksi cuaca hari ini, apa masih ada potensi hujan kah? Seperti kemarin, kalau di wilayah Kabupaten Bandung agak gede nih hujannya. Di Kota Bandung gimana nih kemarin?
2: Baik, ya, untuk dari pantauan BMKG cuaca di Kota Bandung, pada 16 Agustus 2026 ini pada pukul 7 hingga pukul 9 akan berawan. Namun pada pukul 10 hingga pukul sore nanti jam 3 akan cerah. Nah, di sini pada pukul 4 sore hingga pukul maghrib atau jam 18 di sini terpantau hujan ringan. Nah, namun untuk pada pukul 7 malam hingga pukul 23 nanti akan kembali cerah begitu, Teh.
0: Itu dia untuk situasi atau mungkin informasi cuaca hari ini. Teh, untuk harga Kepokmas hari ini sudah ada yang bisa diintip enggak, ada yang naik, turun dan lain sebagainya?
2: Baik, Teh, untuk di harga Kepokmas ini, untuk di bawang bombay sedang turun di 0,43% menjadi Rp32.880 per kilogram. Untuk di bawang merah juga sedang turun di 3,34% menjadi Rp31.428 per kilogram. Untuk di bawang putih juga sedang turun di 3,48% menjadi Rp33.617 per kilogram. Namun untuk di beras medium ini sedang naik di 1,07% menjadi Rp13.839 per kilogram. Namun untuk di beras premium ini sedang turun di 0,25% menjadi Rp14.870 per kilogram. Nah, untuk di cabai rawit hijau ini sedang turun di 3,09% menjadi Rp42.926 per kilogram. Untuk di cabai rawit merah juga sedang turun di 4,41% menjadi Rp47.965 per kilogram. Namun untuk di daging ayam broiler ini sedang naik di 0,90% menjadi Rp41.189 per kilogram. Namun untuk di daging ayam kampung sedang turun di 5,80% menjadi 68.611 per kilogram. Begitu Teh.
0: Iya, itu dia untuk harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini Teh. Di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk.
2: Baik, Teh, untuk di layanan Bandung Siaga 112 Kota Bandung ini sudah ada dua laporan. Pada 16 Agustus 2026, di sini kami sudah menerima pada pukul 2 tadi dini hari, 2:21, terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 dan terdapat satu orang korban dengan kondisi tidak sadarkan diri. Lokasinya di Marta Dinata, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Dan kami juga sudah koordinasi dengan tim PSC 119 dan dibantu asesmen oleh relawan Edan Sepur. Nah, untuk yang kedua ini, pada pukul 3:10 tadi pagi terjadi kebakaran kendaraan truk LPG. Lokasinya di Jalan Sukajadi dan kami juga sudah koordinasi dan ditangani juga oleh Damkar Matan Kota Bandung dan dibantu asesmen oleh relawan Edan Sepur. Gitu,
0: Teh. Iya, tadi untuk layanan Bandung Siaga 112 jika Anda pendengar dan juga wargi Bandung yang memang melihat atau mengalami langsung kejadian kegawat daruratan bisa langsung hubungi layanan Bandung Siaga 112 begitu ya. Teh, terakhir nih agenda pimpinan kita hari ini akan kemana dan ngapain aja?
2: Baik, Teh, untuk agenda pimpinan hari ini masih belum ada informasi yang masuk ke kami. Namun nanti untuk para wargi apabila ingin yang mengetahui kemana pimpinan kami seperti Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan jajarannya bisa langsung saja ke Instagram humas_bandung.
0: Itu dia, mudah sekali ya yang kepo dengan giatnya Pak Wali beserta jajarannya boleh langsung lihat media sosialnya ataupun informasi-informasi lainnya yang di-share nanti dari kehumasan Pemerintah Kota Bandung. Teh Mita Hatur Nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, selamat menikmati hari Minggu di kantor. Selamat pagi Teh Mita.
2: Selamat pagi Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Mita.
1: Bandung pagi ini.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan